0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, Habar Prompat bersama Eli. Pemerintah Kota Banjarmasin mulai menerapkan layanan jemput bola atau datang langsung ke wadah masyarakat sebagai bagian dari percepatan aktivasi identitas kependudukan digital pada tahun 2026. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR memadahkan pelaksanaan fasilitasi pendaftaran penduduk dengan layanan jemput bola nang ini sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri sekaligus verifikasi data kependudukan gagasan mendukung program perlindungan sosial nasional. Keberhasilan program nang itu sangat bergantung pada percepatan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD sebagai pondasi integrasi berbagai layanan pemerintah. IKD kada sekedar versi digital dari KTP elektronik. Lebih dari itu, IKD juga merupakan pintu masuk menuju berbagai layanan pemerintah berbasis digital. Melalui IKD juga sudah terverifikasi biometrik penyaluran bantuan sosial, semakin tepat sasaran, transparan, dan juga akuntabel. Wali Kota juga memadahkan pemerintah Kota Banjarmasin sudah menerbitkan 2 surat edaran gagasan mendorong percepatan aktivasi IKD nang melibatkan seluruh perangkat daerah, camat, lurah, RT, RW, kader PKK, kader posyandu, kader dasawisma, hingga tim pendamping keluarga. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, Salam Budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Ikam bapa membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa pak ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
2: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
1: Mumpung

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Terima kasih pendengar Dalsana Pro 4. Sampai saat ini Anda masih bersama kami di Suara Budaya Banjar. Juga kami sapa Anda pagi hari ini yang barangkali baru saja mendengarkan siaran Pro 4 ya. Anda di pagi hari ini kami temani dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Setelah tadi kita nikmati lagu-lagu dari berbagai daerah ya. Baik, untuk Surambi Banua pagi hari ini sampai jam 9 waktu Indonesia Tengah nanti, lagu-lagu Banjar kami hadirkan. Terima kasih sebelumnya untuk Dasana Pro 4 yang baru bersatu dengar ataupun yang sudah sejak tadi bersama kami di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Kita masih dengan lagu-lagu Banjar, juga beberapa informasi nantinya. Sementara yang sudah mulai sibuk-sibuknya pagi hari ini di beberapa tempat aktivitas ya, seperti di pasar tradisional ataupun juga di perbelanjaan ya, tempat-tempat perbelanjaan lainnya yang sudah mulai buka-buka menyusun dagangannya. Semoga hari ini merupakan hari yang penuh keberuntungan untuk kita semua. Banyak hal-hal baik yang akan menghampiri kita, termasuk juga kita sebaliknya bisa melakukan yang terbaik untuk kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Baik, terus bersama kami di program 4 kali ini ada Jeb Banjar pendengar Dallas.

0: Eh bro, nanti kita hangout ya di kafe biar sekalian bikin konten.
1: Nak, Pian lawan kawan Pian itu kada bisa kah pakai bahasa Banjaraja?
0: Kada ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
1: Padahal bahasa Banjar tuh warisan budaya orang Banua. Nah dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan jua hormat kepada orang tua.
0: Nggih, bujur Pian Mai. Pun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
1: Nah itulah, budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
0: Baiklah Mak, mulai hari ini ulun kada supan lagi pakai bahasa Banjar.
2: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.

0: Tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, laung adalah simbol kehormatan, jati diri, dan kebanggaan masyarakat Banjar.
1: Hormat kepada paduka, hamba akan melaksanakan.
0: Laung bukan sekedar menutup kepala. Laung menjadi bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kegiatan adat, seni, budaya, hingga kehidupan sehari-hari, laung mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah arus modernisasi, mari kita kenali, gunakan, dan lestarikan laung sebagai identitas budaya Banjar. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga kekayaan warisan bangsa untuk masa depan. Laung Banjar, simbol kehormatan, kebanggaan, dan jati diri urang Banua.
2: Hai para-para boneka, nyenyongnye. Nigasan babuhan pian angka tujuh menyambat urang, jangan handak nak kaya inang. Tuh kapupurunan lu hai, amun menyambat urang aja setiap hari nak jadi nang apa awak.

Masih bersama Pro 4 pendengar ya. Pasangan pemadihin grup 2 Pondok berhasil keluar sebagai juara pertama dalam lomba madihin yang digelar Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin. Pendengar ya. Jadi duet asal Desa Pondok Kecamatan Alu-Alu Kabupaten Banjar itu berhasil membawa pulang hadiah uang tunai sebesar 3 juta rupiah. Ajang dengan tema Melestarikan Madihin Menjaga Warisan Banjar berlangsung semarak di halaman RRI Banjarmasin. Anggota Grup 2 Pondok Jaini Rashid mengaku bersyukur dan bangga bisa mengharumkan nama desanya melalui gelaran budaya madihin ya. Sementara disampaikan juga pada posisi juara kedua berhasil diraih oleh grup Madihin Surya Pro, sedangkan predikat ketiga diraih oleh grup Sakakala setelah melewati penilaian ketat dari para dewan juri. Sebelumnya pendengar, Kepala Disput Porampar Kota Banjarmasin Ibnu Sabil mengapresiasi kualitas seluruh penampilan di atas panggung. Ia juga menegaskan bahwa ajang yang digelar difokuskan sebagai ruang apresiasi sekaligus langkah nyata regenerasi pemadihin muda. Selain itu, performa seluruh peserta dinilai secara objektif oleh 3 dewan juri profesional dari berbagai latar belakang. Ketiga juri itu yakni Maestro Madihin Anang Syahrani, Akademisi Budi Jagiasani, dan Perwakilan Madihin Milenial Syahril.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu. Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
0: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih.
1: Mumpung

Di dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tuh dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung, ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah, kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal. Bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun bian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atau kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingatkan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyentuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan orang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi pelajaran saumur hidup.

Madihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka. Bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita, masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan. Dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, orang Bahari menyampaikan petua, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gemburan tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, orang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Pelestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

0: 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, Habar Pro 4 bersama Eli. Bank sampah berbasis digital Ratik Kita dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah masuk nominasi calon penerima penghargaan Kalpataru kategori penyelamat lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2026. Disampaikan Direktur Ratik Kita Mulyadi Saputra di Barabai, pihaknya sebelumnya mendapatkan dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup Hulu Sungai Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan, bahkan mendapatkan rekomendasi dari Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rijal, dan juga Ketua DPRD Hulu Sungai Tengah Haji Fahrijani. Meski demikian, dalam penghargaan Kalpataru tahun ini pihaknya belum beruntung karena kalah dalam penilaian dengan para pesaing lainnya se-Indonesia. Mulyadi memadahkan juga Ratik Kita hadir sejak tahun 2021 merevolusi pengelolaan sampah melalui pengembangan platform digital nang memudahkan masyarakat dalam mengidentifikasi dan juga menjual sampah secara transparan. Selain inovasi digitalisasi bank sampah, Ratik Kita juga aktif dalam edukasi 3R di 45 sekolah, lawan juga rancak menggelar aksi bersih lingkungan di kawasan wisata, gagasan mendukung ekonomi sirkular modern. Inisiatif nang ini berdampak pada pendaur ulangan 391 ton sampah, lawan juga 125 ribu liter minyak jelantah, melibatkan 7.192 nasabah dengan total transaksi ekonomi mencapai 283 juta rupiah, sekaligus berhasil menyelamatkan 1.955 pohon. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, Salam Budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah urang Banua. Jangan kadengar, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin. Wara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Hingga saat ini sudah jam 9.16 menit waktu Indonesia Tengah. Kami sampaikan untuk pagi hari ini Pandiran Pak Isukan bersama komunitas Palalah Tidak Terselenggara. Maka lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan kami hadirkan ya, nanti juga masih kami sertakan dengan beberapa informasi. Nah, mudah-mudahan untuk pekan yang akan datang kita bisa bersama kembali di acara Pandiran Pak Isukan bersama teman-teman dari komunitas Palalah. Baik, kita nikmati kali ini ada suara dari Hesti Amalia, pendengar Puang.

Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.

Masih kami temani Anda pendengar di Suara Budaya Banjar pagi hari ini dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Sementara selamat pagi, selamat baisukan untuk Anda yang masih tetap harus bekerja di suasana akhir pekan hari ini. Di saat yang lain mungkin juga sudah menikmati waktu libur. Semoga selalu sehat dan juga semangat ya. Dan lagu-lagu yang kami hadirkan pagi hari ini juga menemani suasana di tempat Anda. Kontingen cabang Tabalong pendengar kemarin sore secara resmi dilepas untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12. Dan kegiatan ini berlangsung di rumah Jabatan Bupati Tabalong, Kompleks Pendopo Bersinar. Jumlah kontingen ada 38 pramuka Tabalong, 16 orang putra dan 16 orang putri, 4 pembina pendamping dan 2 pimpinan kontingen. Rangkaian pelepasan ditandai dengan pemasangan jaket dan topi kontingen dari Ketua Mabicap Tabalong, HM Nurifani, bersama Ketua Kwarcap Gerakan Pramuka Tabalong, Hajah Desi Suryanti. Dalam sambutannya, sebelum melakukan simbolis pelepasan, Haji Pani menyampaikan rasa bangga kepada seluruh anggota kontingen yang sudah terpilih menjadi wakil Tabalong di tingkat nasional ya. Jadi pendengar, yang terpilih ini sebagai anggota kontingen merupakan kebanggaan sekaligus amanah besar yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Jambore Nasional merupakan kesempatan langka, di sana para peserta akan bertemu pramuka dari berbagai daerah di Indonesia ya. Baik, sementara untuk pesan yang juga disampaikan agar peserta memanfaatkan setiap kesempatan belajar, kemudian membangun persahabatan, membawa pulang pengalaman yang bisa dibagikan di sekolah maupun gugus depan masing-masing.

0: sini lah ada yang suku orang Manu, orang Korea, orang Jawa, orang Cina, ada juga yang nyoba bini ke sini. Dan jadinya nyatu ini semua agama ada apa itu. Dan lima agama itu ada apa itu ketabrakan.
1: Akan lebih dekat dengan miniaturnya Indonesia Kabupaten Barat.
2: Sahabat budaya, Kapul merupakan sebuah desa di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan yang memiliki banyak keunikan. Di desa Kapul, kita masih bisa menemukan tradisi tua yang masih kerap dilaksanakan setiap tahunnya oleh masyarakatnya, seperti Arubaharin, yaitu pesta syukuran hasil panen atau upacara kematian yang disebut Nimbu.
1: Ritual adat di desa Kapul memang dari yang kecil sampai yang besar seperti kemarin itu Aruh Adat Baharin. Nah, ada dua bagian yang telah dilaksanakan yang tetap terpelihara itu adalah untuk kematian misalnya nimbuk dalam bahasa umum, bahasa yang biasanya itu membatur, itu membuat rumahan, itu dia paling puncak untuk adat kematian. Nah, sedangkan untuk adat keselamatan atau tetamba benua atau selamatan kampung. Nah, terakhir setelah panen ya ada buanang di rumah sekeluarga, ada yang satu kelompok di balai. Dan terakhir adalah ya seperti baharin itu ada puncaknya juga kelompok di balai.
2: Demikian tadi yang diceritakan Mandan, Ketua Dewan Adat Dayak Balangan. Masyarakat Kapul masih setia dengan tradisi leluhurnya, menjaga, merawat, dan melestarikannya. Masyarakat yang mendiami desa Kapul tidak hanya dari suku Dayak saja, namun di tempat ini kita bisa melihat keberagaman suku dan agama yang terjalin harmonis dan menjadikan desa Kapul menjadi desa wisata budaya.
1: Pemerintah juga mendukung dengan wisata budaya di desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan ini. Salah satunya adalah dengan melalui program pemerintah, yaitu merevitalisasi balai adat. Nah, kita lihat sendiri bahwa itu adalah bantuan dari Kementerian Pendidikan Pusat. Total yang sudah terrealisasi untuk revitalisasi balai terkait dengan tempat-tempat ritual adat itu ada 6 di Kabupaten Balangan yang dari pusat langsung.
2: Sahabat budaya, jika Anda ingin melihat bagaimana kebinekaan Indonesia benar-benar nyata, berkunjunglah ke desa Kapul. Hal ini bukan tanpa sebab, meski terdiri dari beragam kelompok suku dan agama yang berbeda, di desa ini tetap rukun dalam perbedaan. Seperti yang dijelaskan Sahdi, salah seorang tokoh masyarakat di desa Kapul yang kami jumpai di kediamannya.
3: Ulun Sahdi, jadi ulun dipercaya oleh Kesbangpol sebagai ketua forum pembauran kebangsaan. Yang ternyata di desa Kapul ini ada Batak, Bugis, Jawa, Ketionghoa, NTT, Sumba, ada Bali, ada Toraja, ada pokoknya adalah berbagai macam. Pokoknya 10 suku kurang lebihnya, bisa lebih. Nah, yang di sini menetap dan mereka tidak kami batasi, terserah mau keyakinan bubuannya itu apa, terserah. Dan itu ditambah lagi akhirnya desa Kapul ini dijadikan desa binaan untuk kerukunan baik antara umat beragama maupun antar suku. Untuk desa Kapul memang bujur macam-macam suku ada di sini, bahkan orang pun pasti kada percaya kami pernah kepala desanya orang Jawa, BPD-nya orang Batak, RT-nya orang Jawa, ada yang dari Kalteng sana. Nah, karena kami kadang batas selama pemikiran orang itu untuk membangun desa ini, maka kami siap mempercayai. Kami kadang batasi orang.
2: Kebinekaan yang terawat di desa Kapul bukan tercipta baru-baru ini, melainkan sudah terjalin puluhan tahun silam menjadi tradisi yang terus dijaga turun-temurun. Pusat Pelestarian Seni Budaya Dayak Pegunungan Meratus secara tidak langsung juga turut mendukung toleransi yang sangat kental di desa ini. Bahkan di Desa Kapul juga membangun Sanggar Seni Wadian Tambai Balangan sebagai wadah pemersatu anak-anak dalam berkesenian.
3: Kebetulan Pak di Sanggar, ini tuh Sanggar itu merupakan sebuah wadah untuk penggenerasian sebuah seni budaya adat di sini. Ada dua faktor yang sudah dijadikan. Pertama, dijadikan awalnya tuntunan menjadi tontonan. Nah, jadi yang ditontonan ada keluarga-keluarga kita yang suku-suku kita yang beda, boleh mereka ikut di sana di sanggar itu menari. Kami tidak membatasi karena itu sebuah tontonan, tetapi tanpa meninggalkan tuntunan. Dan untuk ranah tuntunan kami tidak tarik mereka karena itu ada batasan-batasan dan kita memahami itu. Dan dengan adanya sanggar seni, harapan kita dari keluarga-keluarga yang ada, kerabat-kerabat yang ada, dari kawan-kawan luar kita supaya memahami ini loh Dayak Balangan Halong, supaya tidak termakan isu dan informasi yang tidak jelas. Kadang informasi yang tidak jelas menyesatkan.
2: Di Sanggar Seni Wadian Tambai Balangan, anak-anak diajarkan tari-tarian dan permainan musik tradisional. Sejak dibentuk pada 5 April 2005, sanggar ini sudah memiliki puluhan karya tari-tarian, baik untuk pementasan biasa hingga untuk mengikuti berbagai festival.

generasi pewaris budaya Desa Kapul. Untuk generasinya udah mulai kelihatan. Salah satunya adalah melalui sanggar Wadian Tambai. Mereka suatu wadah yang untuk mengangkat terutama di dalam budaya. Dan kebetulan di sanggar itu juga ada bagian yang untuk memberikan kesempatan atau membina anak-anak yang berbakat untuk terutama tetabuhan yang berkaitan dengan penunjang ritual adat itu sendiri sudah mulai berjalan, mulai pembinaan, dan mereka mulai semangat untuk berlatih. Ini adalah suatu regenerasi ke depan bahwa budaya Dayak khususnya di Kabupaten Balangan ini akan tetap berjalan atau tetap dibina dan bisa berkembang ke depan.

0: Sahabat budaya, Desa Kapur juga terkenal dengan suku dan agamanya yang lengkap, sehingga dijuluki sebagai miniaturnya Indonesia di Kalimantan Selatan. Dan dari keunikan itulah, akhirnya jadi salah satu alasan pemerintah Kabupaten Balangan menobatkan Desa Kapur di Kecamatan Halong sebagai desa wisata budaya.
1: Sesuai dengan SK Bupati Pak Saif Effendi, ditetapkannya desa tujuan wisata budaya Desa Kapur dengan dasar di Desa Kapur budayanya lengkap. Nah, kalau agama di sini ada 5, cuma satu yang nggak ada Konghucu, jadi lengkap lah di sini. Nah, untuk agama, untuk suku, untuk budaya ya, bahkan lebih dikenal dengan miniaturnya Indonesia Kabupaten Balangan.
0: Hubungan baik antar manusia harus diutamakan, karena apapun yang dilakukan manusia pada hakikatnya selalu berhubungan dengan sesama manusia yang lain. Perbedaan suatu hal yang biasa dan bisa berjalan harmonis bila adanya rasa toleransi sosial. Rasa memahami seseorang atau kelompok mayoritas dan minoritas untuk saling menghormati dan menghargai.
2: Prinsip yang harus wajib kita tanam.

0: masing-masing.
1: Berkaitan dari keharmonisan, toleransi cukup baik terbukti dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan ritual adat yang selalu bekerja sama dan saling mendukung.
0: Sahabat budaya, dari kegiatan beragam tradisi budaya dan agama yang ada di Desa Kapul, Kabupaten Balangan, sinergi antar generasi muda, masyarakat adatnya, serta pemangku kebijakan berharap memberi dampak positif, baik terhadap pribadi maupun kepada masyarakat secara kolektif tetap terjaga, terus dirawat agar tidak punah meski zaman terus berkembang.

Baik pendengar dan sanak pro 4, itu tadi kita sudah bersama dalam sajian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan di kesempatan hari ini Sabtu 8 Agustus 2026, ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan, demikian juga dengan informasi yang sudah kami sertakan di kesempatan hari ini. Maka pendengar, seiring dengan lagu berikut ini, saya Eli tentu sudah menemani Anda untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selanjutnya akan ada rekan saya yang akan menemani Dasana Propas sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat berisukan, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat Baisukan, Habar Prompat bersama Eli. Antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin mulai dikeluhkan oleh masyarakat. Warga khawatir kondisi ini mengganggu arus lalu lintas, khususnya akses menuju area pemukiman di sekitar SPBU. Di sejumlah titik, kepadatan antrian kendaraan bahkan mengular hingga keluar area SPBU dalam beberapa hari terakhir. Suasana nang itu salah satunya terlihat di SPBU RE Marta Dinata, Kelurahan Telawang, Banjarmasin Barat. Pengendara roda 2 maupun roda 4 nampak memenuhi badan jalan demi mendapatkan bahan bakar. Kondisi nang ini mulai menimbulkan keluhan warga lantaran antrian menutup jalur keluar masuk pemukiman. Bahkan sebagai bentuk protes, warga sempat meletakkan kayu lawan jual ban bekas di badan jalan. Aksi nang itu dipicu keresahan masyarakat nang akses jalan utamanya rancak tahalang total. Puncak kemacetan rancak terjadi wayah pagi wanjua sore hari. Siang hari antrian cenderung sepi, tapi kembali nang kayu itu jua mengular lagi saat malam tiba. Di sisi lain, para pengendara memilih tetap mengantri lantaran kesulitan mendapatkan BBM di titik SPBU lainnya. Salah seorang pengendara mengaku terpaksa bertahan di dalam barisan meski harus menunggu hingga berjam-jam. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan para pendengar perompat seluruhnya dimanapun bubuan pian berada. Pagi hari ini dang sanak menjelang siang kembali lagi hadir bersama dengan ulun. Ada Kian di sini yang mengawani sampai jam 15 sore waktu Indonesia Tengah. Dang sanak, anak kayak apa kabar bubuan pian hari ini? Semoga kabarnya baik-baik aja dan semoga bubuan pian yang mana mungkin belum bangun ya di jam 10 lewat 12 menit ini, maka ketika bangun ulun harapkan awak nyaman ya. Karena biasanya mun bangun terlalu siang, yang ada tuh awak sakit, pinggang kada nyaman, lalu menjadi keluhan hidup lagi. Padahal keluhan hidup tuh sudah banyak yang lain. Dang sanak semunyaan, jangan kemana-mana ya, apalagi untuk yang mungkin belum makan, karena ulun akan memberikan rekomendasi makanan yang tentunya bisa menjadi menu sarapan atau sekaligus makan siang gasan buan pian semunyaan ya. Jangan kemana-mana, pokoknya musik Banjar kembali mengudara untuk mengawani buan pian semunyaan. Tetap bersama dengan ulun kian hanya di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: Tahukah kamu, di atas riak sungai Barito dan Martapura, ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah Lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh. Rumah Lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini. Karena rumah Lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.
1: Maailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa hendak jua menongkar sorang nah.
2: Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih?
1: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, nah material lawan teknologi nang dipakai ini nah. Pasti ya kada sama. Lawan jua nih tahu kada dang sanat. Nini stoknya terbatas. Pemunjer orang tuh limited edition. Kalau pindah menyesal kada menukar enak.
2: Nah pianilah, coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nalihati nah. Kada kalah keren. Baik pian menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba pian nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus nang ini nih hasil buatan lokal ja.
1: Ailah, bagus banar barangnya nilah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga banget di mata ulun Nina.
2: Bagus kalo. Taulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.

Kesabaran warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki.

batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

Gagas keahlian penduduknya dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

Dang sanak perempat bilangnya lagi pagi itulah, parut tuh belum siap gesan menerima makanan yang masuk ke dalam parut kita. Apalagi untuk bebuan pian yang mungkin kada biasa untuk makan pagi di pagi hari, tentunya alias sarapan ya. Tapi tahulah bebuan pian dang sanak, kalau sarapan itu adalah hal yang penting banar. Kenapa penting kian? Karena tubuh kita tuh sudah menghancurkan makanan selama kita tidur. Bahkan juga zat-zat yang ada di dalam makanan yang kita makan sehari sebelumnya itu juga sudah ikut melebur seperti itu ya. Makanya biasanya orang itu fase BAB-nya ada dua. Ada yang malam, tengah malam, bahkan ada yang mungkin di pagi hari itu sudah BAB. Nah, saat BAB itu sudah keluar dang sanak perempat, maka otomatis perut bebuan pian itu bisa dinyatakan kosong ya. Reset lagi nih. Nah, kalau saran ulun ya, kalau misalkan bebuan pian adalah tipe orang yang karakawa makan pagi, maka yang bebuan pian harus cukupi itu adalah mineralnya dulu. Jadi ketika bangun tidur dang sanak perempat, maka ulun sarankan atau rekomendasikan untuk minum air dulu dang sanak perempat 1 gelas gitu ya. Nah, kalau misalkan gesan bebuan pian yang diet, ulun lagi diet kian, nangke apa nih? Nah, kalau nya lagi diet, maka pakailah metode, ini metode dari ulun sendiri sih. Apalagi untuk yang mungkin fokusnya menghalusi parut lah. Parutnya sudah mulai buncit nih, penampilannya sudah mulai kurang bagus karena parutnya agak sedikit maju dan timbul di bajunya. Maka pakailah metode dari jam 7 sampai jam 12 siang itu cukup minum air aja dulu. Nah, karena baru makan utamanya itu jam 12 siang. Itu pun kalau kuat ya. Apalagi untuk bebuan pian yang mungkin punya asam lambung, kayaknya karena kau pakai metode itu, maka paginya itu bisa untuk makan buah-buahan segar terlebih dahulu. Jadi buah-buah yang tinggi serat dang sanaklah, pepaya, pir, apel mungkin, semangka juga. Nah, itu adalah buah-buah yang rekomendasi untuk dimakan di pagi hari. Selain juga buah ini sebagai antioksidan awak dang sanak ya, untuk melepaskan hormon-hormon yang negatif lah ya dari badan, maka ini juga bisa menjadi serat tambahan untuk tubuh bebuan pian seperti itu. Nah, untuk makan besarnya dang sanak perempat, kita akan mulai dulu dari yang pertama. Apabila bebuan pian mungkin siangnya bosan dengan makan nasi kuning, bosan dengan makanan lalapan, mungkin goreng-gorengan, bakar-bakaran, maka bebuan pian bisa membuat makanan malam menjadi makanan siang. Contohnya apa? Nasi goreng. Siapa sih yang kawa menolak semangkuk nasi goreng hangat di pagi menjelang siang atau bahkan di siang hari ketika bebuan pian makan siang sekaligus makan pagi ya. Apalagi dengan tambahan timun di sana, kemudian ada sawinya juga di sana, ada ayamnya, ada daging atau bahkan ada telur ceplok dang sanak perempat, yang mana telur ceplok ini juga tinggi protein ya. Tentunya ini membuat seporsi nasi goreng itu menjadi lebih istimewa dan juga personal dong. Nah, atau kalau mau nih sedikit kreatif dang sanak perempat, maka bisa divariasi akan jua dengan nasi goreng rendang mungkin. Tapi rendang ini kan bumbunya kuat jua ya. Tapi gak ada apa-apa, yang penting kan dicari itu adalah kenyangnya. Karena ada karbohidrat di sana, proteinnya ada, seratnya juga ada, maka otomatis nasi goreng tersebut menjadi makanan yang gizinya pun seimbang dang sanak. Kalau gak ada nasi goreng apa kian? Bisa beralih ke yang namanya bubur ayam ya. Menikmati kelembutan bubur ayam yang klasik tuh rasanya mau di pagi hari tentunya kayak damai, sesuai dengan isi parut dang sanak perempat, bukan sesuai dengan isi kantong ya. Sesuai sih lawan isi kantong, karena kan bubur ayam kalau di Banjarmasin mungkin harganya sekarang berapa ya? 10-15 ribu per porsi lah, tergantung lagi tuh nukarnya di mana gitu ya. Tekstur yang creamy, topping ayam rebus yang tentunya menggiurakan dang sanak perempat ya. Jadi bubur ayam ini memang adalah makanan yang sempurna untuk segala macam usia ya. Sediakan juga nih dang sanak perempat, kalau misalkan bebuan pian adalah maniak sambal dan juga maniak kecap manis, maka sambal dan kecap manis pun itu bisa minta langsung kok ke pedagangnya ya. Gasan apa? Gasan memperkaya pengalaman bersantap si bubur ayam ini tadi. Tinggal bebuan pian pilih. Kalau mau makan pagi ya monggo langsung dimakan buah-buahan dan juga bubur ayam. Tapi kalau misalkan masih belum siap untuk menerima bubur ayam dan juga nasi goreng, maka bisa diisi dulu parutnya dengan minum air putih yang cukup, 1 gelas minimal, kemudian juga buah-buahan yang tinggi serat,
pir, apel, semangka, dan juga pepaya dang sanak ya. Nah baru nih karena kita ke makan sore. Kira-kira makan sore ini makan sore yang seperti apa sih Kian, yang bagus, yang tentunya bisa mengenyangi parut dan yang sehat. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian. Kita lanjutkan kembali dendangan lagu-lagu Banjar untuk menemani Bayi Sukan menjelang siang bebuan pian semunyan.

Marihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, orang Bahari menyampaikan petua, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gemburan tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, orang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Lestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

0: kawan-kawan pian itu pada bisa gak pakai bahasa Banjaraja?
1: Kadi ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
0: Padahal bahasa Banjar tuh warisan budaya orang Banua. Nah dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan juga hormat kepada orang tua.
1: Nggih, bujur pian mai. Mun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
0: Nah itulah, budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
1: Baiklah mak, mulai hari ini ulun kada sopan lagi pakai bahasa Banjar.
2: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Masih bersama dengan Ulun Kian tentunya dan Sana Perompat ya, masih di Perompat FM Suara Budaya Banjar, dan kita masih bersama dalam Dandaman Banua. Tadi ujar Ulun, kita akan membahas makanan sore ke malam yang tentunya sehat untuk buan pian semuaan, tentunya tinggi serat dan juga tinggi akan proteinnya ya. Jangan dicari yang nyamannya aja, karena yang nyamannya aja itu biasanya kandungan lemaknya banyak, kandungan limak lagi. Minyaknya, nah kandungan minyaknya juga itu, aduh banyak banar. Ya ibaratnya buan pian kalau makan enak itu sama aja dengan mengurangi kesehatan buan pian secara perlahan-lahan gitu ya. Apalagi untuk buan pian yang mungkin sekarang sudah sadar betapa pentingnya menjaga badan, perutnya supaya kada buncit lagi, pipinya supaya kada tembem lagi, nih dang sana perompat agar tampil maksimal ya. Maka mulai sekarang harus jaga pola makannya dan makanannya sore ke malam. Nah jadi untuk sore nih dang sana perompat, maka buan pian itu bisa yang namanya makan besar kedua ya. Itu hidangannya ada dua. Yang pertama itu bisa buan pian dada ayam ya, bubuhan pian nikmati gitu maksudnya. Jadi dada ayam ini merupakan salah satu jenis makanan yang tentunya banyak diketujui ketika sedang diet ya. Dan ini adalah salah satu makanan yang mempunyai kalori yang rendah dang sanak, tetapi tinggi akan protein dan rendah lemak. Jadi konsumsi dada ayam ini bisa dibilang itu bisa mengurangi rasa lapar pada orang yang lagi diet rendah kalori ya. Karena memang proteinnya tuh tinggi dang sanak perompat. Jadi kalau makanan yang proteinnya tinggi itu bubuhan pian makan sedikit aja itu udah kenyangnya luar biasa. Makanya ada yang namanya oatmeal gitu ya. Itu oatmeal kalau misalkan bubuhan pian campur dengan susu non fat ya, tanpa lemak, tanpa gula, itu otomatis bubuhan pian makan aja tuh udah bisa jadi sarapan yang the best juga tuh dang sanak ya. Karena walaupun rasanya memang kurang nyaman ya, karena memberikan rasa yang memanjakan tuh di lidah, tapi memanjakan untuk kesehatan badan dang sanak perompat, apalagi untuk bebuan pian yang lagi diet ya. Dada ayam ini sebaiknya di apa ya? Boleh dimasak tapi pakai margarin, boleh juga sekedar dikukus dang sanak perompat tanpa menggunakan minyak juga jauh lebih bagus ya. Tapi kalau misalkan nih Kian, aku kedada margarin, kedada jua wadah gesan mengukus, nang kayak apa ya udah digoreng, tapi minyaknya sebisa mungkin dikit aja ya dang sanak perompat, dan mungkin bisa ditabur di garam, tapi garamnya jangan juga 1 sendok full. Ambil aja secuit tangan, secuit jari itu, tangan kan banyak ya. Secuit jari terus di pupurilah dada ayam tersebut dengan garam yang sudah bebuan pian ambil tadi. Kemudian yang kedua yaitu adalah telur dang sanak. Walaupun simple, tapi ternyata selain dada ayam, bebuan pian itu bisa juga memperoleh asupan protein dari yang namanya telur ya. Studi itu menunjukkan kalau kandungan protein dalam telur dang sanak itu bisa membantu penurunan berat badan karena memang lebih lama dicerna oleh tubuh. Nah, agar asupan kalorinya kada terlalu banyak, maka dianjurkan gasan mengkonsumsi putih telurnya aja. Jadi memang yang paling nyaman, yang paling sehat itu adalah putih telur dang sanak perompat ya. Lanjut, untuk makan malamnya bisa ditutup ya sebelum jam 8 malam atau sebelum jam 9 malam. Di atas itu udah kada boleh makan lagi. Jam 8 sampai jam 9 itu bubuan pian bisa makan yang namanya ubi kukus ya. Jadi ini menu makan malam yang mengenyangkan sekaligus juga menyehatkan dang sanak perompat. Kenapa? Karena makanan ini tinggi serat. Jadi kada mungkin bubuan pian kelaparan ya. Tapi berbeda nih dengan yang mungkin pola tidurnya masih acak-acakan. Karena biasanya kalau orang yang beisian pola tidur yang masih kurang teratur, otomatis kan itu pasti akan begadang ya. Nah, di sela-sela begadang tuh pasti memikirkan makanan, pasti berasa lapar lagi tuh parutnya. Makanlah malamnya mie goreng, makanlah malamnya mungkin nukar padang 24 jam. Mulai dikontrol semuanya dang sanak perompat, mulai dari pola tidur, pola makan, agar tentunya bubuan pian punya angka harapan hidup yang jauh lebih tinggi lagi, dan tentunya sehat juga untuk diri bubuan pian semuanya.
1: Perompat Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
2: Habar Perompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
0: Dan Sanak Perompat, pasangan pemadihin grup 2 Pondok berhasil keluar sebagai juara pertama dalam lomba madihin gelaran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di Disput Porapar Kota Banjarmasin pada Sabtu 7 Agustus 2026 di hari pada Jumat ya, 7 Agustus 2026 kemarin. Duet asal Desa Pondok Kecamatan Alu-Alu Kabupaten Banjar ini berhasil membawa pulang hadiah uang tunai sebesar 3 juta rupiah. Ajang yang mengusung tema melestarikan madihin menjaga warisan Banjar ini berlangsung semarak ya di halaman RRI Banjarmasin. Anggota grup 2 Pondok, Zaini Rashid, mengaku bersyukur dan juga bangga dapat mengharumkan nama desanya melalui gelaran ini. Rekan duetnya Sam Ani dan Sanak turut mengungkapkan kegembiraannya karena bisa memberikan kontribusi langsung dalam ajang pelestarian budaya daerah. Menurut Sidin, momentum peringatan Hari Jadi Kota menjadi ruang gasan mengenalkan madihin kepada masyarakat luas. Sementara itu, pada posisi juara kedua berhasil diraih oleh grup madihin Surya Pro, sedangkan predikat juara ketiga ini disabet oleh grup Sangkakala setelah melewati penilaian ketat dari para dewan juri. Nah, sebelumnya Dang Sanaklah Kepala Disput Porapar Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil, ini mengapresiasi kualitas seluruh penampilan di atas panggung. Dan Sidin menegaskan ajang ini difokuskan sebagai ruang apresiasi sekaligus langkah nyata regenerasi para pemadihin muda. Demikian Habar Perompat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian Nang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Masih di 87,7 dan 105,9 Pro4 FM Suara Budaya Banjar dan Sana Pro4 Semunyaan. Masih dikawani dengan Ulun Kian tentunya. Ulun akan mengawani sampai jam 15 sore waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang dan sana kita sudah bergabung bersama dalam ruang UMKM lah, di mana Ulun hendak memberikan informasi ke Bebuhan Pian Semunyaan tentang UMKM lah, pokoknya dan sana lah. Nah, untuk Bebuhan Pian Seberataan nih yang mungkin hanya hendak terjun ke UMKM atau bahkan sudah terjun berdahulu nih ke dunia UMKM dan sana Pro4, Ulun hendak memberiakan Bebuhan Pian informasi mengenai apa haja gerang tantangan dalam membangun sebuah UMKM tunah di era digital nang kaya wayah ini dan sana Pro4 lah. Jadi jangan kemana-mana karena tantangan ini adalah salah satu hal yang tentunya selalu ada ketika bebuhan kita nih hendak menggawi apapun ya. Dalam hidup aja kita bisi tantangan, masa dalam membangun UMKM kerda tantangannya wayo. Jangan kemana-mana dan sana Pro4 tetap bersama dengan Ulun Kian. Kita akan bahas apa aja kira-kira tantangan UMKM di era digital tentunya, dan kayak apa solusi yang paling tepat.

0: Aru Bahari merupakan budaya dan tradisi tua yang masih lestari dan menjadi ritual penting pada masyarakat suku Dayak Balangan. Baharin bermakna ungkapan syukur atau perolehan hasil panen. Baharin bisa dilakukan oleh masing-masing keluarga di rumah atau dilakukan secara bersama-sama di balai adat. Secara tradisi, ritual baharin ini dilaksanakan setiap tahun dan dilaksanakan 7 hari 7 malam penuh. Puncak acara digelar pada Sabtu malam selama 1 malam suntuk. Balai Tumarang menjadi ritual pembuka baharin yang diisi dengan tarian Tandik Balian, yaitu menari sambil diiringi mamang atau mantra berisi pujian dan doa pada dewa. Proses ritual di hari kedua dan hari ketujuh hampir sama dengan hari pertama. Hanya satu hal yang berbeda, mereka secara bergantian memberkati sesaji dalam ritual Hyang Lembang, mandi wata, dan menyembelih hewan kurban seperti kerbau, kambing, dan ayam. Ritual Aruk Baharin ditutup dengan melarungkan sesaji menggunakan miniatur perahu naga di Sungai Balangan. Hingga kini Aruk Baharin terus dilestarikan oleh warga Dayak Balangan yang mayoritas beragama Buddha. Selain masyarakat Dayak Balangan, Dayak Meratus juga menggelar ritual laksa.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Kedua istilah ini sering sekali kita dengar, iklim dan cuaca. Namun jangan salah, keduanya memiliki perbedaan dari definisi maupun karakteristiknya. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu, sedangkan iklim adalah keadaan cuaca rata-rata suatu daerah. Secara singkat, cuaca sangat sempit dalam cakupan wilayahnya. Pengamatannya dilakukan selama 24 jam, mempunyai sifat yang berubah dan tidak stabil, dan prediksinya mudah dilakukan. Sedangkan iklim, cakupan wilayahnya lebih luas, waktu pengamatannya dilakukan selama kurun waktu 11 sampai 30 tahun, mempunyai sifat stabil dan sulit berubah, dan perakiraannya yang sulit dilakukan. Meskipun terdapat perbedaan pada keduanya, cuaca dan iklim memiliki kesamaan terhadap unsur-unsur seperti sinar matahari, suhu, kelembapan udara, tekanan udara, angin, curah hujan, dan awan.

Jadilah dang sana perobat bilanya kita tuh bepanderan tentang tantangan nih. Wow, otomatis nih, waduh tantangannya apalah. Pasti khawatir, pasti kepikiran. Tantangan dalam membangun dan menjalankan UMKM tuh apa aja. Nah, Ulun akan memberikan secara singkat informasinya mengenai tantangan ketika Bebuan Pian terjun ke dunia UMKM ya. Yang pertama, yaitu adalah kurangnya literasi digital dang sanak ya. Kenapa? Karena kedesemuaan pelaku UMKM ini berisi pemahaman yang cukup gasan teknologi digital ya. Banyak yang masih merasa asing dengan penggunaan platform e-commerce, media sosial, atau bahkan software manajemen bisnis, aplikasi untuk memanajemen bisnis Buan Pian lah. Akibatnya apa? Akibatnya potensi besar dari dunia digital ini kada dimanfaatkan secara maksimal ya. Nah, solusinya kayak apa tuh Kian? Jadi solusi untuk masalah ini tuh terletak pada peningkatan literasi digitalnya ya. Pemerintah dan berbagai institusi swasta ini sudah mulai menyediakan pelatihan dan workshop yang dirancang khusus gasan pelaku UMKM dang sanak. Dengan mengumpati pelatihan ini, pelaku usaha tuh bisa belajar mengelola toko online, memanfaatkan media sosial untuk pemasaran, sampai dengan memahami analitik data bisnis ya. Nah, selain itu, memilih platform digital yang user-friendly atau yang mudah untuk dipahami lah ya. Ini bisa membantu pelaku UMKM gasan mulai beradaptasi nih dengan teknologi secara perlahan. Karena masih ada beberapa orang yang ini tuh sudah menjalankan bisnis UMKM-nya berpuluh-puluh tahun ya. Dan bebuhannya tuh masih memakai sistem manual gitu ya. Sebenarnya gak ada apa-apa kalau mau pakai sistem manual. Kenapa? Karena Ulun yakin kalau UMKM tersebut sudah konsisten, sudah settle, sudah normal, sudah balance, otomatis pencatatan atau perhitungan manual itu memang pondasi utamanya. Tapi berbeda nanti ketika UMKM tersebut diwariskan ke generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya pasti akan melakukan transformasi nih dari manual ke otomatis gitu ya, menggunakan sistem digital. Nah, itu yang biasanya akan ada sedikit miskomunikasi di sana. Tapi mau kada mau dang sanak ya, karena sekarang ini semuanya sudah serba dipermudah. Jadi manfaatkanlah layanan-layanan digital yang tentunya ada beberapa yang gratis, ada yang beberapa yang bayar tergantung kebutuhan Buan Pian untuk menyamani Buan Pian jua dalam mengelola UMKM-nya. Yang kedua, yaitu adalah persaingan yang ketat ya di pasar digital. Jadi mudahnya akses ke pasar digital ini membuat persaingan itu semakin ketat. Banyak perusahaan besar yang sudah mapan ini turut memanfaatkan dunia digital ya, sehingga UMKM ini seringkali tenggelam dalam persaingan. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, dang sanak Bebuan Pian selaku para UMKM itu perlu fokus pada diferensiasi produk atau perbedaan ya. Tonjolkan nih keunikannya apa, misalnya dengan menggunakan bahan baku khas daerah atau cerita produk yang menarik mungkin ya. Ini tentunya bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Di samping itu, pelaku UMKM juga perlu dang sanak mengembangkan strategi pemasaran yang kreatif dengan memanfaatkan media sosial ya. Kampanye yang menarik dan komunikasi yang interaktif dengan pelanggan bisa membantu meningkatkan brand awareness. Kolaborasi dengan influencer yang memiliki audiens relevan ini juga bisa menjadi strategi efektif gasan memperluas jangkauan pasar.

0: maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup.

Kembali dalam Sana Perempat, kita melanjutkan membahas tentang tantangan apa aja kira-kira yang dialami bebuan UMKM di era digital ya. Yang pertama tadi itu ada kurangnya literasi digital, yang kedua persaingan yang ketat di pasar digital, yang ketiga yaitu adalah terbatasnya akses ke modal dan pendanaan digital dalam Sana Perempat. Jadi memang modalnya adalah yang utama panglah. Keterbatasan modal ini menjadi hambatan besar gasan UMKM, gasan berekspansi di era digital ya. Investasi dalam pemasaran digital, teknologi baru, dan jual logistik yang memadai. Ini memerlukan dana yang tentunya kada sedikit duit ya. Nah, untuk menghadapi tantangan yang satu ini dalam Sana Perempat, pelaku UMKM ini bisa memanfaatkan berbagai platform fintech yang menawarkan layanan pembiayaan berbasis digital ya. Platform crowdfunding ini juga menjadi alternatif yang menarik. Gasan UMKM yang berisi produk inovatif dan membutuhkan pendanaan cepat. UMKM berisi peran yang sangatlah vital dan sangatlah memang dalam menopang ekonomi Indonesia. Dan di era digital, UMKM ini perlu terus beradaptasi dan meningkatkan kapasitas bubuhannya agar mampu bertahan dan berkembang di pasar yang memang semakin kompetitif. Jadi bilanya bebuan pian, apalagi yang mungkin UMKM-nya sudah berjalan cukup lama, sudah berisi tim, sudah berisi karyawan, maka bebuan pian itu perlu merevolusi tim ya. Kenapa direvolusi? Supaya tim atau karyawan bebuan pian itu jauh lebih adaptif terhadap kondisi bisnis di era digital. Dan tentunya bebuan pian bisa cari nih nang kayak apa caranya untuk merevolusi, nang kayak apa caranya mengembangkan bakat digital untuk tim dan karyawan bebuan pian semuanyaan dengan adanya pelatihan, mungkin terus ada training singkat digital yang bebuan pian sediakan, maka itu tentunya akan sangatlah membantu ya. Mulailah dalam Sana Perempat bertransformasi, bergerak dari sistem konvensional menjadi sistem yang lebih digital lagi. Terlebih untuk digital marketing ya, apalagi untuk bebuan pian yang mungkin sampai saat ini pun produknya belum mempunyai sosial media, maka ulun saranakan udah gin, ulah aja sosial media tuh kada ribet, bayang memerlukan email wara. Imba itu bebuan pian mengisi nama segala macam, isi situ toko bebuan pian, upload foto di sana. Nah, amun misalkan nih kian kereda kamera nang kayak anak memoto produknya bah handphone dang Sana Perempat karena kereda alasan. Bah handphone pun bebuan pian itu bisa belajar otodidak nang kayak caranya mengambil foto yang bagus. Bebuan pian bisa sambil belajar jua lewat TikTok nang kayak cara mengedit foto nang bagus, upload ke sosial media. Han, banyak orang tuh nang melihat dan pastinya orang penasaran lawan produk bebuan pian, langsung bertujuan ke wadah bebuan pian untuk mencoba produk dan tempat yang bebuan pian sediakan. Semoga sukses, semoga lancar, dan apapun itu tantangannya dalam ber-UMKM dan Sana Perempat, santai aja, nikmati. Yang penting adalah penghitungannya sesuai, jumlah pengeluaran dan pemasukan juga jauh lebih banyak pemasukan daripada pengeluaran, artinya stabil aja, maka tetaplah terus untuk berinovasi dan berkembang ya, terutama berinovasi dalam sistem digital.

Berwisata sambil berbelanja di pasar terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan pasar terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

Sidang sanak seberataan Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Kyai Haji Nasaruddin Umar dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan. Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut dan sanak dijadwalkan tiba di Kota Banjarmasin pada Minggu 9 Agustus 2026. Kedatangan Menak RI ini bertepatan dengan semarak rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-76 selama berada di Banua. Menak ini dijadwalkan akan mengumpati dua agenda besar keagamaan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan Muhammad Tamrin menyebut agenda pertama berpusat di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Pertemuan silaturahmi ini diperkirakan akan dihadiri sekitar 700 tokoh dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara. Demikian Habar Pro 4 pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: ulah kitu dosa.
1: Hidup ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.

Dan sana berempat seluruhnya dimanapun bebuan pian berada, waktu ibadah sholat zuhur sudah tiba. Dan sana berempat kepada para pendengar berempat di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, ulun ucapkan selamat menunaikan dan melaksanakan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Saher radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah pahalanya melebihi salat sendirian, baik di tempat pekerjaan atau di rumah, 25 derajat. Yang demikian itu karena jika seseorang telah menyempurnakan wudu, kemudian pergi ke masjid tanpa tujuan lain selain sholat, maka tidak bertindak selangkah, melainkan diangkat sederajat dan dihapuskan daripadanya satu dosa hingga masuk ke masjid. Apabila telah berada di dalam masjid, maka ia dianggap mengerjakan sholat selama ia masih menantikan sholat, yaitu selama masih bertahan karena menunggu sholat. Dan malaikat memohonkan rahmat atau mendoakan seseorang selama ia dalam majelis sholatnya. Malaikat berdoa, Ya Allah, kasihanilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Demikian itu selama ia tidak mengganggu dan belum berhadas di tempat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja, ini membuat kita sangat kesal. Cara jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup.

0: dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran Bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Bangsa anak berompat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan jiwa melalui aktivitas yang sehat, kreatif dan penuh kebersamaan. Rumah Sakit Jiwa atau RSJ Sambang Lihum ini menggelar flash mob kreasi penggiat jiwa yang dirangkaikan dengan lomba senam bekajutan di halaman Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum pada Jumat 7 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-19 Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, sekaligus memeriahkan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan yang diumpati ribuan peserta ini bertujuan memperkuat semangat kebersamaan, meningkatkan kreativitas, mendorong gaya hidup sehat. Selain itu juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang menyenangkan sebagai bentuk dukungan terhadap kesehatan jiwa masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Hajah Fatul Jana Muhyiddin, yang hadir membuka kegiatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, penggiat jiwa, dan berbagai pihak yang sudah berkolaborasi mensukseskan penyelenggaraan kegiatan tersebut. Demikian Habar Perompat pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dan Sana Perempat masih di 87,7 dan 105,9 Perempat FM, Suara Budaya Banjar. Jangan kemana-mana, Dan Sanaklah jangan berpisah dulu karena kita masih bersama dalam Pusparagam Nusantara segmen kedua. Tradisi-tradisi dan budaya yang ada di Indonesia akan Ulun informasikan kepada Buan Pian semunyaan. Jangan lupa makan siang, Dang Sanak Perempat. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap setia di frekuensi 87,7 dan 105,9 Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita, banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.

0: Puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Karena ini adalah bulan Agustus ya, dan sanak perempat seberataan. Jadi di bulan Agustus ini pastinya kita menunggu momen-momen 17-an. Yang dimana mungkin setiap daerah dan sanaka itu baisian tradisinya masing-masing. Ada yang mungkin lomba 17-an, ada yang mungkin juga beberapa daerah itu melaksanakan sebuah adatnya mereka gitu ya, yang memang sudah berlangsung lama gitu dipertahankannya. Nah, oleh karena itu, di siang hari ini Ulun akan memberikan informasi mengenai apa aja gerang tradisi 17 Agustusan unik yang ada di setiap daerah yang ada di negara kita tercinta dan sanakai Indonesia. Kita mulai dulu dari yang pertama ya. Yang pertama dari Jawa dulu deh, dan sanak perempat. Jadi ada sebuah tradisi kental, ngarannya itu adalah tirakatan ya. Tradisi malam tirakatan ini mungkin sudah kada asing lagi nih gasan masyarakat Jawa ya. Jadi tirakatan ini adalah tradisi wajib yang biasa dilakukan setiap tanggal 16 Agustus malam dan sanakai, atau bahkan malam sebelum tanggal 17 Agustus ya. Nah, acara malam tirakatan ini tuh biasanya dihadiri oleh para sesepuh dan pejabat desa serta warga setempat ya. Dan biasanya susunan acara malam tirakatan itu dang sanakai meliputi ada bebacaan sajak, mengenang jasa pahlawan, ada juga mengheningkan ciptanya, doa bersama, dan kemudian dilanjutkan nih dengan makan bersama atau pokoknya makan bersama satu kampung gitulah. Nah, selain itu, dang sanakai, dalam acara ini juga akan ada penyerahan hadiah gasan berbagai macam lomba yang sudah disediakan atau diadakan sebelumnya. Jadi memang malam tirakatan tuh sudahnya malam, harinya kada panas lah, terus juga beramian dengan warga satu kampung, satu desa. Wah, asik banar itu pokoknya. Dan Ulun pernah hadir di malam tirakatan ini waktu Ulun KKN tahun 2024 lalu dang sanaklah. Cuman tirakatannya ini bahasanya bukan tirakatan, tapi apa itu, nah Ulun kada ingat, di salah satu desa yang ada di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut ya. Aduh, itu pokoknya kangen banar Ulun lawan suasana desa di sana. Semoga ya orang-orang desa kandangan lama Ulun bisa kembali ke sana lagi untuk kembali menikmati lingkungan dan juga bertemu dengan orang-orang yang super ramah di sana. Pokoknya bila bebuan pian anak ke Pantai Batakan Baru, anak ke Pantai Tanjung Dewa, melalui itu desa KKN Ulun Bahari. Lanjut kita ke desa berikutnya, ke tradisi 17-an berikutnya. Aduh, ngalih banar bepander heh. Nah, yang kedua yaitu adalah pawai jampana. Ini di mana kian? Ini ada di Bandung. Jadi tradisi dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia dari Bandung, Jawa Barat, ini biasanya dang sanak diadakan sebuah pawai yang biasanya disebut sebagai pawai jampana ya. Dalam pawai jampana ini, maka kena akan ada tandu ganal tuh, yang mana berisi aneka hasil bumi ya, hasil kerajinan masyarakat setempat ia jual di sana ada, serta berbagai macam makanan lainnya. Tandu di dalam pawai itu ada puluhan jumlahnya, jadi kada cuma satu tandu ganal ya. Nah, masing-masing tandu itu biasanya dibawa oleh 4 orang. Hasil bumi yang ada di tandu tersebut kemudian kena akan diperebutakan oleh peserta pawai dan warga nang umpat menyaksikan pawai. Kemudian makanan yang juga ada pada tandu ini akan disantap bersama-sama oleh para warga. Tapi Ulun kada tahu nih apakah berebutan sampai nang keos, sampai nang rusuh. Harusnya kada ya. Harusnya kayak satu-satu kayak itu, nah warga-warga yang melihat ada pawai jampana ini tentunya akan mengambil satu makanan atau satu hasil kerajinan rakyat gitu ya. Lalu kemudian dinikmati dan tentunya akan ada acara santap bersama-sama oleh warga sekitar seperti itu. Yang berikutnya lagi ada obor estafet di Semarang ya. Jadi tradisi 17 Agustusan itu yang kada kalah unik dan meriah adalah salah satu tradisi obor estafet yang ada di Semarang ya, Jawa Tengah. Nah, tepatnya di Kelurahan Papandayan, Kecamatan Gajah Mungkur, masyarakat akan melakukan lari obor estafet. Acara ini sudah dilakukan sejak lawas dang sanaklah kurang lebih 30 tahun lamanya. Wah, berarti itu tahun 2006, 2016, 10, dari tahun 1996 lah ya.
Nah, obor ini sendiri Dang Sanakai dianggap sebagai simbol semangat dari para pahlawan saat memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia karena menyala gitu ya. Melalui lomba obor estafet ini, masyarakat itu diharapkan Dang Sanakai bisa mencontoh semangat para pejuang dan juga melanjutkan perjuangan bebuhannya dalam mengisi kemerdekaan. Masih ada lagi yang kada kalah unik Dang Sanak Perompat, ada sepak bola durian. Han, hayuka menendang buah durian ang baduri di batis nang kayak apa? Terus ada barikan dan juga ada pacu kudeh. Nah, satu persatu kita akan membahas Dang Sanaklah. Jangan kemana-mana, bebuhan pian. Sampai jam 15 sore waktu Indonesia Tengah, tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Ada cara jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni

Uma Ai, lagunya Dangsa Anak Perempat yang membawakan kita semangat di siang hari yang panas menggantang liwarnya. Dangsa Anak Perempat lah di Banjarmasin. Masih bersama dengan Ulun Kianah, Dangsa Anak yang mengawani bebuan pian seberataan dengan suguhan lagu-lagu atau musik-musik Nusantara ya. Dan kita masih dengan info nang sama, jangan berharap nang labi dan jangan berharap info tentang bantuan sembako karena lain tempatnya. Tradisi 17 Agustusan yang unik yang ada di Indonesia, Dangsa Anak Perempat bukan di Amerika ya. Kita lanjutkan lagi ke tradisi nang berikutnya. Tadi sampai di mana lah? Oh, obor estafet di Semarang ya. Nah, yang berikutnya Dangsa Anak ada sepak bola durian jar. Nah, ini mun sebelum ulun baca infonya lah, ulun membaca judulnya wara nih, sepak bola durian umah rasa kepo yo. Rasa membayangkan durian tuh nah disipak pakai batis kadakah durinya tuh becucukan beratan ke batis yo lah. Becari penyakit ngarannya lah, tapi kayaknya lain nang kayak itu pang lah. Jadi sepak bola durian Dangsa Anak ini merupakan salah satu tradisi 17 Agustusan unik lah. Ini berupa lomba nang ekstrim banar lah. Ini di sini ucapannya cukup ekstrim jar, tapi mun bagi ulun gini ekstrim banar gini. Yang diadakan oleh masyarakat Kebumen di Jawa Tengah. Nah, bebuan sidin tuh Dangsa Anak rutin mengadakan lomba sepak bola, tapi uniknya bebuannya tuh dasar bujur bolanya diganti lawan durian Dangsa Anak. Jadi memang karena dibilang ekstrim, perlombaan sepak bola durian ini biasanya hanya diumpati oleh orang-orang tertentu aja. Misalnya, anggota Laskar Densus 99 dan anggota Forum Spiritual. Berarti dasar bujur ada menyipak durian tuh. Ya Allah, ulun kerta bayang lah bilanya durian ini disepak kayak itu nah. Padahal kerta huam lah, pamali ke apakah ngarannya makanan lah disipak kayak itu nah. Jadi kayak mahayalakannya tuh, kadusah mahayalakan haram lawan durian ini buah kayak itu nah disipak pulang menyipaknya itu nah umah sesangkutan bijinya durinya itu nah ke batis ya. Makanya oleh karena itu perlombaan ini hanya diumpati oleh orang-orang tertentu aja nang beisi apa tuh ujar orang tuh lah ilmu dalam kayak itu nah. Oke, ada sepak bola durian di Kebumen. Nang berikutnya ada di Malang Dangsa Anak Perempat, namanya adalah Barikan ya. Barikan ini ujar sebuah tradisi nang dilakukan oleh warga Malang Jawa Timur nang digelar setiap tanggal 16 Agustus malam. Sama nih pada tirakatan pinanya nih. Acara ini merupakan syukuran di setiap kampung atau lingkungan warga di malam hari sebelum tanggal 17 Agustus. Nah, jadi dalam acara itu Dangsa Anak biasanya akan ada acara doa bersama, renungan kemerdekaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Imbah itu ada makan bersama ya. Nah, acara ini dilakukan sebagai wujud syukur serta ajang silaturahmi, gasan mempererat persaudaraan antar tetangga. Nah, jadi bilanya antar tetangga tuh pian nang rakat-rakat, nang akur-akur, nang ruus-ruus, jangan pina becakut antar tetangga Dangsa Anak, apalagi umah Banjarmasin beberapa hari ini lagi panasnya liwar menggantang. Dangsa Anak pian keluar kada bepepur basah cilai, muha lain habang lagi nang kayak burit panci pian dasar bujur muha. Lanjut. Yang berikutnya itu ada tradisi pacu kude di Aceh. Ini mun dari kalimatnya lah pacu kude. Kartahua melang ini bisa disambat kuda kah kude ini atau apakah? Tapi pinanya rasa lain pacu kuda pang lah, karena jarang ada lah orang berpacu kuda di Indonesia nih. Lain halnya bila nang di Banjar atau di Kalimantan Selatan nih orang lain berpacu kuda, berpacu hadangan orang ya lo di sawah noh kam lomba berpacu hadangan. Tradisi pacu kude Dangsa Anak ini dilakukan oleh masyarakat Aceh sudah sejak lawas ya. Jadi tradisi ini merupakan permainan rakyat nang sudah ada pada masa kolonial Belanda Dangsa Anak yang biasa dimainkan setelah panen. Nah, setelah Indonesia merdeka, tepatnya di tahun 1956, permainan ini secara resmi diambil alih oleh pemerintah setempat alias Indonesia. Nah, sejak saat itulah pemerintah dan masyarakat Aceh itu menganggap bahwa pacu kude ini merupakan simbol dari perjuangan rakyat untuk mendapatkan kemerdekaan. Berangkat dari sejarah inilah tradisi pacu kude Dangsa Anak terus diselenggarakan dalam rangka merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia setiap tahunnya. Menariknya Dangsa Anak, dasar bujur kam, kude ini kuda, han bujur ulun lo. Kuda nang digunakan atau dipakai dalam acara ini merupakan kuda hasil persilangan antara kuda Australia lawan kucing gayo, maulah kucingnya teh kuda jua tadi lawan kuda gayo Dangsa Anak. Nah, biasanya kuda nang umpat dalam pacuan ini berasal dari 6 daerah, yakni ada Aceh Tengah nang merupakan tuan rumahnya, lalu kemudian ada Bener Meriah, Gayo Lewes, Aceh Tenggara, Aceh Besar dan juga Sumatera Barat Dangsa Anak ya. Berarti dasar bujur lah
jar urang bahari itu peninggalan-peninggalan Belanda nih kada sebujurnya hilang kayak itu dari tabuk bumi. Ternyata masih ada aja tradisi Belanda berpacu kuda, tapi kalau di Aceh itu diubah jadi pacu kude ya, dan kude itu dasar bujur kuda. Tapi mun takananya orang-orang Banjar menyambat kuda tuh itu biasanya jadi leleh jadi kude jar. Bahasa mana tuh lah? Mun kada bahasa kelua hulu sungai itu biasanya jadi iya kah dang sanak perompat seberat tanah. Mibilanya salah, mohon maaf minta rela ai lah. Yang berikutnya nih dang sanak perompat ini terakhir ya. Ada lomba sampan layar di Batam ya. Lomba sampan layar. Sampan layar. Sampan ini sama nang kayak bahasa kita jua lah. Ini merupakan permainan tradisional yang mana kemudian menjadi tradisi tahunan dang sanakai dalam rangka perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Nang biasanya digelar oleh warga Batam. Dan lomba ini biasanya dilaksanakan setelah upacara peringatan HUT RI ya. Nah, dalam pelaksanaannya dang sanakai ujar lomba sampan layar ini akan ada banyak perahu kayu warna-warni nang berlayar. Dan ini mulai suasana tuh kian semarak ya. Ditambah pulang matahari 3 biji di atas kepala. Beuh, lain warna-warni lagi sudah itu menyala sebumian. Karena sudah cukup populer dang sanakai acara ini bahkan kada hanya diumpati oleh warga Batam haja, tetapi wisatawan domestik sampai dengan kemancanegara pun umpat ke sini. Mancanegara nilai di garis bawahi. Jadi mancanegaraan ini kada cuman warga-warga Indonesia aja, tapi warga turis asing nih, bule-bule lah sambatannya, bule nang awaknya putih banar tuh, menceroneng banar. Nah, biasanya bule itu pian bilanya ke Indonesia, mun kita kan ke Indonesia keluar sedikit gair hitam nih, gair hirang awak. Tapi bilanya bule dang sanakai justru hirang itu yang dicarinya pian, makanya kita nih bilanya dipandang lawan sesama kawan kan pina mah pina kartapi langkar, kenapa muhala pina hirang banar, coba pian minta pendapat lawan bule, langkarkah aku? Nah, bule itu pasti menjawab langkar pian, kenapa? Karena biasanya bule itu mencari awak nang sawo matang dang sanakai. Nah, itu dululah informasi nang kawa ulun padahakan dan informasi akan nang kebebuan pian seberataan dang sanak perompatai di siang hari nang dasar bujur menggantang panas ini ya. Ini dasar bujur camuh bang, nah bumi pinanya lagi panasnya pina hangit lalu kayak ini mun keluar. Jadi saran ulun gasan buan pian seberatan bilanya hendak keluar pada rumah khusus acil-acil bepupur basah. Bilanya kada paham lawan pupur basah, bilanya kada tapi bisa memakai pupur basah, maka pakailah ngarannya sunscreen cilai. Itu sudah ada tuh di warung-warung. Tukar aja pian sunscreen. Ada SPF-nya tuh. Bilanya betakun ka ulun SPF tuh apa, ulun kada tapi paham jua. Jadi takunnya aja lawan urang warung nang kawa menahan panas matahari nang menggempur banar ini apa kayak itu nanya, pasti orang warung tuh paham aja. Jangan kemana-mana bebuan pian, tetap monitor karena ulun imbah ini akan memberiakan berita-berita yang ada di Kalimantan Selatan khususnya di kota Banjarmasin jua dang sanak perompat ya. Berita terkini apa aja, entah maling kah, kebakaran kah, entah ada informasi terbaru dari pemerintah kah. Semoga aman-aman aja dunia, apalagi di Kalsel dang sanak perompat ya, bumi banua kita. Dan untuk bebuan pian juga semoga aman-aman aja dimanapun bebuan pian berada. Jangan tapi turun ke lapangan bilanya kada perlu ada nang digawi, tapi bilanya memang lagi ada yang digawi behuma atau segala macam aja kada apa-apa, karena bilanya kada begawi kan dapur kada mengepul juga tuh jadinya. Lanjut nih dang sanak perompat dengan suguhan musik-musik nusantara nang mengawani bebuan pian di siang hari inilah dang sanaklah, tetap bersama dengan ulun kian sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah.

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Dek? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kecil aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Masih di hari yang panas menggantang dan sana perempat habar perempat pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah, ruas jalan Veteran Sungai Lulut Kota Banjarmasin dan sanak resmi kembali dibuka gesan lalu lintas kendaraan di hari Jumat semalam 7 Agustus 2026. Keputusan pembukaan akses ini dilakukan lebih cepat dan sanak dari target awal yang semula dijadwalkan pada 10 Agustus 2026. Percepatan pembukaan jalur ini diambil atas pertimbangan tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat atas akses jalan tersebut. Pemerintah daerah juga melalui Forum Lalu Lintas dan Angkatan Jalan atau LLAJ sepakat membuka kembali akses jalan sekira aktivitas warga kembali berjalan lancar. Meskipun dang sanak kendaraan roda 2 dan roda 4 sudah bisa melintas, pengerjaan fisik badan jalan ini belum sepenuhnya tuntung. Dinas PUPR Kalsel mencatat progres perbaikan hanya mencapai 90% dan tetap dalam pengawasan yang ketat. Selain pembatasan muatan, tim teknis juga mengevaluasi kondisi fisik jalan secara berkala selama 30 hari ke depan atau 1 bulan. Pemantauan rutin dilakukan setiap 3 hari gasan mengukur potensi penurunan tanah kembali akibat beban kendaraan. Demikian dang sanak. Habar Perempat pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah, Ulun Kian yang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dangsana Perempat masih dikawani dengan Ulun Kian tentunya Dangsana Kelas sampai jam 15 kamarian waktu Indonesia Tengah Dangsana Perempat Seberataan. Informasi berita nang hanyar di Kalimantan Selatan tentunya entah itu hendak maling kah, entah jalan rusak kah, kebakaran kah akan Ulun sampaikan gesan Bebuan Pian Seberataan. Jadi bila Bebuan Pian pina tertinggal berita nih sekira kada disambat orang kudet atau kurang update Dangsana Kelas maka awasi tarus Ulun, monitor Ulun, umah diawasi nang kayak kriminal Ulun. Pokoknya monitor tarus Dangsana Perempat lah sampai kaina pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian Dangsanak di Perempat FM Suara Budaya Banjar.

Madihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, orang bahari menyampaikan petua, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gemburan tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, orang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Pelestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apa ni abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Han, bujur kalau jar ulun dang sanak perompat, jadi tadi ulun menyambat ada berita tentang kebakaran. Nah, pas banar ini kan Helda sudah ada di studio juga nih, dang sanak perompat lah. Dan Sidin tadi memadahkan juga ke ulun pada baisungan kan tadi jar, ada kebakaran lah. Nah, itu kebakarannya ada di Kelayan B, dang sanakai Kelurahan Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan. Jadi dang sanakai sesaat sebelum kejadian, suasana sekitar dikatakan normal jar. Warga itu masih tertidur lelap, sementara petugas jaga malam melakukan patroli rutin. Nah, kadada ditemukan nih adanya tanda-tanda mencurigakan sebelum insiden kebakaran ini terjadi. Kemudian insiden ini terjadi sekitar pukul 4 pagi ya waktu Indonesia Tengah. Jadi ada teriakan warga di sana yang memperingatkan adanya api dari bedakan atau rumah kontrakan, disusul lawan bunyi lonceng peringatan yang memanggil warga keluar rumah, lain memanggil arwah lah. Pemadam dan BPK cepat tiba dang sanakai di lokasi, tapi sempat menunda penyemprotan karena memang listrik di sana itu kondisinya masih dalam kondisi menyala. Kada lama dang sanak perompatai listrik dipadamkan, tim pemadam ini langsung menyemprotakan banyu ke titik api yang sudah merembet ke bangunan sekitarnya. Dari laporan ini kada laporan korban jiwa dalam insiden ini, sebagian warga menduga korsleting listrik ini menjadi pemicu utama dari kebakaran yang terjadi di baisukan hari tadi jam 4 pagi waktu Indonesia Tengah di Jalan Kelayan B.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.

Ya, dan sana perempat pembangunan jalan baru Lingkar Selatan Banjar baru dimulai. Wali kota ini berharap jadi solusi kemacetan lah. Jadi dilaksanakan jalan baru nang ada di ibu kota provinsi Kalimantan Selatan ini dibangun sepanjang 43 km membentang dari selatan ke timur Banjar Baru. Ujar tahap awal pengerjaan ini adalah pembangunan trase Jalan Lingkar Selatan yang menghubungkan Jalan Purnawirawan, Kelurahan Palam menuju Jalan Guntung Manggi serta Jalan Tembus Liang Anggang Bati-Bati. Wali Kota Banjarbaru Haja Erna Lisa Halabi mengatakan proyek pembangunan jalan baru ini merupakan proyek strategis yang masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Banjarbaru dan akan dipercepat pengerjaannya. Untuk wayah ini, fokus Pemko yaitu menyelesaikan seluruh red lines kriteria mulai dari dokumen detail engineering design, ada visibility study, analisis mengenai dampak lingkungan, hingga analisis dampak lalu lintas. Wah, hibak Inggris ibahasanya . Menurut Sidin, dangsanake jalan lingkar sepanjang sekitar 43 km ini akan menjadi salah satu solusi jangka panjang terhadap persoalan lalu lintas di Banjarbaru nang terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dan juga pertumbuhan kawasan permukiman. Masih ada satu berita lagi dang sanaklah, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Padang Sanobro 4, rencana pengeringan jaringan irigasi Riam Kanan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan September sampai dengan Oktober 2026 ini mendapat perhatian Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 Banjarmasin. Kepala BWS Kalimantan 3 Banjarmasin Insinyur Sandi Erianto menegaskan pelaksanaan pengeringan kadakawa dilakukan kaya itu haja. Pihak Sidin masih akan mengevaluasi kondisi ketersediaan banyu serta dampaknya terhadap berbagai pihak nang selawas ini memanfaatkan jaringan irigasi. Menurut Sidin, dang sanakai pengaturan ini penting karena jaringan irigasi kadang hanya dimanfaatkan gasan kebutuhan pertanian, tapi juga dibutuhkan atau digunakan masyarakat gasan kegiatan perikanan. Nah, bilanya saluran dikeringkan tanpa pengaturan yang matang, kata Sandi, kondisi tersebut berpotensi berdampak terhadap iwak nang berada di kawasan saluran maupun kegiatan perikanan masyarakat. Sandi mengakui pemanfaatan air atau banyu wayah ini melibatkan kepentingan yang cukup banyak, mulai dari petani hingga pembudidaya iwak. Demikian dang sanaklah berita terakhir nang bisa ulun informasi akan kepada bebuan pian semunyaan. Semoga bermanfaat, dan karena waktu nih menunjukkan pukul 14.51 waktu Indonesia Tengah, di mana itu artinya ulun kian harus izin pamit undur diri dulu. Terima kasih gasan bebuan pian yang sudah monitor, ada Mama Alpi, Mama Madan yang monitor tadi laporannya di grup. Semoga sehat selalu. Imbah ini Mama Alpi lawan Mama Madan masuk jarla. Imbahnya ada rekan kerja ulun Helda nang mengawani bebuan pian bedang dutan dang sanak sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Kembali berjumpa di lain waktu dang sanaklah. Sekian, terima kasih dulu. Ulun kian izin pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
2: Kabar promot bersama Ulun Helda. Halo penerari Banjarmasin, di pada masyarakat nang antusias memeriahkan kegiatan Lomba Madihin pada Jumat sore sumalam 7 Agustus 2026. Ajang nang mengusung tema melestarikan Madihin menjaga warisan budaya nang ini diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin. Ulusan peserta dari berbagai kabupaten kota Kalimantan Selatan beradu bakat gasan memperebutkan total hadiah jutaan rupiah. Seluruh peserta membawakan syair-syair khas Madihin yang mengusung tema peringatan Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-500. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Muhammad Taufik Rifani. Dalam sambutannya, Sidin menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam merawat seni Madihin sebagai identitas kebudayaan Banjar. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Banjarmasin berupaya memberikan ruang apresiasi kepada para seniman. Semoga kegiatan ini menjadi wujud komitmen kita seberataan dalam perkembangan kebudayaan daerah. Topik juga menekankan nilai strategis dari kolaborasi bersama dari Banjarmasin sebagai sarana publikasi kesenian daerah. Menurutnya keterlibatan media sangat efektif dan menarik minat masyarakat dalam merawat tradisi lokal. Karena bagaimanapun, peran media sangat berdampak terhadap kegiatan pelestari seni yang kaya ini, terutama gasan menggait generasi muda. Sementara itu, Kepala Disbud Porapor Kota Banjarmasin Ibnu Sabil menjelaskan ajang nang ini dirancang sebagai wadah pembinaan serta regenerasi seniman Madihin. Langkah nang itu diharapkan mampu melahirkan generasi penerus Madihin yang berkualitas di Banua. Sidin juga menambahkan para pemenang lomba kaina akan diproyeksikan gesan tampil dalam berbagai agenda resmi pemerintah Kota Banjarmasin. Keberlanjutan apresiasi yang ini diberikan gesan para pemadihin muda yang terus memiliki ruang untuk berkembang. Di sisi lain, pihak panitia menghadirkan 3 dewan juri ahli dari lintas generasi dan latar belakang. Ketiga juri yang itu adalah Maestro Madihin Anang Syahrani, praktisi akademisi Budi Zakaria Sani, serta perwakilan Madihin Milenial Syahril. Demikian Habar Perompat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: anak-anak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promot FM, suara budaya Banjar. Dan senang perempat, kita jumpa lagi di Ayo Goyang, Goyang You edisi hari ini. Dan sana, edisi hari Sabtu di 8 Agustus 2026 bersama Ulun Helda yang menemani pian sabarataan hingga pukul 5 sore nanti atau pukul 17 waktu Indonesia Tengah nih. Gak sadar sadar promot yang mau gabung, hendak kompet bergabung di Ayo Goyang kita berdangdutan di sore hari ini. Tentunya bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0959. Ulun tunggui bubuhan pian sabarataan. Kita mau terima, kita coba di WhatsApp kita dulu ya, dan sanang perempat. Oke. Halo, Ayo Goyang. Halo. Ayo Goyang. Goyang yuk. Dengan Herman.
1: Jujur benar.
0: Iya, aman suaranya Herman.
1: Kenapa Helda?
0: Aman aja kalau suaranya.
1: Aman suaranya.
0: Oke deh, kayak kabarnya sore hari ini?
1: Ayat tutup makan deh nak.
0: Alhamdulillah, kamu sudah tutup makan ya. Kalau aman kurang nambah lagi sambil bedangdutan.
1: Lagunya apa ya?
0: Lagunya hari ini Orang Kaya Mah Bebas, Udang di Balik Batu, Badai Biru, Tak Bosan, Tak Pantas, Serana Duka, Ada Bayangmu, Bawa Santai, Slow, Cinta Kurang Gigi, 11-12, Kemelut, Besti, Kandas, Rindu Berat, Pergi Hilang Lupakan, Terhanyut Dalam Kemesraan, Harapan dan Duka.
1: Besti aja,
0: Besti, okay, Besti. Nah, salamnya kesan siapa hari ini Herman?
1: Sehat ya lo dirimu.
0: Alhamdulillah diriku di sini sehat walafiat seperti kedengarannya lawan kelihatannya. Nah,
1: ini selalu sehat aja lo.
0: Alhamdulillah sehat aja kita.
1: Udah kita teman-teman buang lo.
0: Amin.
1: Salamnya Amang Wanit Kurau. Si siapa Abang Hadi jadi lo. Lawan Skyani jangan ambil Skyani aja lo.
0: Ya amin.
1: Itu buat mama-mamaan tuh nah.
0: Sabaratan mama-mamaan.
1: Datang dah mama bungkus ya lo.
0: Hadir si Din monitor terus.
1: Datang ini sudah nukam
0: ya pasti. Alhamdulillah.
1: Abah Halbin. Apa punya baru nih ada tuh orang tetangga. Karena Mas Adli ada. Haji Adli sih kentut.
0: Haji Adli, oke.
1: Ya sudah datang dah nah. Menarang udah sehat teman ya lo.
0: Ya amin.
1: Anu menyala mana aja banyak baru halnya ada nak.
0: Banjarmasin juga menyala panas.
1: Kareng banget aja jamur rendah.
0: Bah bujur dua kali betapa segen kareng kene kada.
1: Iya bujur apa tiga kali kau aja.
0: Makanya habis akan tapasannya.
1: Aku anu pang sudah sabar dengan ibu tapas tadi ada sosong tadi.
0: Sosong tuh karengnya udah tuh kau berlipat sudah kau digusok.
1: Iya kan sudah helang ya. Ya turunullah.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya perempat masih di goyang hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah nih. Kita mau terima telepon kita dulu lah. Halo, Ayo Goyang.
2: Ayo Goyang.
0: Goyang yuk. Dengan
2: Yani, I love you.
0: Yani, tidak di situ kan, ada di sini. Aku suka.
2: Kita berjumpa di sini.
0: Iya, kayak apa kabarnya?
2: Kabarnya baik saja.
0: Alhamdulillah, nang kayak apa, I love you, apakah juga menyala di sana?
2: Nang kayak apa, I love you, menyala juga.
0: Oh my, sama, panas, benar.
2: Lagunya apa Hilda?
0: Lagunya Orang Kaya Mah Bebas, Udang di Balik Batu, Badai Biru.
2: Orang Kaya Mah Bebas. Orang kaya si Amah pun bebas juga masuk kemana aja, termasuk masuk ke dalam nomor kona. Ini dia Amah.
0: Okay. Amah. Mana orangnya? Amah.
2: Hey, Hilda, Amah ini kan Miss Kolwara, aneh.
0: Miss Kolwara, parai toh. Amon Miss Kolwara. Nah yuk, Hepa. Mana amahnya?
2: Aku bener emang kalau kayak nomor guru aku.
0: Han?
2: Ini nah, Helda, amahnya. Hai,
0: mana amah?
3: Halo, Mbak Helda, aku tadi kegera-gera sama amah.
2: Kegera-gera sama nomor 6. Ini amah saya ikut
0: ke ini. di mana?
3: Anu lagunya ini aja
0: apa-apa?
3: Anu pacarku gendut, jadi kayak ikan gendut tapi
2: ah, jangan main aja, udah digandut ya sih ada.
0: Aduh, ya Allah.
3: Salamnya buat semuanya, Jejen. Kasihan ya, ini kelawasan. Tadi kan kira-kira angkat, jadi gue turunai aku.
2: Abang itu kotoran, Allah ya, Pak. Sama Allah.
0: Ayo, bertahan.
2: Ya, terima kasih, Heda. Atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana kita enak terima di telepon WhatsApp kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
4: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, Malvi.
4: Raminya nomor 2 tadi.
0: Rami banar, makanya jangan nyobain bergabung juga tadi jadi Rami kita beli mak.
4: Jadul kerusak aja.
0: Ya, oh my. Kayak apa kabar Pian hari ini?
4: Baik, sehat.
0: Nah, yang penting baik, sehat ya. Kalau kita nang kayak pendengarannya aja, nang kayak pelihatannya, menang melihat, kita live TikTok juga hari ini. Nah, lengkap iya. Kada?
4: Nanti dibuka.
0: Oke, ditunggu. Lagunya sore hari ini, Mama Alpi, ada udang di balik batu, badai biru, tak bosan, tak pantas, rana duka. Ada bayangmu, bawa santai, slow, cinta kurang gigi, 11-12 kemelut, kandas, rindu berat. Pergi hilang lupakan, terhanyut dalam kemesraan, harapan duka, kembalilah padaku. Yang mana lagunya?
4: Apa tadi, wadai biru kan?
0: Wadai biru? Apa kita nengka ini? Kau, wadai biru, badai biru. Badai, kita nih panas nih kena ada badainya.
4: Pendengarku badai.
0: Badai.
4: Kadangnya memang sudah masuk tadi lah.
0: Nama mana lagunya badai biru kah?
4: Badai biru.
0: Oh, naik kok ada biru. Wadai jar, badai.
4: Wadai kena mula wadai biru.
0: Nah, ayo jadi mula wadai kan isok jar.
4: Untuk tenaga dibirui bisa payun juga.
0: Amun biru tandanya tuh apa? Rasanya lah amun habang kan kacang tanah. Ajar kita ya kalau hijau, kacang hijau. Jar karena bertanda hinti. Jar ya kalau amun biru apa rasanya?
4: Kawan.
0: Penasaran kita nah. Nongkrongnya udah sama Alfi ya. Ayo salamnya Mama Alfi.
4: Iya, yang sudah masuk tadi. Salam saja, salam sehat yang mendengarkan.
0: Iya, oke.
4: Okay. Doang terbaik selalu hebat.
0: Amin.
4: Assalamualaikum, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rangsana Perompat, kita juga live di RRI Perompat Banjarmasin di TikTok kita ya. Rangsana Perompat sudah banyak juga nih yang sudah bergabung di live TikTok kita di RRI Perompat Banjarmasin. Ada Jamaludin, ada Syihab, ada Sangku. Jamaludin, halo, hadir Barabai. Oke, selamat bergabung Barabai. Ada juga Melda Sari, lagunya Kakak 11-12. Salam buat keluarga di Petran. Oke, disalamkan ke keluarga di Petran. Ada juga Angker 7246, Palangkaraya dingin. Wow, Palangkaraya dingin, banjir masih panas. Menyala sampai kabaju. Nyapu juga panas benar harinya ya. Kalau mau bawa panas kita bawa dingin dulu. Yani Dayat asik jar. Ada Adipati Wijaya Banjarmasin hadir menyapa. Oke, selamat bergabung yang di live TikTok kita juga ya Rusanak. Kita mau terima di telepon kita dulu nih. Halo, ayo goyang. Halo.
5: Halo.
0: Ayo goyang.
5: Goyang Yuda.
0: Goyang yo, dengan siapa di mana nih?
5: Orang Palangkaraya.
0: Oh, sama dengan Edo Permana.
5: Iya, Bujur Banar.
0: Man, kayak kabar Pian Palangkaraya dingin enggak di sana?
5: Mana dingin, jalan yang terpalu ke Banar nih kayak apa?
0: Nah, Bujur orang itu tuh di TikTok dingin ya Palangka, bah, tanya tuh.
5: Oh, ada Bujur panas, Bay.
0: Panas ya, kalau sama haji kita panas.
5: Iya, itu ya, pemen panas nih, pada dingin.
0: Makanya di mana orang tuh bagiannya jadi dingin ya Allah. Pergi tadi gue kepanasan harinya. lagunya sore hari ini. Nah, nawang-nawangnya Wuhan Pian lagi kepanasan di mana aja berada.
5: Lagi ya, lagu Eki Nurjana tadi apa tadi? Terhanyut dalam kelambu kah?
0: Terhanyut dalam kemesraan dari Eki Nurjana. Itu kak lagunya Pian. Terhanyut dalam
5: kelambu kah?
0: Kemesraan aja sih, Dirjin gak ada bakal lambu.
5: Aja dah buat kerja sebangsa selalu. Nah, nonton kan ada.
0: Live, kita sudah live di hari Rumput Banjarmasin TikTok, kita hadir sudah.
5: Kan kan ngati melatihkan lah ya orangnya gitu dah. Bagus benar orangnya.
0: Oh my. salamnya.
5: Aja salamnya buat pendengar kita di Rumput Banjarmasin lah, salam sehat semuanya. Semoga disayang yang punya gitu dah ya. Buat Elda juga kayak yang punya juga ya itu dah.
0: Iya, buljur.
5: Nah, itu aja dah lah. Ada bisa menyambati pengamoran kada tapi patuh lagi jadi kada kawai ya dah.
0: Iya, itu sabaratan aja ya kada sih.
5: Ini sabaratan aja semuanya kada bertinggalan dia kada.
0: Oke. Okay. Ini ada masih ulun, masih di sini. Menyimak seberataan ulun ada di sini.
5: Aja, makasih banyak dalah buatkan kita. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang senang di belakangnya Edo Permana dari Palangka, kita hendak terima WhatsApp kita lagi nih. Halo, ayo goyang.
6: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Wong Mihat. Gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah, baik aja.
0: Alhamdulillah, baik aja ya kalon. Kayak apa di sana, Sungai Lauk?
6: Sungai Lauk bersalju.
0: Alhamdulillah, ya Allah, Sungai Lauk bersalju. Ya ampun, apa warna saljunya di sana?
6: Kuning.
0: Iya. Kuning kah? Kuning kah muka Cino?
6: Amun biru karena pukulnya.
0: Ya ampun, amun biru tadi untuknya ampun Mama Alfi.
6: Mama Alfi nak belah wadah ya untuk biru aja.
0: Untuk biru dulu apa isinya kan? Penasaran dulu. Kata
6: bilang nak belah untuk biru pukuli. Biru-birunya.
0: Iya am tuh. Ngambang bannernya Amir jadi kita.
6: Nah itu. Batahunya masih banjir kan ada.
0: Kita orang
6: banjir,
0: orang itu orang banjir dua, mah.
6: Orang banjir dua.
0: Ih. Tahu aja kita ya, holo.
6: Iya.
0: Kayak apa berpian, baik aja kalau.
6: Alhamdulillah, tapaluh aja juga, mbak.
0: Alhamdulillah.
6: Cuma Banyumasin dah.
0: Banyumasin kah?
6: Nah. Di sungai banyu hanta-hanta juga, mbak.
0: Hanta-hanta masin lah. Tadi tuh merasa bapaluhan terlalu panas ya, kalau disuruh bercabur aja. Kayak gana, kayak
6: gana. Bercabur dimandi dah ya, no. Karena awak nih kerekesan, kerekesan berbano. Mereka buyah.
0: Banyunya masin, kalau jerpian tadi.
6: Iya, potongan buyah bilanya mandi tuh. Bila kada bilas banyu hamba.
0: Biam tuh.
6: Iya, ini makinnya kancang angin ya, bisa masin makinnya nih.
0: Bah, kayak itulah.
6: Iya.
0: Ayo kita bawa bedang dutan aja ya kalau sambil
6: film. Iya, lagunya apa beda?
0: Udang di balik batu, tak bosan, tak pantas, rana duka, ada bayangmu, bawa santai, slow, cinta kurang gigi, 11-12, kemelut, kandas, rindu, berat, pergi hilang lupakan, harapan dan
6: pergi
0: duka.
6: Pergi hilang lupakan deh, pada?
0: Pergi hilang lupakan dari Diarli lawan Lainisha.
6: Nah, sebetulnya itu membahasnya apa ya?
0: Harapan dan duka, ada rindu berat, Kamelia Malik.
6: Nang tadi aja?
0: Nang mana?
6: Nang berdua tadi.
0: Oh, nang berdua tadi pergi hilang dan lupakan. Oke. Okay.
6: Anggaplah aku lawan Mama Alpi menyanyi.
0: Oke, okay. Anggap seperti itu. Pokoknya Bang Mihat featuring Mama Alfi ini ya kalau.
6: Nah, iya tuh.
0: Terang rekat kena.
6: Jangan PS lah.
0: Ada.
6: Dengan Mama Alfi ya.
0: Mama Alfi ini featuringnya Pian Han. Nyanak duet lawan Pian jar judulnya pergi hilang lupakan.
6: Anu semalam di pengantin nih boy Mama Alfi duit dah kon.
0: Nah, kenapa?
6: Tahu Mama Alfi supan ya, supan dia.
0: Coba Pian bawa il lagi. Ya, kan supan sih.
6: Kata dia aja kok dah anu bilanya Mama Alfi lawan aku nyanyi aku sawe aja kok.
0: Lawan Pian si Din hendaknya.
6: Kadang ada hakunnya, aku sawe aja ada hakun. Jadi Jawa Madan lawan aku aja nah Jawa Madan. Mama Madan bisa nyanyi, hendak nyanyi.
0: Oh bisa sih Din, bareng lain apakah seantum dua antum sebaik dua bait.
6: Aku udah tahu aja nih itu.
0: Lain lagi liriknya, si Din lirik penuh tawa.
6: Oh iya, si Mama Madan tuh tukang tapak kandang aja lo. Hapsian lah kan. Aman peroke kan bisa sih, hapsian bisa.
0: Ah, apa aja sih Den, jam Mama Madan sore, Helda sore Mihat. Nah, di TikTok sih Den jar Mama Madan jar Bang Mihat, pian bisanya menampak gandang haja, bisa bernyanyi. Namun pada hari sudah.
6: Dah nak muka sung lawakan pulang dah itu nado.
0: Iya kah?
6: Eh, Mama Madan nak umah jauh long.
0: Nah, Mama Madan aku ada Abang Mihat dibawa Ibu Malvi.
6: Mama Alvi suah jauh abang lotok mana aku sama tu Bang Andan. Mulai Banjara itu bang lotok mana kami.
0: Marah minyak.
6: Pujiak Mama Alvi. Basah aja.
0: Amun pian anu bang. Pian si rombang basah aja sih Din.
6: Ada kena gelombang dah, nyok gelombang.
0: Oh iya kah, ayo kah. Rabi ya, benar lah.
6: Mudahan kada jarah aja kalau Mama Alpi.
0: Jangan jarah Mama Alpi.
6: Nyaman kita motik nih anuman anu Mama Alpi ya.
0: Mantap bener tuh hari upanasan hari pulang ya kada.
6: Iya,
0: nyur anu iya, pulang sampai es batu bah.
6: Ujo orang tuh anu bila hendak makan nih anum jadi. Heeh. Cari ka kuitnya. Bila hendak ka bini anum cari.
0: Ada gerung bin duitnya sudah pulang.
6: Ada. Sagibu kah?
0: Alah, ada mayu.
6: Ya, terima kasih lah, dah.
0: Ayo, terima kasih.
6: Ditunggu lagunya.
0: Kita putar kena.
6: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gayang you. Oke, Edang Sanak. Ini sudah banyak juga nih yang sudah bergabung di live TikTok kita. Ada juga Syihab, Bungus Mandar penyiarnya. Oke, terima kasih. Ada juga utuh salam Borneo. Ada sangku harinya panas bepaluhan sampai gigi Uma. Ay, panas malah udah pian lah. Ada Mama dan juga. Nah, mengkilat awak Bang Mihat ujar sangkuhan. Ada siapa nih? Ada Herman juga. Assalamualaikum. Hadir Rachel Helda. Oke, selamat bergabung. Ada juga Sandi Bukit. Adela, andai tak pisah karena kita carikan lagunya lah, kita mau terima di WhatsApp kita satu lagi ini kita terima ya. Halo, ayo goyang.
7: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Dengan siapa di mana nih?
7: Bang Adli di Banjarbaru.
0: Bang Adli di Banjarbaru, kayak apa kabar pian hari ini?
7: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Banjarbaru nang kayak apa nih? Panas bener juga kah?
7: Dingin.
0: Amun dingin, alhamdulillah dikara semuanya panas sih ada.
7: Nama hawanya aja.
0: Oh iya, alhamdulillahan. Lagu kita.
7: Kenapa dingin kayak es bang?
0: Karena amun terlalu dingin salah pulang ya. Kalau kepanasan kita bergerundum juga pulang. Cara bersalah. Ini ya.
7: Coba oleh tuh kan ke gerundum.
0: Nah, bergerundum berataan.
7: Karena pokoknya air banyak, banjir pulang.
0: Banjir dan pulang, bergerundum pulang, iya.
7: Tapi jelas yang panas ini romo jual es payu bang.
0: Bujur benar, macam-macam es nih pasti payu ya kada.
7: Lagunya boleh yang lain lah.
0: Apa lagunya pian hendak?
7: Sesuai udaranya nih, Haredang.
0: Haredang, oke siap diputarkan Haredang. Salam juga sama ya. Siapa?
7: Pertama buat Yani, I love you. Sama Dipala, Bang Herman, Bang Mihat, Bang Lukman dengan Eknur sama Inurnya, dan semuanya jalan dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
7: Salam sehat selalu dan salam persahabatan. Buat siapa nih?
0: Helda.
7: Nah, semoga sehat selalu dan tambah cantik deh.
0: Oke, terima kasih.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira sekarang perompat. Kembali lagi nih, kita masih live di TikTok dari perompat Banjarmasin. Ada juga dari abahnya Hakim. Assalamualaikum, Palangkaraya hadir. Oke, selamat bergabung. Ada juga dari Rido. Hai kak, panggil saya Abang Rido Ilahi. Tolong request lagu dari koper AI ada kakak. Oke, nanti kita carikan ya. Ada juga Herman, aku dingin dah ya. Apa kulkas bang? Oke, aman kurang dingin buat kulkas ya kalau. Rido kakak puterin lagu koper AI kakak. Oke, nanti kita carikan ya Rido ya lagunya ya. Kita mau terima satu telepon dulu ya orang sana sebelum kita mau putarkan lagu nih. Halo,
8: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang.
8: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan
8: yang di Yanti. Jalan tembus ada
0: Yanti.
8: Iya.
0: Siapa kabarnya, Pian?
9: Alhamdulillah. Ano masak hari ini sampai nah?
0: Alhamdulillah.
9: Berkipas tangan aja.
0: Aduh, hayo kalau yang penting ada anginnya.
9: Kalau nyepet angin makin panas sih dah. Jadi pakai kipas tangan nih lagunya. Lagunya apa?
0: Lagunya mau udang di balik batu, tak bosan, tak pantas, rana duka, ada bayangmu, bawa santai,
9: ya, bayangmu aja.
0: Ada bayangmu.
9: Ada bayangmu.
0: Salamnya kesan siapa nih?
9: Ya lagunya buat semua aja yang sudah masuk tadi. Tadi Amah lawan Yani tadi rombongan.
0: Rombongan rame banar nya.
9: Ya, terima kasih dulu Helda, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
9: Banyak minum banyak putih gitu Helda.
0: Bujur banar ya hari panas kayak ini.
9: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irung Sanang Perompat kesempian seberataan. Tahan dulu ini Irung Sanang Perompat yang mau gabung. Kita mau putarkan dulu lagu-lagu sudah di request dari Pian Seberataan. Tetap bersama kami di Perompat FM Suara Budaya Banjar.

0: Promo FM, suara budaya Banjar dan Sanang Prompat. Masih di Ayo Goyang, goyang yuk. Masih menemani dan Sanang Prompat Seberataan. Masih bersama Ulun Helda hingga pukul 17 nanti atau pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah nih. Gasan bubuhan pian yang anak bergabung sore hari ini. Kita berdangdutan yang mau gabung di 0511-3252602 atau di 0895-3405-0939. Kita juga live di RRI Prompat Banjarmasin di TikTok kita nih, dan Sanang Prompat yang mau request lagu di live TikTok kita juga bisa nih untuk sore hari ini. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan
1: Bang Wandi.
0: Bang Mawandi.
1: Ya.
0: Nah, apa kabar pian?
1: Alhamdulillah, apa sebaiknya.
0: Nah, kurau kayak apa hari ini? Panas kah atau bersalju?
1: Panas mengental sampai ke sore panasnya.
0: Oh maaihan, wah ini sore apa panasannya hari juga lah, kayak siang masih panasnya.
1: Iya.
0: Nah, ayo biar hari panas kita bawa bedang rutan aja ya kalau.
1: Ya.
0: Lagunya udang di balik batu, tak bosan, tak pantas, rana duka, bawa santai, slow, cinta kurang gigi, kemelut, kandas, rindu berat, harapan dan duka, kembalilah padaku. Mau yang mana lagunya?
1: Kembalilah padamu ya.
0: Kembalilah padaku, oke. Salamnya kesan siapa nih, Mau Andi?
1: Salamnya buat Hadi, nanti mau lipat nama, hari buat Nesti, Mardana, Mihat, buatnya Sian Ulet.
0: Halo.
1: Herman di Banjar Baru.
0: Ya.
1: Mbak Yanti juga apa? Nanti Papi Cep. Nah, emang itu aja lah. Buat sahabatannya dari
0: Anak Bidet. Oke.
1: Ya, udah sahabat. Ya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mang Wandi di Kurau. Tentunya kita mau terima telepon lagi nih dari sana. Halo, ayo goyang.
2: Goyang ya.
0: Goyang iya banyak kalbi, apa kabarnya?
2: Kabarnya sehat aja lah biasa.
0: Nah, alhamdulillah ya.
2: Panas
0: dingin lah. Sama panas menggantang juga kali sana. Kalau biasanya dingin tadi ada salju-saljunya ya, gitu nah.
2: Ini mah ini angin benar ada tadi lebih angin tadi jadi kurang panas.
0: Iya, alhamdulillah ada anginnya juga. Allah sih kira. Lagu hari ini ada udang di balik batu, tak bosan, tak pantas, rana duka, bawa santai, slow, cinta kurang gigi. Bawa santai. Oke. Okay. Ya, salamnya gesan siapa?
2: Salam-salamnya sama Bang Wandin. Herman menjadi penulisnya sama. Yati, Yana, Mama Maden, Mama Albi.
0: Ya.
2: Bang Ali. Nang Diano nang kepapatan apa dengan Ubi dan Abi itu pemahaman dirinya kita melihatnya dari jadi dan makin baik. Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heran sana Prompat itu juga live di TikTok dari Prompat Banjarmasin. Nah, ada juga dari Rido tadi Kang puterin lagu cover AI, lagunya apa ya? Bisa nih di komen ya, mau lagu apa nih, nanti kita carikan, kita putarkan ya lagunya. Ada salam ke sana Cilianti Jar Herman tadi ya, kalau ajar Mama Madan amun mama yang bernyanyi taguringan am orang mau harap apa amun taguringan ya kalau ini kita amun begandang maulid ayo ya sidin bisa ayo sidin nih. Tentunya kalau mau request lagu ini bisa juga di live TikTok kita di nomor telepon kita di 0511-3252602 atau di nomor WhatsApp kita di 0895-3405-0939. Ya baik dong sana Prompat. Saatnya pukul 15:52 waktu Indonesia Tengah. Saat yang berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Khususnya dong sana Prompat, kaum muslimin dan muslimah. Selamat menunaikan ibadah sholat asar, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Pro 4 Suara Budaya Banjar. Dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk

bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

kata bijak hari ini. Berkawanlah dengan orang-orang yang lebih baik darimu. Pilihlah sahabat-sahabat yang memiliki kepribadian lebih baik darimu.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.
1: Kabar Prompat, pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Kabar promot bersama Ulun Helda, akses jalan Petran Sungai Lulut Banjarmasin resmi kembali dibuka gasan lalu lintas pada Jumat 7 Agustus 2026. Pembukaan ruas jalan dilakukan lebih cepat dari target 10 Agustus 2026 oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kalimantan Selatan yang dipimpin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalsel. Pembukaan lebih awal yang ini dilakukan setelah tingginya keperluan lawan juga desakan masyarakat agar akses jalan Veteran Sungai Lulut dapat kembali digunakan. Kadis PUPR Kalsel M. Yasin Toyib melalui Kepala Bidang Marga Robi Cahyadi memadahkan keputusan itu diambil bersama Forum LLAJ dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta kondisi konstruksi jalan yang dinilai sudah memungkinkan gasan dibuka secara terbatas. Karena permintaan lawan juga desakan masyarakat yang sudah begitu banyak memerlukan gasan akses nang itu, maka Bubuan Sidin bersama-sama dengan Forum Lalu Lintas sepakat bahwa akan dibuka pada hari Jumat semalam. Dengan dibukanya akses nang itu, kendaraan roda 2 lawan juga roda 4 wah ini sudah dapat kembali melintas. Namun PUPR menegaskan ruas jalan belum sepenuhnya tuntung dan masih berada dalam pengawasan konstruksi. Salah satu ketentuan yang diberlakukan adalah pembatasan kendaraan dengan muatan maksimal 6 ton. Kendaraan dengan muatan lebih dari 6 ton kada boleh melintas, lawan jua akan diarahkan melalui jalur alternatif nang kaya Jalan Pramuka, Jalan Ahmad Yani. Artinya konstruksi nang ada nang ini masih dalam pengawasan konstruksi, jadi kita ada perlakuan pembatasan nih. Wayah ini proses pekerjaan konstruksi jalan Petran Sungai Lulu telah mencapai 90%. Meski demikian, PUPR masih melakukan pemantauan terhadap statement atau penurunan badan jalan setelah menerima beban kendaraan. Pemantauan yang dilakukan selama 30 hari ke depan dengan pemeriksaan secara berkala setiap 3 hari, tim juga akan melakukan pengukuran gasan mengetahui apakah terdapat penurunan maupun perubahan pada badan jalan. PUPR juga belum melakukan pengaspalan akhir karena masih menunggu kondisi badan jalan yang bujur-bujur stabil. Jika selama masa pemantauan ditemukan penurunan, maka pekerjaan perbaikan akan kembali dilakukan. Demikian Habar Perompat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: anak-anak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Promote FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perempat masih di Ayo Goyang, goyang yuk. Masih menemani dan Sanang Perempat sahabat rataan di mana saja berada, tentunya di Ayo Goyang sore hari ini. Nanti hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah atau pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah ya, dan Sanang Perempat. Tentunya mau gabung bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-09539. Kita juga live di Nusantara Pro 4 di TikTok RRI Pro 4 Banjarmasin. Yang mau request lagu nih bisa juga lewat live TikTok kita ya, Nusantara Pro 4. Tentunya sudah banyak yang bergabung nih Nusantara. Kita mau terima telepon kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
1: Yo.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana nih?
1: Hilda.
0: Pon. Engge.
1: Ya.
0: Pon. Dengan siapa di mana dulu?
1: Oi, Bang Edoy,
0: Bang Edoy. Oke, Bang Edoy, kayak kabarnya?
1: Alhamdulillah, lihat bahagia selalu aja.
0: Alhamdulillah, amun sehat selalu ya kalau.
1: Iya, bahagia kita nih ya. Mulai nih sudah dari nih. Bah. Langkar benar lagunya. Ini lagunya aja.
0: Alhamdulillah. Lagunya bu jurah, lagunya langkar-langkar kita hari ini.
1: Nih ini lah lagunya, enam belum diputar lagi lagunya.
0: Lagu enam belum diputar, udang di balik batu, tak bosan, tak pantas, rana duka, slow, cinta kurang gigi, kemelut, kandas, rindu berat. Nang mana pian anak lagunya.
1: Rindu berat tuh lo sudah kedengeran.
0: Iya, kita putarkan Camelia Malik nang bunyinya.
1: Iya, lo sudah kedengeran tuh.
0: Ayo dengarkan
1: ya. Yang mana di mana radio jam muter hanya pulang padinya hanya bahasa pulang.
0: Oh my lah.
1: Ini lah pujur ke putar lagu itu.
0: Ayo kena kita putarakan.
1: Mau buang suara lagi.
0: Sehat lo pian lo. Alhamdulillah.
1: Lagi dari makan ya.
0: Bah nyaman banget.
1: Mau makan mau mandi napa deh.
0: Be hari panas.
1: Pulang ya. Mau langsung masuk aja langsung.
0: Ini benang duka sambil kena minum es ya kalau dia. Bah.
1: Begini. Nanti bakal ya, mandi juga, mandi pun juga tadi, tak ada juga tadi ya. Itu hanya lumbus.
0: Hanya lagi lumbus, tadi muter lagu dulu kita.
1: Pakai WA tadi.
0: Iya kah?
1: Ada gini pakai WA panggil, apa tuh ujungnya ya, nomornya itu ya. Namanya? Ada 70, coba aja ya, ada 70 itu tak.
0: Nah, iya kah, karena mau cari
1: uang. Iya, nomor apa, ini kalau jadi ngarani.
0: Karena ngarani akan ya kalau. Tinggi.
1: Nah, sudah masuk nah baratan salam aja ya Allah.
0: Heeh.
1: Buat Yahida lah. Nanti selalu banyak rezeki, panjang umur.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mang Edo yang bergabung nih sana di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-09539. Itu juga live di kita dari Promot Banjarmasin tentunya di sore hari ini. Sudah banyak yang bergabung nih dan sana di live TikTok kita ya. Ada Ubay, ada Rama 43, Tamban 4 menyapa, hello ayo goyang 4 gabung silahkan. Ada juga

0: siapa nih? Ada dari Klumsi K67. Oke, kita mau terima telepon lagi ya dari sana. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yo. Goyang
0: yo. Alhamdulillah sehat baik. Pian di sana nah kayak apa kabarnya di
1: gua? Alhamdulillah sehat baik gua, Bang Mawardi. Nah, Bang sehat Mawardi. Alhamdulillah baik.
0: Nah, kayak pemarah
1: hari ini. Lagu yang lama sanda.
0: Amun sawat ulun putarkan. Nang apa lagunya?
1: Banyak mana sudah antri lagunya?
0: Lagu antri, hadang ulun hitung. Ada 2, 4, 6.
1: Oh, anak muting lah. Jam amun sudah jam 4 tengah hari nah. Anu gina kakaknya anu aja 4 kurang gina. Kalau kena kesawatan nah, amang kena kesawatan kan kasihan pulang ya. Heda pulang kalau jurang tuh tokoh tanggulan pulang nah kamu hati
0: nya. Umpat Mang Edo aja rindu berat di sini tadi Kamelia Malik.
1: Jadi nang lebih mantap lagi. Okay. Nah, sarah aja umpat orang okay. Nampak tinggal kalau masuk tuh orang alhamdulillah ya kan. Sip. Nah, salam-salamnya lah.
0: Silahkan.
1: Salam-salamnya biasanya Amang Edo ya tadi di apa namanya di Batu Ampar sama aminya. Biasanya Bang Lukman ya Mama Inur. Biasanya Abang Ali jadi alat biasanya Abang Rizky jena. Biasanya Abang Samso jena Abang Jo di Pengaron, Abang Albi jena. Mona Martapura ya nih Alabio jena. Amah di Palam jena. Biasanya seberatannya kalau nah, salam pada sanakan keluarga dari Bang Mawardi pokoknya salam sahabat budaya. Nah. Yang untuk perempat tersembuhannya sahabat budaya yang mana? Kalaunya RRI Pro 1 tuh buat angkasa, nah hafal kalau kita?
0: Hafal, harus.
1: Penggemar RRI mulai hari yang mana sampai wah ini.
0: Ya.
1: Nah, gesen sebratannya dah. Gesennya Herda. Selamat menjalankan tugas sukses selalu dimudahkan dalam urusannya, dimudahkan dalam rezekinya, disehatkan badan, panjang umur dan selalu bahagia ayo naik haji perasaan berelan dari Hendala
0: berelan terima kasih ya
1: kalau anak boleh lupa marabahan assalamualaikum dari Hendala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya dong sana di belakang Bang Mawardi ini yang mau gabung di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-0953-9. Halo ayo goyang
2: goyang
0: goyang yuk dengan
2: darinya Lukman.
0: Lukman, apa kabarnya Lukman? Oke, radionya dihalusin suaranya dulu. Oke.
2: Baik.
0: Apa kabar pian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Ini lagunya sudah ada kita siapkan nih Lukman. Amun sawat ulun putarkan. Halo ya, Lukman.
2: Apa lagunya?
0: Amun sawat ulun putarkan lah kena lah. Ada ya. Udang di balik batu, tak bosan, tak pantas, rana duka, slow, ku cinta kurang gigi, kemelut. Nah, mau yang mana lagunya nih? Oke, halo. Oke, Lukman, dicoba lagi nih, dimanapun pian berada, di 0511-325-2602. Oke, halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan?
2: Bang Hadi.
0: Bang Hadi, apa kabarnya Bang Hadi?
2: Sehat, mbak ada kematang.
0: Meretang di Pematang.
2: Ya.
0: Mohan, ayo amun sehat ya kala.
2: Lagunya kala tempat lah.
0: Amun sawat ulun putarkan insyaallah.
2: Amun dah. Bon. Amun gara dapat ke Banjar aja kena.
0: Apa lagu Banjar nah siap
2: lagunya ya. Betimbung aja.
0: Oke, mantap Betimbung ulun putarkan ya. Kena. Bahabar lah.
2: Lagunya buat Herman dua Cilendownya nah.
0: Oke.
2: Okay. Bang Nihat juga. Bang Wandi. Amah di Palam Herman. Okay. Ya mau nyaja adanya.
0: Sabar ataan, okay.
2: Ya ditunggu lagi lah.
0: Inggih, tunggu ya sabar. Inggih, tunggu ya sabar.
2: Assalamualaikum Hilda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nang sana kita mau terima telepon WhatsApp kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
3: Goyang
0: yuk. Goyang yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Madan, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Umat dilek kak suara kok
0: sedikit. Apa? Masih kepanasan? Kapan masih di pelataran kan nih?
3: Kada di pelataran. Ngali.
0: Iyalah kalau ya masih di pelataran ya kalau kita. Sambil bedang rutan sambil di pelataran angin sepoi-sepoi.
3: Di dapur sambil main tipe Jepang di luar.
0: No my. Asik banar di dapur nih nang apa nang digawi.
3: Biasa berderai air mata.
0: Oh, mak berderai air mata tak banyak benar kah nang mulah jadi sampai banyak benar berderai ini usaha berapa kilo nang diulah?
3: Ya. Perdana oh, 40 kilo.
0: Ya Allah, alhamdulillah 40 kilo walaupun berderai 40 perdana, kilo.
3: Perdana berjualan lawas Pak. Kada berjualan lawas, kita kada berjualan happy ya, macam-macam yang diulah bumbunya sedikit-sedikit aja ya kalau dibagi-bagi.
0: 40 kilo sedikit, alhamdulillah mau madan.
3: Dibagi 9 macam bumbu lah, dibagi-bagi.
0: Oh, lumayan tuh. Ya kalau ayo ha, ada apa-apa berderai asal jadi cuan ya kada.
3: Ya berderai. Ya hat-hat, niat-niat mau kebanar niat nih kan.
0: Sidin sudah Sidin sudah song-song tadi mau mihat jam 3-an lewat tadi sudah.
3: Wah, handak tadi yang adalah ini pun. Udah kita ajak anu nyur anu meledak lah. Nyaman kita minum es nyur lo. Kenapa kok kak RRI situ bawa apa nasa dikirim ke sini ha ya kalau.
0: Ulun anu hayal kalau Sidin mengirim makannya belarut lewat sungai kena. Belarut akan Sidin kena bisa. Karena tahu alamatnya, alamat palsu jadinya kena.
3: Lalu anda sini aja. Tulis ini tulis.
0: Mbak tulis lah kesana mau madan. Larut akannya sungai ya kalau. Ayo pas itu asal sampai. Ya kalau
3: lagunya masih sempat ya dak?
0: Amun sawat anu putarakan. Ada udang di balik batu, tak bosan, tak pantas, rana duka slow, cinta kurang gigi.
3: Ada bosan-bosannya aja gini udah.
0: Oke, tak bosan. Amun sawat anu putarakan lah. Siap. Salamnya.
3: Iya, kada anu empat buahnya aja. Salamnya yang masih sekolah.
0: Ya miss call, miss call.
3: Abang Idoy tadi Mama Alpi juga.
0: Iya.
3: Ah miss call taruh sih nyan yang menyek. Tadi dia anoi kada ada dipucik ke hidungnya tuh. Bunda Yanti juga, Bunda Ratu juga, Abah Tiara, Abang Roy, Abang Boy ya kah? Abah Ica. Siapa tadi tuh? Nah seberapa anak digin lah. Herman, ada Herman juga tuh loh. Biasanya Pak Ramdi monitor juga nih di TikTok biasanya ya kalau.
0: Iya juga.
3: Seberapa anak udah ay.
0: Seberataan lah.
3: Sedikit lagi nyaman di giling bumbunya diambil urang bumbunya. Ayu, nyaman kita ya kalau
0: malam ini
3: mandi pulang habis berderai air mati mandi pulang rumah.
0: Ada apa-apa? Ada apa-apa sejadi ha? Ya kalau atur aja sudah.
3: Iya. Atur aja dah.
0: Dikawani perempat. Yo terima kasih.
3: Yang terbaik. Yang terbaik. Saya selalu sehat-sehat. Kita seberataan dibungkus lagunya. Assalamualaikum. Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Viral Sanang Perempat di belakang Mama Madan yang mau gabung 0511325202 atau di 0895-3405-09539. Nah, ulun mau muterkan dulu nih lagu-lagu sudah di request. Nih ada lagu requestan dari Bang Mihat. Nah, Bang Mihat, lagunya ulun putarkan. Ujrep yang tadi anak berduet kalau Mama Alfi Ijar. Penyanyinya anak diganti Sidin. Jadi Sidin Mihat featuring Mama Alfi Ijar. Oke, kita dengarkan Pergi Hilang dan Lupakan. Tetap bersama kami di Pramat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Perompet FM, suara budaya Banjar dan sanak perompet masih di Ayo Goyang Goyang Yuk, masih menemani impian seberataan tentunya hingga pukul 17 nanti waktu Indonesia Tengah. Yang mau gabung 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0959. Halo, Ayo Goyang
1: Goyang Yuk,
0: Goyang Yuk, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum, Nang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Nang?
0: Alhamdulillah baik. Siapa di mana? Han, lu ingat kira ada jadinya nangarannya.
1: Tapi Nang urang pangaran, Nang.
0: Pangaran lawan
1: Bang Jo.
0: Bang Jo. Oke, catet, ulun catet.
1: Iya.
0: Siapa kabar pian pangaran hari ini, siapa?
1: Alhamdulillah anaknya secara suara nyaman.
0: Keras seberataan kita pindahnya ya, kalau di mana aja berada panas seberataan. Adil lagunya, nih hari ini.
1: Lagunya apa nih?
0: Lagunya Amun Sawat, pun putarakan lah. Sisanya ya. Ada Udang di Balik Batu, Tak Pantas, Rana Duka, Slow, Cinta Kurang Gigi, Kemelut, Kandas. Nah, mau yang mana lagunya?
1: Rana Duka yang nangis marana boleh.
0: Oke, Amun Sawat mau putarkan kan lah lagunya lah.
1: Iya, yeah, yeah. Salam buat yeah.
0: Salamnya, silahkan.
1: Dan semuanya sehat nih.
0: Amin.
1: Kita ininya gambar. Ini ada nang umpet. Bang Ali nang umpet sekolah nang.
0: Oke, bisa. Silahkan Bang Ali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali, apa kabarnya Bang Ali?
2: Kepanasan mah.
0: Sama aja, berataan panas kita hari ini. Haredang.
2: Mendiam di bawah katapang.
0: Hati-hati lah, biar santai-santai di situ lah. Mencari angin, hati-hati masuk angin. Jangan terlalu dicari, biar kepanasan kayak masuk angin.
2: Kalau ada yang angin yang begini, co, ada juga
0: panas. Oh, maai, ngalih lagi yang menang kayak itu. Angin yang begini, co, yang dicari, jar. Oh, my lah. Ayo, ini lagunya kita sudah banyak antriannya.
2: Nah, empat Bang Jo ada aja, nah.
0: Oke, empat Bang Jo, Rana Duka aja sih, Den.
2: Salamnya, nah, baratan aja, nah.
0: Oke, halo, Pon.
2: Terima kasih,
0: Bang Ali.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Nah, oke.
2: Iya. Terima kasih,
0: Bang Jo.
2: Dan biar sehat, panjang umur.
0: Amin. Iya.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Yang sana kita mau terima WhatsApp kita dulu nih. Halo, Ayo Goyang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hakim, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar yang baik aja.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Anak nawarin lagu, nah, intilan sudah kita.
3: Habis deh lagunya dah. Habis deh lagunya dah.
0: Habis dah.
3: Sekarang Ranjang Wasi aja dah.
0: Oke, siap. Entrian kedua, Imbah Batimung, Ranjang Wasi, iya. Kena.
3: Iya.
0: Salamnya.
3: Salamnya untuk Habitan Impah tadi lah. Bapak Bikan, Mama Dan, Mama Alfi, Nihat, Kang Jaya. Nah, semuanya iya lah.
0: Sabar rataan, siap.
3: Iya, Helga, kita tunggu lagunya Ranjang Wasinya. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Rangsana Perompat. Tentu kita nak putarkan dulu nih lagu-lagu sudah di request ya. Rangsana Perompat, kesenangan di mana saja berada. Tetap bersama kami di Perompat FM, suara budaya Banjar.

goyang. Ayo goyang setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah nih dan sana. Tentunya Helda mengucapkan terima kasih untuk Dansana Perempat yang sudah bergabung baik di telepon kita ataupun di telepon WhatsApp kita di edisi hari ini, dan juga terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok kita nih Dansana Perempat. Ada Rama 43, ada Zu juga monitor di Laura Landasan Ulin Utara, dan ada Momadan, ada Aminah Jumadi, dan Dansana Perempat lainnya juga yang sudah banyak bergabung nih di live TikTok kita, di telepon kita ataupun di WhatsApp kita di edisi hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Helda pamit, terima kasih semuanya, tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar promot bersama Ulun Helda. Pemerintah kota melalui bagian umum Sekdako Banjarmasin menyiapkan jamuan makanan khas Banjar. Gasan menyambut kunjungan Sekretaris Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bersama Ketua Komisi 2 DPR RI ke Balai Kota Banjarmasin pada Jumat semalam. Jamuan yang itu menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Banjarmasin dalam memperkenalkan kekayaan kuliner daerah kepada tamu negara. Pelaksana tugas Kepala Bagian Umum Sekdako Banjarmasin Ahmad Jazuli memadahkan seluruh sajian yang disiapkan merupakan makanan khas Banjar yang dipilih secara khusus. Tujuannya supaya para tamu dapat merasakan cita rasa autentik daerah. Buban sini sengaja menyajikan makanan khas Banjar sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang berkunjung, sekaligus memperkenalkan kekayaan kuliner daerah. Nah, ini juga menjadi bagian dari upaya mempromosikan identitas kota Banjarmasin. Menurutnya, penyajian kuliner lokal kada hanya sekedar jamuan makan aja, tetapi juga menjadi media promosi budaya yang mampu memperlihatkan kekhasan Banjarmasin kepada para pejabat pemerintah pusat. Harapannya para tamu kada hanya mengumpati agenda kerja, tetapi juga membawa kesan positif terhadap keramahan masyarakat lawan juga cita rasa kuliner Banjar. Buban Sidin handak bubuhan yang datang merasakan pengalaman yang berbeda saat berada di Banjarmasin. Sidin juga menambahkan seluruh persiapan dilakukan secara maksimal, mulai dari penyediaan menu, pelayanan, hingga pengaturan ruang jamuan supaya pelaksanaan kunjungan berjalan dengan lancar lawan juga nyaman. Bubuan Sidin memastikan seluruh keperluan tamu terpenuhi dengan baik, sehingga agenda kunjungan dapat berlangsung dengan tertib, nyaman, lawan juga meninggalkan kesan nang baik gasan pemerintah kota Banjarmasin. Demikian kabar promot pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar promot pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Sahi Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promo TPM Suara Budaya Banjar. Dan senang perompat, kita jumpa lagi bertemuan pulang di Palidangan Banua edisi sore hari ini, hari Sabtu, tepatnya di 8 Agustus 2026, mengawani hubungan pian sabarataan di sore hari ini dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik. Lawan juga nih menginfokan mengenai destinasi wisata lokal yang menarik nih yang sana perempat di sore hari ini hingga pukul 18 nanti. Masih bersama Ulun Helda yang masih setia menemani pian sabarataan di 87,7 lawan juga 105,9 MHz di Promo FM Suara Budaya Banjar.

0: Tahukah kamu, di atas riak sungai Barito dan Martapura, ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah Lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh. Rumah Lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini, karena rumah Lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat masih di Palidangan Banua sore hari ini, masih menemani Pian Sabara Taan hingga pukul 18 dengan informasi mengenai destinasi wisata menarik yang ada di Kalimantan Selatan nih dan Sanang. Yang pertama ini ulah nak membawa beban Pian ke mana nih dan Sanang Perompat, ke air terjun Mandin Mangapan. Ini surganya wisata di desa Paramasan Atas, kecamatan Paramasan, Kalimantan Selatan nih dan Sanang. Di mana nih? Tentunya di Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ini menyimpan banyak sekali potensi wisata alam nang masih alami lawan jua menawan nih. Salah satu destinasi nang menarik perhatiannya adalah air terjun Mandin Mangapan yang terletak di Desa Paramasan Atas. Tempat ini dikenal sebagai surganya wisata gasan para pecinta alam nang hendak menikmati keindahan alam nang masih asri ini. Air terjun Mandin Mangapan ini memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa nih nang sana. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar kurang lebih 30 meter dan dikelilingi oleh hutan yang masih alami. Suara gemuruh air terjun dan kicauan burung ini membuat suasana menjadi sangat tenang dan damai. Nah, pas banner nih. Kesan bubuhan Pian Seberataan yang hendak healing, anak berjalanan, mencari ketenangan. Nah, pas nih dah anak perempat. Mungkin Bu Benpin bisa merencanakan nih untuk berkunjung atau berjalanan ke air terjun Mandin Mangapan. Suasana di sekitar air terjun Mandin Mangapan ini sangatlah sejuk. Airnya sangat jernih dan tidak langsung jatuh dari ketinggian, melainkan mengalir di dinding tebing yang tidak rata sehingga aliran berbentuk seperti anak tangga yang sangat indah, ujar. Nah, mungkin ini bisa menjadi list atau salah satu destinasi list wisata dan Sanang Perompat yang akan Pian kunjungi atau sudah berencana hendak mengunjungi tempat ini nih. Nah, silahkan nih dan Sanang Perompat, yaitu air terjun Mandin Mangapan di Desa Paramasan Atas, Kecamatan Paramasan, Kalimantan Selatan.

Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

Promo TFM Suara Budaya Banjar masih di Palidangan Banua sore hari ini dengan informasi-informasi destinasi wisata menarik yang ada di Kalimantan Selatan nih, dengan Sanak Pro 4. Kemudian ini membawa buah pian seberataan ke daerah Tanah Bumbu nih, di Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di Kecamatan Satu. Ini ada yang namanya Pantai Sungai Cuka. Inilah destinasi pantai di Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satu, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dan tempat ini berjarak sekitar 167 km dari Banjarmasin dengan waktu tempuh 3 hingga 4 jam berkendara nih dang sana. Dan tentunya nih destinasi wisata ini ternyata sangat menarik nih dang sana. Dari segi penamaannya sendiri ini, penyematan nama Sungai Cuka ini berdasarkan cerita yang berkembang dari masyarakat bahwa dulunya nih pantai yang satu ini bernama Pantai Sungai Suka. Hal ini diberikan oleh para pedagang yang datang ke kawasan tersebut yang berasal dari masyarakat Tabanio, Tangkisung. Nah, bubuhannya nih ini sangat menyukai kondisi alam di sekitar pantai nih, orang sanak. Maka lahirlah nama Pantai Sungai Suka. Sebab di sekitar pantai ini terdapat pohon asam yang rasanya masam seperti cuka. Nah, entah siapa yang mau mulai nih, dari kapan akhirnya pantai nang ini berubah nama nih menjadi Pantai Sungai Cuka nih, dari Sungai Suka jadi Sungai Cuka nih orang sana. Tentu ini orang sana jika bubuhan pian ini hendak berkunjung ke sana, tentunya ini ada beberapa informasi mengenai Pantai Sungai Cuka nih. Di Pantai Sungai Cuka ini terdapat beberapa wahana seru yang dapat bubuhan pian coba. Di antaranya nih, bubuhan pian dapat menyaksikan terumbu karang yang muncul ke permukaan, bermain banana boat, berenang di kolam renang buatan. Ada juga nih kolam renang buatannya nih di sana. Pantai ini dapat dikatakan sebagai pantai yang cukup tenang dan tidak terlalu ramai, maka cocok nih gesan bubuhan pian yang hendak istirahat sejenak dari segala hiruk pikuk perkotaan. Terdapat pula sebuah dermaga yang berbentuk seperti perahu, biasanya digunakan oleh para pengunjung nih sebagai spot foto untuk mendapatkan pemandangan pantai dengan jarak dekat. Ada sebuah gapura juga nih yang sangat kental dengan motif Bali dan berada tepat di depan Pantai Sungai Cuka. Di dalamnya sudah tersedia beberapa buah gazebo serta tempat duduk yang mengarah ke pantai. Terdapat juga hemok untuk bersantai dan menikmati semilir angin. Ada juga gazebo yang lebih besar dan bisa digunakan untuk penyelenggaraan acara juga. Nah, cukup komplit di Sanak Pro 4, mungkin bisa menjadi salah satu destinasi wisata dan Sanak Pro 4 yang ingin merasakan bagaimana ketenangan di pantai Sanak Pro 4 setelah hirup pikuk dari suasana perkotaan. Nah, bisa nih menjadi salah satu destinasi wisata yang bisa bubuhan pian kunjungi nih, yaitu Pantai Sungai Cuka nih dang sana di Kecamatan Satui, Desa Sungai Cuka, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Perompak pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Helda, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan ketersediaan stok pangan daerah tetap aman meski wilayah ini Kalsel menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu kebakaran hutan lawan jual lahan. Berbagai langkah antisipasi sudah disiapkan gasan menjaga produksi pertanian sehingga ketahanan pangan tetap terjaga. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman, memadahkan berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik, produksi pangan Kalsel masih jauh di atas kebutuhan masyarakat. Dirilis oleh tim BPS, angka produksi kita mencapai 1.179 ton atau hampir 1,2 juta ton, sementara kebutuhan Kalimantan Selatan sekitar 600 ribu ton. Artinya kita masih surplus hingga 600 ribu ton. Sini menjelaskan capaian produksi hingga awal Agustus 2026 bahkan lebih tinggi dibandingkan lawan periode yang sama pada tahun 2025. Kondisi yang ini menunjukkan stok pangan daerah dalam kondisi sangat memadai. Produksi kita pada Agustus 2026 meningkat 15% dibandingkan dengan tahun lalu. Menurut Syamsir, peningkatan produksi tinang itu juga didukung oleh strategi penyesuaian pola tanam di sejumlah wilayah. Wilayah ini daerah lain juga mulai terdampak musim kemarau, lahan rawa, lebak di Kabupaten Hulu Sungai Utara justru memasuki musim tanam setelah banyu surut. Imbas nang itu, semalam juga hanya melakukan penanaman di hulu sungai utara seluas sekitar 15 ribu hektar di kawasan rawa lebak. Saat musim hujan, lahan kadakawa ditanami karena tergenang banyu, tetapi ketika musim surut, justru menjadi waktu yang tepat gesan tanaman. Ini menjadi pengganti luas tanam di daerah lain yang sementara kadakawa bisa melakukan penanaman. Untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap lahan pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi. Mulai dari pompanisasi pemanfaatan sungai nang memenuhi kualitas air, sehingga penggunaan sumur bor dan sumur pantek yang telah dimiliki petani. Bupati ini berharap dukungan penanganan karhutla melalui water booming tetap dilakukan sehingga dampak terhadap lahan pertanian dapat diminimalkan dengan seluruh langkah antisipasi yang sudah disiapkan. Mudah-mudahan ketahanan pangan Kalimantan Selatan tetap menjadi yang terbaik di regional maupun dan mampu mempertahankan posisinya di tingkat nasional. Demikian kabar perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perempat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promo TFM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat. Kita jumpa lagi di Balai Hindang edisi sore hari ini. Edisi hari Sabtu di 8 Agustus 2020 menambah bersama Ulun Helda yang masih setia menemani dan Sanak Perompat Sabarataan di ruang dengar Bubuan Pian Sabarataan di sore hari ini. Tentunya informasi kesan Pian Sabarataan untuk azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kesan-kesan perempat masih ditemani dengan serangkaian lagu-lagu islami yang menarik menjelang azan maghrib nanti. Nanti juga kita akan mendengarkan pengajian suci Al-Quran untuk edisi sore hari ini. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu lagu-lagu islami yang menarik tetap di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Promo FM Suara Budaya Banjar, nonton Promo 4 masih di Balai Hindang di sore hari ini bermasih kesan Ubuan Pian. Azan Maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 18:30 waktu Indonesia Tengah. Dan sambil menunggu azan Maghrib, bersama-sama kita mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Anfal ayat 1 dan seterusnya, dibacakan oleh Nur Hayati.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengokku pada haji wada dari cekaman suatu penyakit yang hampir saja merenggut nyawaku. Lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, sebagaimana engkau lihat, penyakitku ini cukup berat, sedangkan aku adalah orang yang berharta dan tidak ada ahli warisku kecuali seorang anak perempuanku. Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 dari hartaku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jangan." Aku berkata, "Bagaimana kalau separuhnya?" Rasulullah menjawab, "Jangan. 1/3 saja dan 1/3 pun sudah cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya raya adalah lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, meminta-minta kepada manusia. Dan tidaklah engkau mengeluarkan suatu pembelanjaan dengan menuntut keridaan Allah, melainkan engkau akan diberi pahala karenanya, hingga sesuap makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu." Aku berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku ditinggalkan di Mekah sesudah kawan-kawanku berhijrah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak ditinggal, lalu engkau beramal dengan suatu amal yang ditujukan untuk mencari keridhaan Allah, melainkan dengannya engkau akan bertambah derajat pangkatmu. Barangkali engkau tertinggal ini akan mendatangkan manfaat bagi orang banyak dan mendatangkan kerugian bagi lainnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, teruskanlah bagi sahabat-sahabatku hijrah mereka, dan jangan engkau kembalikan mereka ke belakang atau ke Mekah." Tetapi yang kecewa adalah Sa'ad bin Qaulah yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ia meninggal dunia di Mekah. Riwayat Bukhari Muslim.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ali bin Abi Thalib.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Banjar, Dang Sanang Pro4 di 53 menit dari pukul 18 sampai di penghujung perjumpaan Pembuahan Pihak Seberatan bersama Ulun Helda yang sudah menemani Dang Sanang Pro4 dari tadi pukul 15 hingga pukul 19 nanti. Dan tentunya Dang Sanang Pro4, kita sedang menanti nih untuk pengajian malam ceramah agama relay langsung dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk edisi hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026 bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani. Dan tentunya sambil menunggu Dang Sanang Pro4 akan ditemani dengan serangkaian lagu-lagu Islam yang menarik. Dan untuk itu Helda juga pamit untuk edisi hari ini di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Esok kita jumpa kembali di pagi hari Dang Sanang Pro4 bersama Helda, akan ketemu lagi. Ini Helda pamit undur diri untuk edisi hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Dan Sanak Pro 4 saat kami akan bergabung bersama Masjid Raya Sabilal Muhtarin Banjarmasin bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani pada malam hari ini.
1: وَقَرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابُ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا مُرْسَلُونَ لِتُرْسَلَ إِلَيْهِمْ مُثْنِي فَكَذَّبُوهَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ وَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ طائركم معهم يذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسرقكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بذل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون وغفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذهم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم يقولون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض رميت وأحييناها وأخرجنا منها حبا فإنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم وما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيلا ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عهد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانة ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وأعلمنا شرا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يرى أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
2: صدق الله العظيم. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأقربين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى الرحيم شيخنا بين أمهاتنا وغربتنا وجدتنا وجلتنا وجميع المسلمين والمسلمات. ثم إلى روح جد مولانا شيخ محمد الرشد بن عبد الله البنجري. ثم إلى روح الشيخ الإمام النووي ورسولهم الرحيم ذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعد علينا بركاتهم وأسرهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء إلا لهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنا وأنكم. حلمان 21. فصلون. ومن المنهي عنه ما لا يبتل لرجوعه إلى معنى يقترن به كبيع حاضر لباد بأن يقدم غريب بمتاع تأم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول بلدي اتركه عندي لأبيعه على التدريج أغلى وتلقي الركبان بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن والصوم على صوم غيره وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن. فصل. Dan sebahagian daripada yang ditegah, yang dilarang, ada yang tiada batal karena kembalinya pada makna yang bersamaan dengannya. Tapi dilarang cuma kada batal. Seumpama jual beli orang yang hadir 19 orang yang tinggal di kota kepada orang yang badi, yaitu nomor 20 orang yang tinggal di desa. Jadi orang yang tinggal di desa ini membawa hasil pertanian, perkebunan ke kota, ditukari oleh orang kota, diborong, kemudian dijual kembali. Soh jual belinya, tapi ditegah, dilarang oleh Nabi. Sebab apa? Ada unsur menipu di dalamnya. Seumpama datang orang asing, orang desa tadi, dengan membawa beberapa barang yang umum hajat kepadanya, seumpama beras, seumpama buah-buahan, untuk ia jual dengan harga hari itu, maka berkata orang negeri, orang kota, tinggalkanlah di sisiku supaya aku jual atas sedikit-sedikit lebih mahal. Jadi orang desa nenek hendak berjualan situ saini hari itu. Jadi orang kota kada usah dijual hari ini, andak kajawada aku kau jualakan sedikit demi sedikit, maka akan lebih mahal. Maka itu hukumnya dilarang oleh Nabi, akan tetapi jual belinya sah, karena jelas saja jual belinya. Tetapi dilarang sebab apa? Madarat bagi orang desa itu. Madaratnya itu adalah inya kada langsung menerima duitnya. Yang kedua, musiah beturun harga, ya kah? Jadi angkatnya ini rambang, kada pasti benaik harga, bisa aja beturun harga. Lalu bisa terjadi kerugian di situ, kerugian orang desa nang bejual itu atau mengganti orang kota itu, sama-sama spekulasi. Jadi yang benar bagi mapa jual dengan harga hari itu ditukar, masalah duitnya kaina itu kawa bepandir, karena boleh aja berutang itu kan. Tapi jelas sudah harganya, maka kemudian dijual kembali, itu pun sudah jelas harga, akhirnya bisa menyebabkan keuntungan ataupun kerugian tidak menjadi masalah. Tapi yang jelas urusan dengan orang desa sudah selesai. Jadi di sini pesannya itu Nabi kita menyuruh supaya jangan kada jelas. Kalau diandak benar aja, dijualakan sedikit-sedikit, maka akan lebih mahal, maka kada jelas harganya berapa, larangnya itu berapa, musiah turun harga badi mapa, tepaut kena akhirnya. Nah, tepaut ini yang kada baik kan? Makanya syariat menentukan supaya jual, tukar, jual, tukar, selesai. Dan lagi pula tujuannya orang kota ini, bisa aja tujuannya itu dia untuk madarat kepada orang desa tadi. Ini pun langsung dituyuk-uyuk, ini beturun harga, barangku belum keluar lagi, seumpama sama barangnya, bisa. Dan lain-lain. Jadi alhasil bilinya ada orang desa, ya Allah membawa barang ke kota, juallah dengan harga hari itu, selesai. Kada usah diandak kepada satu orang dijualakan begemet kena. Kalau pina larangan Nabi ini berlaku. Kalau pina kena malah rugi, bukan malah untung. Jadi ditegah oleh Nabi SAW akan yang demikian itu. Dan juga ditegah, dilarang juga oleh Nabi, talaqqir rukban, menemui rombongan. Yakni menemui rombongan dengan bahwa ia menemui rombongan yang membawa barang kepada suatu negeri untuk membelinya sebelum sampai mereka. Jadi sebelumnya sampai ke negeri itu, di tengah jalan di hadangnya sudah jual wadah undai aja, orang nang hendak bajual ni kada tahu harga lagi. Itu juga dilarang oleh Nabi SAW. Dan tiada tahu mereka dengan harga, dan bagi mereka khiyar. Nah, boleh mereka itu untuk menjadikan jual beli atau membatalkan. Apabila mereka mengetahui tipu daya, ternyata aku diakalinya, harganya 100 jakanya sampai di kota, di tengah jalan 50 hajainya menukari, jauh benar. Tahulah inya, maka tatkala tahu itu boleh inya membatalkan. Itu namanya hak khiyar. Kada jadikin sudah ikam banyak banar berujung, ambil ujungan separuh, ya Allah. Netata. Dan juga, nah ini juga termasuk yang dilarang oleh Nabi SAW, menawar atas tawaran orang lain. Jadi orang sudah menawar, seorang menawar melebihi supaya tak kasau orang, itu haram hukumnya. Hanya saja haram hal itu, yaitu menawar di atas tawaran orang lain itu setelah tetap harga. Artinya sudah jelas ini nawar 100 positif, nawar 100, lalu kita orang belum memutuskan lagi si penjual nenek apakah dijual atau kada, kita naikin unda 100 selawi, haram hukumnya neta ya kala. Tapi setelah jelas harganya, artinya jelas tawaran harga neto sampai di situ, jadi kada boleh tuntungakan dulu, artinya nyawan jual kada, mun nyawa kada menjual hanyar unda nawar bahasa ya kala, hanyar kita mengajukan tawaran. Nah ini banyak benar nang telanggar hubungan kita dalam jual beli ini. Sudah ditawarong berapa jar? 100 undoan nih, 100 lawin itu. Nah ada boleh nih tak menggagalkan transaksi orang. Bisa aja jual orang nawar 100 undoan nih aja, nambahinya 100 lawin bisa juga, masih cuma terdahulu orang lain. Nah nih tak tuntungakan dulu urusan orang. Jadi kada awad hakun jalan jual 100 nih tak jar. Nah sudahlah, kada jadi batal, kada akun, pokoknya kada akun wanikah na anu menaiki kada wani jar. Nah hanyar unda wani 100 lawi. Nah jujur neta, artinya nang menawar pertama itu sudah positif kada wani menaiki, nang penjual sudah positif kada menjual harga seitu, hanyar kita menawar 100 lawi boleh. Kalau orang masih batal tawaran, kada boleh dihaur yang menjadikan tahwal kena neta ta. Ya kala undoan aja lagi jar menaikin itu aja ay. Cuma unda anu bener ay, kan hendak murah, wajar aja kan hendak murah nukar, bejual hendak larang, manusiawi aja boleh, boleh aja itu. Tapi dianggap orang nang menawar di atas tawaran orang nang belum selesai itu tadi adalah mahaur, dan itu ditegah dilarang oleh Nabi SAW. Seumpama dengan itu, dan itu lebih umum diketahui adalah meminang atas pinangan orang lain. Taulah meminang neta, makan pinang. Iya kala meminang ngarannya. orang teh ano melamar ya kala lah. Belum diputusakan lagi diterima atau kada, sekalinya umpat jua melamar, hukumnya haram. Kada boleh, tuntungakan dulu orang diterima kada, oh ternyata kada diterima, hanyar masuk ya kala melamar juga, kada boleh, haram. Dan jika itu digawi, dikhawatirkan kada awet to kena, culas mulai penambayan, culas sudah. Hanyar main babak pertama sudah benteh orang. Culas ngarannya neta, jelas. Jadi semua larangan-larangan Nabi kita Muhammad SAW, walaupun ada sebagian larangan itu makruh, ada sebagian larangan itu haram, ada sebagian larangan itu khilaful aula, artinya di bawah makruh, tapi yang jelas napa nang dilarang Nabi itu ada madaratnya. Oleh karena itu ujar Nabi SAW, ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Napa jua nang aku tegah akan kalian baampeh, jangan digawe, nang aku larang neta jangan digawe, nang aku tegah neta. Adapun nang aku perintahkan kepada kalian, gawi sekakawanya. Jadi di sini ada beda, ada beda urusan menggawi amal ibadah dan taat sakakawanya ikam, tapi urusan berhenti daripada maksiat itu wajib. Abuk semuanya wajib lah, cuma lebih ditekankan, sehingga para ulama menyebutkan tafsir daripada wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi. Demi waktu, sesungguhnya manusia dalam celaka kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasehati dalam kebenaran. Kata ulama, saling menasehati dalam kebenaran itu saling berlomba-lomba dalam ibadah dan taat. Wa tawasaw bis sabar, dan saling nasihat-nasihati dalam kesabaran. Kesabaran apa? Kata ulama, kesabaran itu adalah meninggalkan maksiat. Karena meninggalkan maksiat itu lebih berat dibandingkan menggawi taat. Ya Allah. Jadi sekian banyak orang nang ahli maksiat, sembahyang aktif, ya Allah, sedekah aktif, ya Allah. Nah, tapi kalau orang yang bujur-bujur inya itu melaksanakan sholat, kemudian ibadat, dan ibadatnya itu diterima dan sempurna, dengan sendirinya dia tercegah, terhalang daripada maksiat kepada Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang tetap ada juga tegawi. Bilanya kadang-kadang tegawi, itu menunjukkan dia seorang hamba. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai hikmah. Allah Ta'ala itu bijak. Ada orang alim, soleh, wali, kada boleh terus-terusan kayak itu. Sebab mun terus-terusan inya kayak itu, sempurna dikhawatirkan karena dianggap orang nabi. Lalu Allah beri inya kalupanan tagawi akan maksiat. Lalu tumbur sekampungan, tumbur seaman, sekalinya sidin jar menggawe nenek. Ketahuilah itu hikmah Allah supaya sadar manusia dia bukan nabi, dia bukan rasul. Kalau nabi dan rasul itu sempurna kada ada kesalahan. Orang alim, orang soleh, orang wali itu ada kesalahan karena tidak maksum. Itu terkadang oleh Allah Ta'ala ditunjukkan, ditampakkan kepada umat. Nah, bagaimana kita kalau menemukan yang kaya itu, jangan i'tirad, ujar arwah guru sekumpul, jangan i'tirad, biasa aja terjadi yang kaya itu. Makanya diantara doa sidin, ya Allah, lindungi ulun daripada mengetahui keaiban guru ulun. Karena apa? Ulun kada handak hati ulun berubah lawan guru ulun. Tolong lindungi ulun, jangan sampai ulun tahu. Karena apa? Keaiban tetap ada. Sebab mereka adalah bukan maksum, bukan nabi, bukan rasul. Gitu tah. Jadi tanda-tandanya orang saleh itu, orang alim, orang sufi, orang wali itu bagus gawiannya, akhlaknya bagus. Siapa gerang arif billah itu? Arif billah itu nang bisa terabang kah? Burung arif billah barataan. Nang bisa menyelam di banyu, iwak arif billah barataan. Arif billah adalah orang nang banyak ibadahnya, kada terlihat maksiatnya, akhlaknya baik, tanda-tanda ikhlas ada dalam dirinya, ilmunya bermanfaat. Itu arif billah. Jadi lima sifat ini bilanya ada pada diri seseorang, maka itu arif billah. Apakah kada ada maksiat? Onda, bukan tidak ada, ada, cuma kada kelihatan, kada zahir, kada tampak. Terkadang suatu saat ditampakkan sama Allah untuk menunjukkan dia adalah manusia, untuk menunjukkan dia adalah bukan maksum. Jadi bahari ada orang alim terkenal di Mesir, alim benar orangnya, bahkan waliullah. Sekalinya di akhir umurnya bagambar lawan artis, artis bebinian nang bebaju nang macam-macam neta, fitnah. Bagambar itu singhaja kah atau mungkin dibuli orang kah atau apa, kepada intinya namanya tercemar. Lalu ujar orang alim di Mekah, hakada, demikianlah perjalanan orang-orang nang salehin. Kadang-kadang diuji oleh Allah dengan yang demikian itu untuk menunjukkan kepada umat dia bukan nabi, bukan rasul. Jadi maksud sidin itu apa? Murid-murid jangan baobah. Murid-murid jangan i'tirad jika terjadi hal yang demikian itu. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sidin mewanti-wanti akan yang demikian itu. Nah, jadi kada boleh tadi kembali kepada fiqih, kadang-kadang kita bisa belok kanan ya kala ke tasawuf, kadang-kadang bisa belok kanan ke tauhid padahal kita membahas fiqih. Dalam fiqih talaqqir rukban yaitu menemui penjual sebelum tahu harga kemudian dibeli, apabila setelah itu penjual mengetahui harganya terlalu rendah sehingga dianggap itu adalah tipu daya, boleh inya mengklaim untuk membatalkan jual beli itu. Nah tentunya klaim itu kalau zaman wahini ngahale, kalau bahar itu kan ada pengadilan agama, tinggal laporkan aja ke pengadilan agama, ulun menjual anu gumbili sekilo lawan inya sekian aja 10 ton ulun menjual, ulun merasa dibunguli ya kala, sebabnya ulun mulai batu licin ke Banjar dihadanginya di Palihari. Umpamanya tah sekali ulun cek kumaha ulun tenang selesai lawan inya 10 ton harus harga di Banjar 2 kali lipat, ulun merasa rugi, merasa dibunguli, lapor. Lapornya dipanggil sama pengadilan, maka dibatalkanlah jual beli, dibulikakan barang, dibulikakan duit. Apabila ada yang kurang atau lebih, ada arsh namanya dalam fiqih. Arsh itu ganti rugi, ada ganti ruginya. Minta dah jelas dalam fiqih, jelas Islam itu adil. Jadi jangan ada orang yang dibunguli orang. Sebagaimana terjadi di zaman Nabi, orang dibunguli orang terus, berlapor lawan Nabi, ujar Nabi, bilanya ikan jual beli kenalah, padahal kan la khilabata, ini kan ada tipu menipu Allah. Nah, neta. Akhirnya sejak saat itu setiap kali dia transaksi jual beli dia mengatakan la khilabata, berujung tarusnya berjual. Pertama karena perjanjian tidak ada tipu daya itu menyebabkan yang lain tidak takutan menggawe ya Allah. Yang kedua langsung Nabi yang menyuruh, jadi sahabat-sahabat Nabi ini yang menyuruh ini aja langsung ada yang waninya. Kejadian-kejadian manusiawi pada sahabat terjadi, kejadian-kejadian manusiawi pada zaman itu ada juga. Nah, tapi pemimpinnya hebat harat yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah itu tah. Kemudian wal bai'u ala bai'i ghairihi qabla luzumihi bi an ya'mural mushtariya bil faskhi liyabi'ahu mislahu wa syira'u ala syira'i bi an ya'mural bai'a bil faskhi liyashtariyahu وَالنَّجَشُ بِأَنْ يَزِيدَ فِي الثَّمَنِ لَا لِرَوْبَةٍ بَلْ يَخْدَعَ غَيْرَهُ وَالْأَصَحُ أَنَّهُ لَا خِيَارَ وَبَيْءُ الرُّطَبِ وَالْإِنَابِ لِعَاصِرِ الْخَمْرِ وَيَهْرُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْوَلَدِ حَتَّى يُمَيِّزَ وَفِي قَوْلٍ حَتَّى يَبْلُغَ. Kemudian di antara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjual atas penjualan orang lain sebelum jadinya dengan bahwa ia menyuruh pembeli dengan pembatalan agar ia menjualinya seumpamanya. Batalkan nyawa nukar lawan inya, nukar nunda aja. Ada boleh neta. Ya. Dan juga membeli atas pembelian dengan bahwa ia menyuruh penjual membatalkan agar ia membelinya. Batalkan nyawa menjualinya. Ya Allah, jual dunda aja. Sama jual neta. Maharu-haru orang. Orang berurusan dihaur. Ya Allah. Nah, cakah. Itu kalinya cakah di orang bahari. Cakah. Dan juga najas. Apa itu najas? Pakai shin besar. lain pakai sin kecil. Kalau sin kecil najis, ya Allah ini najas. Wala tanajashu, ujar Nabi. Dan juga dilarang oleh Nabi najas dengan bahwa ia menambahi pada harga, tidak karena ingin, akan tetapi agar menipu selainnya. Berapa gram harganya netejar? Jadi 100, si anuan ini 110, bah napa netejar 110 aja, undamun kah ini barang 150 ginwan yunda, tapi nyekadana nukari supaya orang nahana nukarnya menambahi harga tawaran, itu najas namanya. Biasanya kong kali kong pangnya kalalah antara penjual dengan orang yang menawar nenek, lalu akhirnya orang yang hendak nukar bujur-bujur anu terpedaya, oh inya wani 150 aja unda wani 150 jar, sakalinya ro barangnya bilang heh neta nang bongol siapa nang bongol kada duanya nang nukar bongol jua, ya kalau terpengaruh lawan orang lain nang ini hakun jua disuruh sudah tahu haram sama koden mintetah, akhirnya rugi. Dengan bahwa ia menambahi pada harga tidak karena ingin, akan tetapi agar menipu selainnya. Dan kaul asah, kaul pendapat yang paling sahih, biha dengannya, bahwa tiada khiyar, kadada khiyar di situ, kada boleh ada khiyar di situ. Karena apa? Karena jual beli sudah terlaksana. Dan juga menjual kurma basah, karena kita kada pedagang kurma, kada kau menggambarkan. Dan anggur bagi orang yang memarah khamar. Apa jua nang kita jual kepada orang nang menukar mun gasan mausiat, haram hukumnya. Ya kah? Bejual napanya wajar? Bejual baju, tapi bajunya ini gasan mausiat. Jadi orang nang bejual baju you can see kepada bebinian nang pacangan dipakai gasan, itu haram hukumnya. Mun inya tahu pacangan dipakai gasan betandik-tandik atau di depan orang banyak, lain gasan di kamar gasan lakinya, itu kada apa-apa. Biar nang tarang sebukuan bajunya, ya Allah kesenapanya wajar, undang kesenaki undang ukur apa-apa, ya Allah kalau perlu kada sebab baju ya kah. Nah jadi badimapa ya, boleh aja lah orang berjual dalaman guru, boleh aja supaya ada dalaman kada ada luaran. Cuma munnya sekiranya diketahui pacangan dipakainya untuk maksiat, maka haram. Diketahui loh ya, bukan disangka, diketahui, fahamlah. Artinya yakin inya ini pacangan memakai untuk nang haram. Kalau hanya sangkaan kada boleh, buruk sangka lawan orang ngarannya, ya kah? Kada boleh. Ini yakin nyawa bejual lading mudah siapa lawan si anu pasti gasan menyodok orang, kada boleh dijuali. Tapi mun dia mungkin inya gasan apa namanya itu anu menabas, kada kawa, boleh aja. Ya masalah ternyata digunakan kepada yang haram itu urusan inya. Cuma yang jelas kan yang kita tahu ya ini kan parang bisa gasan menabas, gasan nungkih kayu, gasan macam kayak anunya. Tapi kalau yakin inya pacangan gasan menungkih nusia dan itu haram, haram dijuali. Netetah maksudnya yakin. Nah itu maksudnya diketahui. Jadi itu orang bejual kurma basah dan anggur bagi orang nang pasti sudah gawiannya itu maulah homer. Jadi pemasok supplier bahan-bahan khamar haram hukumnya. Haram, nah, dan haram memisah antara ibu dan anak sehingga ia mumayyiz, sehingga ia bakal, sudah bisa makan minum seorang. Itu dalam bab budak. Budak ibu dan anak kada boleh dipisah. Budak kadada. Dan pada qaul sehingga ia baligh, harus baligh, hanya boleh dipisah, ditukar rumahnya aja, anaknya kada, tapi sudah sudah baligh. Nah, itu. Wa idza farraqa bi bai'in aw hibatin batala fil adhhar wa la yasihu bai'ul 'urbun bi an yashtariya wa yu'tiyahu darahima litakuna minas saman in radiya sal'ata wa illa fahibatun. Dan jika ia memisah dengan jual beli atau hibah dibariakan, yakni pemberian, batal pada qaul pendapat adhar yang paling zahir. Jadi dibeli umanya aja anaknya kada, atau dibariakan umanya aja anaknya kada, lalu tapi sahlah anak tadi lawan umanya, hal keadaan anaknya masih belum baligh, belum mumayyiz, maka batal pemberiannya, batal jual belinya. Ini adalah perbudakan, dalam bab perbudakan, ya kalah, jadi kada boleh dipisah. Dan bermula tiada sah jual beli urbun. Apa jual beli urbun itu? Dengan bahwa ia membeli dan memberikan beberapa dirham supaya ada ia daripada harga, artinya DP. Jika ia ridha dengan barang, dan jika tidak maka menjadi hibah. Nah, DP 100 juta ya, kalau menjadi maka potong sisanya, harganya nukar, misalnya nukar 1M ya, kalau 100 juta DP-nya, lalu bilanya kawa melunasi 900 nya bebayar lagi ya Allah. Tapi mun kada kawa melunasi, hangus, itu haram hukumnya, hangus DP-nya. Hah? Itu ngarannya bai'ul urbun. Jadi bai'ul urbun itu DP, bilanya terjadi maka termasuk harga, bilanya kada terjadi batal, maka hangus. Itu dilarang oleh Nabi SAW ya Allah. Jadi mun orang kada jadi, boleh kakan duitnya, boleh kakan duitnya. Hal-hal lain yang menyangkut kerugian dan sebagainya, itu nanti bisa dibicarakan, disebut dengan arsh. Arsh itu ganti rugi dalam fiqih. Ada itu, kalau misalnya ternyata ada kerugian, maka ganti rugi. Panjang kisahnya ini mau dibahas, karena banyak sekali pembelian-pembelian yang jenis seperti ini. Dan itu wajib untuk kita hindari karena hukumnya haram. Faslun ba'a khallan wa khamran au abdahu wa hurran au abda ghairihi au mushtarakan bi ghairi idnil akhar sahha fi milkihi fil adhar. Fasal, ia menjual cuka dan khamar. Jadi cuka lawan khamar dijualnya, yang satu najis, yang satu suci, yang satu haram, yang satu halal. Atau budaknya dan orang merdeka, bisi dua ikung, seikung budaknya, seikung orang merdeka, dirampasnya, diculiknya, dijualnya. Dan Nabi menyebutkan man ba'a hurran, apa itu, termasuk daripada dosa besar adalah menjual orang merdeka. Orang tuh lain budak, ditangkap, dijadikan budak. Zaman bahari pang, wah ini kada ada lagi kalau budak ya Allah, kada ada lagi budak. Atau budak orang lain dijualnya, giturang dijualnya, inya nang jual.
3: atau yang bersekutu inya serikat, separuh saurang dijual dengan tiada izin yang lain, sah pada bagian miliknya, gitinya sah, nang gitu orang kada sah pada kaul adhar, pada pendapat yang zahir. Jadi misalnya tercampur ya, kalau inya menjual dua baju sebuting git urang, sebuting git inya, jadi satu ya, kalau nang git urang ini kada bepadah, kada tahu urang itu akan dijualakan, maka nang sah itu punyanya dia, sedangkan git urang lain kada sah, kada sah inya, kada bepadah. Tapi bagaimana nasib pembeli? Ada seterusnya. Fayutakhayyarul mustari in jahila. Fa in ajaza fa bihisatihi minal musamma bi'tibari qimatihima. Wa fi qawlin bijami'ihi wala khiyara lil ba'i' walau ba'a abdaihi fatalafa ahaduhuma qabla qabdihi lam yanfasih fil akhar alal madhab. Bal yutakhayyaru fa in ajaza fa bil hissati qat'an walau jama'a fi safqatin mukhtalifayil hukmi ka ijaratin wa bay'in aw wasalamin sahha fil adhar wa yuza'ul musamma ala qimatihima aw bay'in wa nikahin sahhan nikahu wa fil bay'i was sadaqi qawlani wa tata'addatu safaqatu bitafsilis saman kabitu kaza bikaza wadha bikaza wa bita'adudil ba'i' wa kaza bita'adudil mushtari fil adhar walau wakkalahu aw wakkalahuma fal asah i'tibarul wakil. Maka khiyarlah, artinya khiyarlah itu boleh memilih, jadikah kadakah, yaitu memilihlah pembeli. Jika ia jahil, kada mengetahui bahwasanya nang sebutingnya ini git urang, dikiranya git urang ini kada duanya bejual motor dua buah, sekalinya sebuahnya git urang, kada git inya. Nah, ketika inya kada tahu bahwasanya itu git urang, lalu kemudian inya tahu, boleh dia untuk memilih apakah meneruskan transaksi atau membatalkan, karena di dalamnya ada kebohongan, yakni tidak mengetahui. Maka apabila ia membolehkan, maka dengan bahagiannya. Jika ayo sudah karena pajar, nang sah itu adalah barang pemilik, barang yang dimiliki oleh penjual, sedangkan barang orang lain yang dijual oleh penjual kada sah, daripada yang disebut dengan menganggap harganya. Dan pada kaul dengan seluruhnya, nah ada juga pendapat jadi aja barataan, cuma tetap dia berhak untuk memilih kepada nang sebutingnya itu. Ada pendapat nang madahakan dan tiada khiyar bagi penjual. Adapun penjual kada boleh inya punya hak untuk membatalkan. Inya kada punya hak lagi untuk membatalkan penjual, karena inya sudah menculasi. Kada punya hak lagi untuk khiyar untuk membatalkan transaksi. Dan jikalau ia menjual dua budaknya, rupanya bahari dasar rami perjualan budak ini, makanya banyak mana contohnya budak ya Allah. Wah ini kada ada lagi. Ya kawa ini sako berjual napa ya? Hah? Berjual napa wah ini nang rame? Hah? Berjual napa nang rame wah ini? Nah, jakanya orang wah ini nang mengarang katida contohnya berjual pulsa. Jar misalnya ya Allah, kan nang rame pulsa. Berhubung orang bahari. Dan jikalau ia menjual dua budaknya, maka rusak salah satu keduanya sebelum memegangnya, sebelum dijulung kepada pembeli, yakni qabd, tiadalah batal pada yang lain atas mazhab. Jadi tetap sah nang saikungnya, nang rusak maka khian. Nah rusak itu dia boleh untuk meneruskan atau membatalkan. Akan tetapi ia memilih, maka jika ia membolehkan aja biar dia sudah jar berapa garang harganya nang rusaknya sekian, lalu hakun aja inya, maka boleh. Maka dengan bahagian pasti, dan jika ia mengumpulkan pada satu akad dua yang berlainan hukum, seperti satu transaksi ijarah sewa menyewa, yakni sewa dan jual beli. Jadi di dalamnya itu ada jual beli dan sewa. Aku jual, ya kalau lah rumahku seharga 200 juta dan aku sewa seharga 20 juta setahun. Ini kan dua transaksi dalam satu dua akad dalam dua transaksi dalam satu akad. Atau salam itu pesan, by order jar bahasa ini ya kalau pesan itu salam. Salam itu adalah jual beli yang mana barangnya itu belum ada, itu ngarannya pesan. Kalau dalam bahasa wah ini itu by order tadi, harus dipesan dulu sebulan anyar ada. Nah lalu dia melakukan dua transaksi, satu jual beli yang kontan, satu jual beli nang salam by order, yaitu pesanan, sahlah keduanya. Keduanya sah pada qaul adhar, pada pendapat yang paling zahir. Dan dibagilah yang disebut atas harga keduanya. Jadi tergantung harganya, karena dipasangkan harganya, harga jual beli berapa, harga sewa berapa, dan lain sebagainya. Atau jual beli dan nikah. Nah ini kalau ngalih hamne, jual beli sekaligus nikah, maka sah nikah. Jual belinya kada sah, ya kalau jual belinya kada sah. Dan adapun pada jual beli dan sodak, jadi aku jual rumahku 100 juta wadah hikam dengan syarat engkau nikahkan putrimu dengan anakku. Nah akhirnya deal. Nah nenek, bagaimana itu sah nikahnya, jual belinya kada sah, karena jual beli bersyarat. Ya kalau jual beli bersyarat itu ada pembahasan seterusnya, tiada. Dan adapun jual beli dan sodak, jual beli dan sodak yaitu mahar, dua kaul, ada dua pendapat, ada nang mensahkan, ada nang kada mensahkan. Unda tukar apa namanya, unda jual rumah ini 100 juta dan kujadikan 100 juta itu mahar untuk putrimu misalnya ya kalau dengan anakku. Nah berarti ini kan 100 juta tadi harga jual beli rumah dan mahar untuk pernikahan. Bagaimana? Dua pendapat, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Hah? Ya kan? Tapi kada datang kejadian itu, kada dahulu, kada dahulu, balain aja, balain apa, langsung ke itu, entah, dua kol. Dan bermula berbilang-bilanglah akad dengan perincian harga. Jadi bermacam-macam akad harganya terperinci sudah. Seumpama aku jual ini dengan sekian dan ini dengan sekian, dan dengan berbilang-bilang penjual, nah itu. Dan dengan berbilang-bilang penjual, wadah si anu aku jual sekian, wadah si anu aku nukar lawan si anu sekian, lawan si anu sekian, lawan si anu sekian, beberapa penjual. Demikian pula pembeli, nang membeli si anu sekian, nang si anu sekian, yang pada qaul adhar, artinya sah, masing-masing terperinci. Apa ini tukarannya? Tukarannya ada gula, ada gandum, ada apa baras, ada kecap, ada ini macam-macam. Serut semuanya berapa totalnya? 100.000 rupiah. Tukar semunyaan, jual semunyaan. Sah, sah. Aturannya kan sebuting-sebuting. Tapi boleh aja ada perinciannya sudah harganya, ya kah? Ada perinciannya. Tukar seadanya sebertahan, jamunnya sebuting-sebuting, kasihan ibu-ibu. Belanja di pasar, ya Allah, tukaran macam-macam. Ya Allah, janar 500 rupiah. Mbah itu pela 1000. Mbah itu mah banyak panah rinciannya. Hah? Nah, itu boleh langsung satu akad, boleh. Dan jika kedua keduanya mewakilkan atau mewakilkan ia kepada keduanya, maka qaul ashah yang dianggap adalah wakil, yakni yang menerima perwakilan. Apabila ternyata keduanya tidak bisa bertemu, pembeli dan penjual tidak bisa bertemu, penjualnya di Jawa, pembelinya di Banjar, nang berdapat di Mekah. Berdapat maklarnya berdapat di Mekah berdua, ya Allah. Jadi apa di mapannya ujar tuanku, nah rumahnya itu 100 miliar. Ujar tuanku inya wani 90 miliar di Mekah babandarna nang nukari orang Banjar, nang ditukari rumah di Jawa, di Surabaya. Sama-sama perwakilan kalau. Lalu akhirnya sepakat. Perwakilan ini sepakat deal harganya 95 miliar. Soh, soh, boleh. Walaupun nang nukari lawan nang menjual kada terdapat, perwakilan cukup. Atau bahkan kayak ini, pokoknya guru wae, nah ini tuan guru pulang contohnya, ya Allah, pokoknya guru wae ulun tahu pian aja harganya berapa. Jadi nang saikunya, pokoknya tuan guru wae ulun tahu pian aja harga ulun nukari berapa. Jadi guru ini diwakili dua orang, nang saikung penjual, nang saikung pembeli, berselah semuanya lawan guru. Berapa gerangnya anak jual, sarah pian aja. Berapa nyohara nukari, sarah pian aja. Nah iya, ngaliham nenek. Ya Allah, tuan guru, ya Allah, apa caranya? Boleh, boleh. Asal ada kesepakatan, harganya jelas. Harganya jelas, kada boleh sarah pian. Lalu ujar tuan guru, badi mampa nyawa mun menjual 100 miliar. Biar ya sudah jar, mun pian menjualakan. Lalu jar tuan guru lawan pembeli, mapa nyawa munnya nukar 100 miliar. Aku raja, dia leja, haru apa? Jadi, cuma kasihan tuan guru kada baujung. Munnya inya hendak baujung kada boleh. Ayo, coba misalnya, kayak ini nah, jar tuan guru, ya kalau mapa nyawa mun 100 miliar aja, ya kalau aja ulun, aku aja jar. Lalu lawan pembeli, mapa nyawa mun 130. Aku kada boleh. Kenapa? Dua-duanya mewakilkan kepada dia. Beda harganya berarti. Nah, itu masalahnya. Beda dengan apa? Maklar lain. Kalau maklar ini inya kada menguasai pembeli, inya menguasai penjual. Jadi penjual itu nyawa kayak ini sudahlah.

jadi makler itu harus proporsional. Paham aja lah bertahan. Mun hendak jadi makler yang profesional, McLaren. Wah, bahasa Inggrisnya McLaren. Ya kah? Jangan kurang surung kurang hantak. Mun kurang surung kurang hantak kena bisa rugi. Bisa ano apa ngarannya itu? Guplah. Tahu guplah lah. Kada jadi napa-napa. Jangan. Pada bujuk juna pian berapa nah habis-habisnya aja pian nah bersih pian kena ulah nak ambil ujungan boleh aja kalau jadi jar penjualnya aja kada apa ikam ambil ujungan sudah sarah aja ikam berapa ambil ujungan pokoknya aku tahu bersih 100 miliar oh ya kalau jual lah soalnya tembus 150 ya kalau lah lo mendengar nang penjual nih kebanyakan nyawa jar maka sudah berjanji kada kau lagi sudah berjanji kada kau lagi. Makanya kadang-kadang penjual ni makal juga nya. Nyawa kada apa-apa ambil cuma jangan banyak-banyak lah jar. Diganang-ganang undang punya lebihan banyak jar. Nah, ada juga nang kayak itu tuh mangkal ngarannya. Mangkal menjulung bandar kada ya kala menyakiti bandar kada juga. Mangkal artinya punya lebihan banyak bari undang kena. Jangan ada apa-apa jar. Boleh, boleh. Kan kesepakatan. Lalu bujung 50 miliar jadi jenong penjung main bari ipang dayer ini aja nang bari 10 miliarnya aja nah ya kala hitungannya proporsional ingatakan toh nah kemudian pulang hak tuan guru pulang ulun ada pemaklaran tuan guru ayana doakan pian pokoknya mun nyedil tenang aja pian jangan dibikin tenang bujuran tuan gurunya. Sampai tuntung ke bahak tenang tuh bang kada habarnya lagi wah itu nang terjadi banyak ya Allah itu mati hati nih tak kesian ya Allah lah mudah-mudahan berkat aja beritaan amin ya rabbal alamin tenang benar jadi apabila ternyata mewakilkan seseorang kepada dua orang boleh mewakilkan dua orang kepada satu orang boleh perwakilan saja bertemu boleh terserah cuma itu tadi kalau diwakilkan dari dua orang pembeli dan penjual kepada satu orang ini kada kau bermain kada kawainya karena bilanya inya mengambil labihan berarti kada sesuai transaksi itu harga penjual 150 harga pembeli 150 harga penjual 100 saja kada boleh neta kada boleh nah itu maksudnya di sini jadi dianggap adalah wakil yakni yang menerima perwakilan itu nah kemudian setelah itu babul khiyar bab menerangkan tentang hak memilih apakah diteruskan atau kada. Yasbutu khiyarul majlisi fi anwa'il bai'i kal kasarfi wat ta'ami bit ta'ami was salami wat tawliyati wat tashriki wasulhil mu'awadah walau ishtara man ya'tiku alaihi fa in kulna al milku fi zamanil khiyari lil bai'i aw mawqufun falahumal khiyaru wa in kulna lil mustahir lil mustari takhayyara al ba'i'u dunahu wala khiyara fil ibra'i wan nikahi wal hibati bila sawabin wa kadza dhatis sawabi wasyuf'atu wal syuf'ati wal ijarati wal musaqati was sadaqi fil ashah wa yanqati'u bit takhayyuri bi an yahtara luzumahu falau ikhtara ahaduhuma saqata haqquhu wa baqiya haqqul akhar wa bittafarruqi bi badanihima falau tala muqsuhuma aw qama wa tamashaya manazila dama khiyaruhuma

Dan Sandak Pro 4, kami sampaikan kabar Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ratusan peserta meramaikan kejuaraan Balogo yang digelar dalam Festival Olahraga Masyarakat dan Permainan Tradisional tahun 2026 di Taman Giat Kota Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Digagas Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Tabalong, kejuaraan Balogo dengan peserta dari kategori pelajar dan umum dijadwalkan berlangsung 2 hari, 8 hingga 9 Agustus 2026. Menandai dimulainya kejuaraan permainan tradisional Balogo ini, pembukaan dilakukan langsung oleh Bupati Tabalong Haji Muhammad Nur Rifani pada hari Sabtu. Bupati menyampaikan dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, akan banyak gelaran yang dilakukan dalam kegiatan olahraga masyarakat. Ajang ini menjadi bagian dari strategi sport tourism untuk memajukan Kabupaten Tabalong dan menggairahkan perekonomian lokal. Demikian kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Kahfi kembali hadir menemani Dang Sanak untuk malam hari ini di Ragam Budaya, ditemani Bayu Bimoseno sebagai operator. Dan kita akan membahas tentang satu tema, yaitu adalah pernikahan anak. Ada masalah? Nah, harus ada pertanyaan. Ada Dr. Hajah Mariani SHMAG, yaitu dosen dari Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, didampingi dua mahasiswa pendamping dari Prodi HKI Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, ada Muhammad Ali Fada dan Raihana Maisyarah. Langsung saja, silakan Anda juga kami ajak bergabung di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Kami juga sekarang sedang bersiaran di live streaming kami di channel YouTube @pro4 RRI Banjarmasin. Langsung saja untuk malam hari ini. Selamat malam Ibu Mariani, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lebih cantik. Baik, alhamdulillah sehat, lebih cantik daripada yang saya lihat sekarang nih, lebih cantik yang saya lihat langsung begitu. Segar sekali ya Bu ya, pakai baju warna merah, marun dan hijau begitu ya perpaduannya. Ibu sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Saya panggilnya apa, Ibu Mariani atau apa?
1: Yang enak aja gimana?
0: Bu Mar ya.
1: Boleh.
0: Saya singkat Bu Mar biar lebih akrab begitu. Terus kemudian ada Muhammad Ali Fada, panggilannya?
2: Bisa dipanggil Ali atau Fada.
0: Fada ya, oke. Dan
3: Raihana Maisara.
0: Dipanggil?
3: Hana.
0: Hana. Kita udah beberapa kali, dua kali ya?
3: Udah pertama. Sekali-sekali pernah.
0: Sudah sekali kemarin ya.
3: Iya.
0: Sekarang ketemu lagi kita hari ini. Kemarin kita bahas itu ya, bahas sama
3: sertifikasi halal.
0: Oh ya, betul-betul, oke. Dan kali ini kita bahas masalah perkawinan nih Bu ya, pernikahan anak.
1: Iya.
0: Kenapa Bu?
1: Ya, karena kita tahu bahwa anak adalah aset. Dan mereka masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, hal-hal yang terkait dengan persiapan masa depan mereka ini harus secara dini kita pikirkan. Dan kalau kita tidak peduli dengan mereka, maka siap-siaplah kita akan kehilangan generasi penerus bangsa.
0: Oke, berarti aset ini harus dijaga dengan baik.
1: Betul.
0: Begitu juga dengan pernikahan mereka.
1: Iya.
0: Oke, silakan Ibu sedikit dipaparkan dulu biar nanti kita diskusikan sama-sama.
1: Baik, ya, kita tahu bahwa pernikahan anak ini untuk Kalimantan Selatan masih kategori yang nomor 4 terbanyak. Artinya kita masih perlu untuk memikirkan bagaimana langkah-langkah yang strategis agar masalah perkawinan anak ini menjadi perhatian yang serius dari berbagai kalangan. Karena ini tidak bisa hanya pemerintah saja dalam memikirkan ini, meskipun juga kita tahu bahwa pemerintah sudah turun tangan melalui regulasi-regulasi yang ditawarkan dan sudah menjadi undang-undang. Namun ini tidak bisa dieksekusi atau tidak bisa dilaksanakan tanpa dukungan dari berbagai pihak secara terpadu. Keluarga, masyarakat, sekolah dan sebagainya, karena ini bagian-bagian penting yang mampu, yang bisa untuk meminimalisir terjadinya angka meningkatnya pernikahan anak ini.
0: Kenapa Ibu? Kekencangan atau apa?
1: Nah, saya malah tidak mendengar telinga ini.
0: Kosong ya, tidak ada suara sama sekali.
1: Tidak
0: ya?
1: Ada suara.
0: Oke, baik.
1: Malah suara saya yang
0: kita sambil nanti setting sebentar dan nasana perempat mungkin kita break dulu. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi menemani Anda. Saya hadirkan dulu ada satu filler untuk Anda.
4: Di dalam hutan Kalimantan Selatan ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tu dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal, bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun pian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin.
1: Halo.
4: Bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya. Tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atawa kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingatkan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyentuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan orang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi.

Di masa lalu, hutan-hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan. Bagaimana mungkin abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikit pun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold. Cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah Dansanak mengapresiasi keajaiban kluwek di dalam mangkuk rawon Anda hari ini?

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Ya, kembali lagi di Sarang Perompat. Mohon maaf ada sedikit technical problem dan insya Allah sudah bisa diatasi. Sekarang bagaimana, sudah kedengeran suara saya, Bu?
2: Iya, sudah.
1: Dan teman-teman sudah ya?
2: Iya.
1: Oke, okay. Sudah bisa terdengar ya. Monggo Ibu dilanjutkan lagi tadi pembahasan kita yang terpotong sedikit, Ibu silahkan.
2: Baik, kita tahu bahwa anak-anak itu adalah bintang-bintang kita yang akan menyinari alam ini. Dan tentu saja bahwa untuk mempersiapkan mereka untuk menjadi masa depan kita, aset kita itu, dan menjadi harapan kita, tentu dari sejak dini kita menyiapkan dan memenuhi hak-hak kepentingan anak, sehingga kita tidak ragu nanti ketika estafet kepemimpinan dipegang oleh masa depan ini. Nah, sementara masalah-masalah yang berkembang di negara kita, terutama Kalimantan Selatan, ini menjadi nomor 4 tingginya angka pernikahan anak. Kenapa ini menjadi masalah? Karena kita tahu bahwa hak-hak anak itu diantaranya dia tumbuh, berkembang, dia mendapatkan pendidikan yang layak, dia juga sebelum mencapai pada tahapan pernikahan, dia harus disiapkan secara fisik, mental, dan semuanya. Sehingga ketika dia memasuki fase-fase perkawinan, ini akan mampu meminimalisir persoalan-persoalan dalam kehidupan baru mereka. Nah, kalau misalnya kita membiarkan hal ini terus terjadi, maka cepat atau lambat, ini juga akan berdampak luas pada sisi keluarga, masyarakat, dan terutama juga negara secara keseluruhan. Kenapa hal ini bisa terjadi seperti ini? Karena anak-anak yang tidak siap secara mental, secara fisik dan mental, ya, ini tentu juga berdampak pada psikologisnya, berdampak pada ekonomi, berdampak pada kesehatannya, dan juga berdampak secara moral agamanya. Oleh karena itu, tentu ini juga harus menjadi perhatian bagi kita semua, terutama keluarga, masyarakat, dan pemerintah secara terpadu untuk mengatur strategi-strategi sehingga anak-anak kita terselamatkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan.
1: Oke, poin masalahnya apa kira-kira yang biasa selalu akan terjadi agar bisa diminimalisir nih, Bu?
2: Ya, misalnya kan kalau anak tidak siap dalam menikah, ini akan meningkat angka perceraian karena mereka tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang cukup pelik ketika kita dalam masa pernikahan. Kita tahu bahwa pernikahan ini kan ibadah terpanjang sebenarnya. Jadi kalau tidak dipahamkan kepada anak, ini juga menjadi problem yang sangat mendasar. Kalau mereka misalnya menikah dalam usia yang masih belum mapan untuk dari sisi ekonomi dan mentalnya, ini baru sedikit ada masalah lalu mengarah pada berpisah, perceraian dan sebagainya. Sehingga ketika angka perceraian itu tinggi disebabkan karena ketidakmampuan dalam memecahkan persoalan, tanda kutip ya, ya bukan berarti bahwa ada saja anak-anak yang menikah di usia dini tapi dia secara mental mampu untuk menyelesaikan, tapi itu sedikit sekali. Jadi rata-rata anak-anak yang menikah di bawah usia yang seharusnya ini banyak menimbulkan hal-hal yang bersifat merugikan keluarga, masyarakat, dan negara.
1: Yang harus siap, apakah dari pihak perempuannya atau laki-lakinya atau keduanya memang harus juga punya kesiapan yang sama, Bu?
2: Iya, tentu saja keduanya. Apalagi perempuan. Perempuan di usia yang masih dini menikah, ini alat reproduksinya belum mapan, belum siap. Dan ini nanti akan berakibat pada stunting anaknya. Karena sistem pengasuhan, mereka tidak paham bagaimana cara mengasuh anak, mendidik anak, dan sebagainya, memberikan gizi yang baik, sehingga anak yang lahir bisa berakibat stunting. Dan ini memunculkan masalah baru lagi di masyarakat kita. Jadi, apalagi kalau laki-laki ya, kalau dalam kondisi yang belum siap dengan itu, ini juga akan menimbulkan problema baru dalam keluarga. Dia nanti tidak pede dalam menyelesaikan problem-problem dalam rumah tangga. Itu diantaranya saja, Mas.
1: Oke, okay. Kalau Hana planning menikah di usia muda kah atau di usia mapan?
3: Sebenarnya ketika siap sih, lebih tepatnya.
1: Kalau kita berbicara masalah siap, nggak akan pernah siap. Karena memulai satu kehidupan ya Bu ya, mungkin Bu ya, ya. Itu kan kita perlu belajar dulu ya Bu ya. Karena kalau kita siap, kapan siapnya? Biasanya akan menjadi pertanyaan lagi.
3: Pokoknya ketika kita sudah memiliki bekal ilmu lah. Aha. Dalam tanda kutip harus punya ilmu. Aha. Jadi ketika kita mempunyai ilmu tersebut, maka ketika mendapati rumah tangga itu ya Bu, pasti banyak konfliknya ya Bu.
2: Betul. Nah,
3: gak cuman kita hidup bahagia dengan pasangan kita aja, tapi kita bagaimana kita menghadapi masalah-masalah. Nah, apabila tidak dibarengi dengan ilmu, seperti apa? Jadi harus ada ilmu dulu.
1: Oke, okay. Okay. Kalau Fada gimana Fada? Udah siap menikah apa belum?
4: Untuk persoalan itu sendiri, saya tentunya juga mempunyai rencana untuk menyelesaikan studi dulu tentunya. Karena saya sepakat dengan apa yang Hana katakan tadi. Untuk membentuk sebuah rumah tangga itu bukan hanya bermodal cinta doang ya kan. Kita juga harus siap secara mental, ekonomi, finansial dan lain-lain. Karena Rasulullah sendiri pernah bersabda kan, itu ya ma'asyar syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanil faraji fa illam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'un. Nah, Rasulullah sendiri berkata bahwa wahai para pemuda nih, sekalian pemuda, jika kalian telah mampu memiliki kemampuan untuk menikah kan, al-ba'ah itu beberapa ulama mengatakan bahwa itu artinya kemampuan untuk menikah ya kan, maka menikahlah. Nah, fa'innahu aghaddul basari, untuk menjaga pandangan, wa'asanulil faraji, untuk menjaga kemaluan juga. Nah, seperti itu. Menurut saya ya, saya juga harus menuntungkan studi ya ibaratnya ya, sebelum menikah itu.
1: Tapi bagaimana pandangan kalian berdua nih sebelum nanti direspon oleh Bu Mar begitu. Pandangan kalian berdua, orang-orang yang memilih menikah muda walaupun mereka tetap mereka kuliah tapi menikah iya tapi tetap melanjutkan pendidikannya begitu. Hana bagaimana Hana?
3: Biasanya orang seperti itu sudah stabil ekonominya lebih utama dan juga mentalnya juga lebih sudah stabil, lalu mereka merasa sudah siap dan melanjutkan jenjang tersebut. Tapi banyaknya ada juga orang yang ketika dia menikah pas masih studi itu tiba-tiba kayak gimana ya, harus memilih salah satu lah karena ternyata keteteran gitu, mana mengurus rumah tangga, mana mengurus kuliah. Nah, jadi sebenarnya yang paling utama itu pilih salah satu aja dulu gitu kan. Misalkan kalau mau menyelesaikan studi ya selesaikan dulu baru menikah. Takutnya keteteran gitulah.
1: Oke, okay, Fada.
4: Kalau lu juga sebenarnya sependapat dengan Hana tadi, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita dapat mengatur prioritas kita. Ya, dapat memanajemen waktu kita, bagaimana ketika kita mengurus rumah tangga, bagaimana ketika kita menghidupi keluarga, dan bagaimana kita menghadapi studi yang sedang kita jalani. Terlebih seperti yang saya temukan di teman-teman saya di S2 mungkin, ada juga yang sudah menikah tuh. Mereka saya rasa mampu saja untuk mengatur waktu, membagi waktu dengan keluarga, bekerja dan lain-lain, dan masa studinya ya baik-baik saja saya lihat. Bagi saya itu seperti tergantung orangnya lah gitu. Mengatur prioritasnya seperti apa. Tergantung kesiapan juga sih.
1: Oke, okay. Ibu bagaimana meresponnya Bu dari dua pandangan pendamping Ibu malam hari ini?
2: Ya, pendidikan itu prioritas ya. Karena pendidikan mampu merubah dunia, termasuk juga merubah mindset kita. Jadi ketika anak-anak kita maksimalkan untuk mendapatkan pendidikan, pengalaman, wawasan, keterampilan, maka akan lebih mudah dia dalam menghadapi problema dalam keluarganya. Dan di sini juga keluarga tidak bisa tinggal diam, dia juga harus ikut melibatkan diri dalam membantu proses perkembangan anak-anaknya. dalam fikih itu kan menikah itu bisa menjadi wajib,
1: yeah,
2: bisa menjadi sunat, bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh, bisa menjadi mubah, tergantung situasi dan kondisi keadaan si person yang bersangkutan. Ketika seorang anak dalam masa pendidikan dia kategorinya wajib, mas, tanda kutip. Nah itu mungkin keluarga juga harus melibatkan diri membantu secara ekonomi kan, karena dia tidak siap untuk hal-hal yang seperti itu, masa belajar, masa bekerja, dan tidak gampang ketika dalam masa studi dia harus bekerja, dia harus mengurus istri dan anak-anaknya, istri mengurus suami dan anak-anaknya, lebih lagi. Nah kalau misalnya keluarga peduli dengan itu, ya boleh sajalah. Di dalam Islam juga tidak meletakkan posisi usia, kecuali dalam fikih ya. Dalam fikih memang Imam Hanafi, misalnya Imam Maliki, Syafi'i meletakkan ada yang 15 tahun, ada yang 14 tahun, ya berbeda sesuai dengan masa-masanya. Saat itu kan mereka meletakkan 15 tahun, 14 tahun, karena masa beberapa abad yang lalu. Untuk kondisi sekarang ini sudah tidak aman lagi anak-anak ditempatkan di usia itu. Nah, di dalam ajaran Islam juga bahasanya itu kan balik, balik dalam arti kemampuan dalam memilah, memilih. Ya kan? Nah, jadi tidak ada berkata usia kan dalam Al-Quran, hanya fikih. Ya kan? Nah, balik itu jadi tidak melihat usianya. Ketika seseorang itu dianggap sudah mampu dalam melakukan pemilihan, pemetaan, dan mampu untuk menyelesaikan masalah, no problem kan? Nah, tapi secara apa istilahnya, faktual, memang anak-anak ini harus dibantu dalam perkembangan perkembangan hidupnya. Jadi terkait dengan anak-anak mahasiswa ini, apa yang mereka sampaikan itu cukup faktual dan valid ya, karena mereka mengalami langsung masa itu. Artinya bukan berarti ketika masa sekolah itu tidak boleh menikah, tidak seperti itu. Tetapi tadi ingin saya tekankan bahwa keluarga ini jangan tinggal diam dalam melihat, sehingga anak-anak dalam perkembangannya bisa dapat mencapai menikah, dia sukses menikah, dia sukses juga dalam pendidikannya, dia sukses dalam berkarir. Nah makanya ini dorongan motivasi dari lingkaran sekelilingnya itu juga sangat-sangat diperlukan dalam perkembangan anak-anak.
1: Oke, dari survei yang saya lakukan, Ibu, bahwa untuk persiapan itu kan tergantung dari kedewasaan seseorang.
2: Betul.
1: Kemudian
2: betul,
1: kedewasaan seseorang ini pun juga kita tidak bisa ukur dari umurnya.
2: Betul.
1: Ada orang yang sudah tua tapi masih kekanak-kanakan.
2: Betul.
1: Tapi ada yang berusia masih belasan tahun tapi sudah sangat dewasa, karena mungkin track record hidupnya sebelumnya yang harus memaksa dia untuk dewasa sebelum umurnya begitu.
2: Betul banget.
1: Jadi ya, bagusnya seperti apa, Bu? Waktu menikah yang baik itu untuk bisa benar-benar dia tuh bisa ada di situ begitu.
2: Baik. Tadi sudah kita sampaikan bahwa di dalam Al-Quran sendiri tidak menyebutkan angka ya, karena menunjukkan bahwa Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman. Seandainya Al-Quran meletakkan angka, ini di dunia Eropa kan 30 tahun itu masih dianggap
1: santai,
2: belum siap. Juga di Timur Tengah, nah, kecuali di Asia kan kita, makanya di undang-undang perkawinan itu ada 19 tahun ya,
3: 19 tahun.
2: Undang-undang nomor 7,
3: pasal
2: 7 ya, itu 19 tahun, dan laki-lakinya juga 19 tahun. Ini batas minimal untuk kesiapan seseorang menikah. Nah jadi pemerintah ini juga bukan hal yang sangat mudah ketika undang-undang ini diajukan. Banyak protes-protes dari berbagai pihak, karena ini macam-macam segala hal kan, argumen-argumen yang lain. Jadi tepatnya, kesimpulannya tepatnya menikah itu di usia yang keberapa, kita melihat itu standar undang-undangnya tadi, 19 kan dianggap standar. Meskipun juga ternyata Pak, realitanya di masyarakat kita itu banyak yang menggunakan dispensasi. Jadi ada yang 14 tahun, 15 tahun. Jadi kadang-kadang mereka juga setelah usia di bawah tangan dulu. Nah, makanya maraknya pernikahan di bawah umur tangan, ini ya, karena adanya undang-undang 19 tahun itu. Dan karena berbagai pertimbangan dan segalanya, maka mau tidak mau dinikahkan, dan ketika usianya sudah 19 tahun baru diresmikan. Nah ini yang terjadi di masyarakat kita. Dalam kondisi seperti ini, ya ini juga menjadi masalah baru bagi negara kita.
1: Ini kan sama saja memanipulasi ya, Bu.
2: Betul banget. Jadi ada gimana ya sebaiknya? Jadi pemerintah ini sudah berusaha keras bagaimana meminimalisir dengan melalui undang-undang, karena negara kita kan negara hukum dan yang bisa mengeksekusi itu ya hukum positif kita kan. Nah, tetapi ternyata juga masyarakat masih tetap bisa melakukan yang seperti itu. Ya, maksudnya dengan menikah di bawah tangan ya tadi ada karena berbagai pertimbangan-pertimbangan keluarga sehingga harus melakukan itu. Nah, kembali umur berapa sih? Nah, gitu. Jadi kita melihat mungkin kesiapan mental anak itu sendiri.
3: Betul banget.
2: Jadi jangan sampai anak dipaksakan karena tekanan ekonomi atau karena tekanan-tekanan yang lain menyebabkan orang tua lepas tangan. Yang penting anak sudah menikah, aman. Apalagi tradisi-tradisi yang masih di pedesaan, ketika anak berusia sudah 20 atau itu dianggap gimana itu? Ada bahasa-bahasa yang tidak nyaman untuk didengar. Misalnya anak
3: ada juga kayak di pedesaan tuh sudah umur 20-an kok belum nikah.
2: Nah, jadi ada makan mereka dibully ya.
3: Dibully gitu.
2: Nah, ini menyebabkan budaya-budaya ini juga mempengaruhi anak-anak itu terpikir untuk ke arah sana. Yang kedua, di pedesaan itu kan pekerjaan yang mereka lakukan selain bertani tidak ada lagi yang bisa dilakukan, berkebun ya. Nah, jadi daripada tidak ada yang dikerjakan, mendingan menikah. Nah, itu juga faktor salah satu hal yang mempengaruhi anak-anak itu cepat ingin mengarah ke sana. Nah, jadi ini bagaimana nanti pemerintah, masyarakat dan lingkungan pendidikan untuk memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat pentingnya pendidikan untuk keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dalam berkeluarga dan bermasyarakat.
1: Oke, kalau tadi kan kita berbicara masalah menuju ke jenjang pernikahannya ya.
2: Iya.
1: Kalau Fada dan Hana ini asli Banjar atau dari daerah?
3: Asli Banjar.
4: Dari daerah.
1: Daerah mana?
4: Kota Baru.
1: Oh, dari Kota Baru. Keturunan?
4: Banjar juga.
1: Banjar juga. Tapi bagaimana untuk tradisi di sana untuk pernikahan? Apakah memang dari keluarganya Fada sendiri memang banyak yang menikah muda atau memang banyak yang memilih? Banyak yang sudah berpikiran modern begitu?
4: Di dalam keluarga saya sendiri ya, lebih kepada yang opsi dua tadi, berpikiran modern, mengikuti apa yang sudah menjadi aturan yang ditetapkan negara. Karena apa, di dalam keluarga saya sendiri itu tentunya juga sudah tahu ya, kalau misalnya menikah di bawah tangan itu akan ribut nanti Pak. Permasalahannya juga ya kan, seperti
3: sampai ke anak.
4: Betul. Seperti kayak mau urus anak kayak apa gitu aja.
3: Nah, seperti itu.
4: Jadi alih-alih seperti itu ya, di keluarga saya sendiri lebih menganut seperti tadi, apa yang sudah ditetapkan negara saja. Sesuai aturan.
1: Oke. Baik, kalau begitu Bu Mar, kita masuk ke topik yang sekarang sudah di masa pernikahannya, karena kan tadi judulnya adalah pernikahan anak ada masalah. Nah, ini banyak sekarang tulisan-tulisan ataupun juga meme yang beredar begitu, bahkan ada POP-POP dari masyarakat. Salah satu contohnya misalnya ada pertanyaan singkat begitu. Kapan Anda terakhir kali tertawa lepas? Dan kemudian dia menjawab pada saat beberapa menit sebelum ijab kabulnya sah begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, habis itu ada yang mengatakan bahwa pada saat sudah berkeluarga itu benar-benar akan menderita seumur hidup gitu, karena memang itu tadi katanya menikah itu adalah menderita seumur hidup begitu. Nah, ini kan ada dua poin ya, maksudnya dari banyak yang menjadi keluhan anak-anak sekarang, apalagi Gen Z ya, yang memulai pernikahan begitu. Dan kemudian masalah itu kan kalau orang Banjar bilang tuh Bu ya, 5 tahun pernikahan tuh memang gonjang-ganjingnya di situ ya. Kata orang kalau sudah melewati 5 tahun itu insya Allah akan langgeng begitu Bu. Tapi banyak sekali pernikahan yang akhirnya kandas di tengah jalan dan mungkin pada saat baru memulai nih Bu. Ini faktor yang terjadi apakah memang ada faktor-faktor internal yang sudah mengindikasi bahwa mereka akhirnya tidak bebas lagi, atau itu tadi, karena kan hidup berdua dan sendiri beda ya Bu ya, yeah. Menyatukan dua kepala begitu, bagaimana Bu?
2: Iya, yeah. Makanya tadi kita kan kembali bahwa kesiapan lahir dan batin dalam memasuki wilayah perkawinan itu dipastikan harus siap. Nah, kenapa? Karena kalau itu sudah kita dapatkan, apalagi kalau mindsetnya sudah diarahkan pada bahwa pernikahan itu adalah ibadah, maka yang muncul adalah apapun yang terjadi di dalam kondisi keluarga, karena dia yakin bahwa itu sebuah ibadah, ujian, kesabaran, dan keharusan dalam menyelesaikan, maka dia akan berbeda dalam menyikapi ketika perkawinan itu hanya sekedar kewajiban. Jadi mindset ini dulu yang perlu diluruskan. Untuk mendapatkan mindset yang lurus, tentu kembali kita ada pendidikan, ada edukasi yang kita, ada ilmu yang harus kita dapatkan, sehingga mindset kita itu mengarah pada sebuah keadaan di mana kita mendapatkan poin-poin penting bahagia dunia dan akhirat. Tidak hanya bahagia saja di dunia kan, tapi juga kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Nah, ini muncul ketika sudah seseorang itu paham akan keberadaannya antara dia dan Tuhannya, tauhidnya itu mungkin yang lebih dikuatkan dulu. Karena kalau seseorang itu tauhidnya sudah sampai pada tahapan yang seharusnya, bersama kita bisa kan gitu. Jadi jadi apapun yang terjadi dalam keadaan keluarga, sakit senang, itu akan nikmat. Jadi kita berdamai dengan keadaan yang tidak nyaman. Seperti kita kemarin kan COVID-19, bagaimanapun kita lari, tetap dia hadir. Ketika kita, dia menjadi teman, maka akan sama nikmat, karena mereka juga menjalankan misi dan visi dari Tuhan kan gitu. Artinya keadaan seluruh alam ini kan semuanya bermula dari kehendak yang di atas, dan semuanya kita ini menjalankan sesuai fungsi dan tugas masing-masing. Ketika itu yang saya pahami ya. Jadi ketika misalnya ada penyakit datang, biarkan kita nikmati, mereka sedang menjalankan tugasnya. Nah, kita juga menikmati, kita diberikan pahala ketika kita sabar, ketika kita kuat dan kita menganggap bahwa ini sebuah ujian dalam kehidupan, maka semuanya jadi indah. Nah, kuncinya di sana tauhid. Pergerakan kepada antara kita dan Tuhan, maka akan berwarna dalam kehidupan kita.
1: Ini saya melihat ada dua pandangan yang berbeda begitu. Pada saat orang belum kawin, terus mendapat pandangan dari temannya, kayaknya enak kawin deh ya. Habis itu setelah sudah kawin,
2: tahu dah.
1: Aduh, kayaknya enak sendiri begitu. Nah, ini kan ada anggapan, ada ujaran seperti itu Bu dari si pelakunya begitu.
2: Iya, karena ini pengaruh pengaruh media sosial kan. Jadi pengaruh media sosial ini sangat-sangat luar biasa berdampak pada pemikiran anak-anak muda kita. Apalagi tampilan-tampilan yang dihadirkan itu tampilan orang-orang yang gagal dalam berumah tangga. Jadi ini main di otaknya nih. Kalau begini seperti ini aja ternyata menikah itu. Nah, seandainya tampilan-tampilan itu yang positif, kemudian juga tampilannya ketika ada masalah ada penyelesaiannya, mungkin anak-anak yang akan menikah dia akan lebih siap. Ketika menikah, enaknya ada, terus ada masalah bisa diselesaikan. Jadi ini harus berwarna ketika media sosial itu menampilkan. Jangan hanya yang jelek-jeleknya saja, atau yang baik-baiknya saja, yang jeleknya dihilangkan. Kalau yang baiknya saja pulang, ketika ada masalah dia bingung dalam menyelesaikan. Ternyata seperti ini menikah. Tapi kalau di media sosial itu ditampilkan dua ini, dan ditampilkan juga bagaimana menyelesaikan masalah-masalah dalam keluarga, maka anak-anak akan siap dia dalam menghadapi persoalan-persoalan berumah tangga, dengan catatan jangan kawin di bawah umur.
1: Okay. Kan, tapi apakah karena juga faktor mental dari generasi Gen Z ini Bu? Karena kan juga disebut generasi strawberry ya, bahwa mudah hancur begitu Bu. Dibandingkan milenial dan juga baby boomers begitu. Apalagi di zaman mungkin baby boomers ya, banyak sekali orang-orang yang menikah tuh berkat hasil perjodohan. Bukan landasan cinta dari keduanya begitu, tapi mereka menjalani sampai bertahun-tahun, sampai istilahnya akhir hayat begitu. Tapi di kalangan Gen Z ini sendiri, mereka yang merasa kecintaan yang sebucin itu begitu, terus kemudian melakukan pernikahan, merasakan hidup berdua, baru menjalani beberapa lama, akhirnya merasa ah nggak cocok nih bla bla bla bla lain sebagainya, lalu akhirnya terjadilah masalah divorce itu tadi, Bu. Gimana, Bu?
2: Iya, betul. Anak-anak sekarang kita melihat memang berbeda dengan zaman saya misalnya, mm-hmm. kan. Kalau zaman kita dulu, kita lebih banyak pada istilahnya taat kepada orang tua. Jadi mm-hmm. kita yakin bahwa pilihan dari orang tua itu tentu yang terbaik. Mm-hmm. Tidak mungkin orang tua memilihkan yang tidak tepat untuk kita, kan dia tahu. Nah, kemudian terkait dengan anak-anak, ya memang kita paham juga kondisi di mana anak-anak berada pada posisi yang tidak aman. Mereka menghadapi fase-fase yang sangat rawan. Makanya tadi kalau tidak disiapkan dari sekarang, masa yang akan datang lebih parah lagi. Sekarang pun sudah kelihatan. Saya hidup dua zaman nih, zaman Nabi Noah, zaman Noah. Jadi dua zaman yang dimana kita melihat fase-fase yang sangat berbeda. Dan bagi saya ini bagaimana menyesuaikan dengan zaman now. Uhum. Tetapi anak-anak tidak bisa menyesuaikan dengan zaman yang dulu, gitu kan? Nah itu yang bedanya. Sehingga kekuatan dalam penyelesaian masalah itu tentu akan berbeda. Apalagi misalnya orang tua juga tidak ikut melibatkan diri dalam menyelesaikan masalah anak-anak. Artinya gini, media sosial, globalisasi, media sosial, dan hal-hal yang cukup mengganggu perputaran mindset anak itu luar biasa. Apalagi nanti misalnya di sekolah-sekolah umum itu sangat sedikit sekali pendidikan agama. Dan anak-anak kalau zaman saya dulu sangat ditekankan itu rukun iman itu kan takdir. Nah, takdir itu kan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Nah, kalau kita tidak memahami tentang sebuah takdir, maka akan muncul keresahan itu. Takdir itu kan sudah ditetapkan. Kalau kita sudah, makanya diletakkan pada posisi yang keenam. Ada proses-proses dulu yang harus dilalui sampai pada fase takdir. Ya kan, ketetapan dari Tuhan. Dan kita sudah menikah dengan si A, itu jadi sebuah takdir. Dan ketetapan itu, kalau kita beriman, percaya dengan sebuah keimanan itu, maka ya sudahlah, ini takdirku, ini jodohku, ini yang sudah terbaik untukku. Kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, kita sudah menjalani fase-fase sehingga menemukan jodoh itu, inilah jodohku. Nah itu kemampuan dia dalam memahami sebuah ketetapan Tuhan di porsi yang keenam, rukun iman yang keenam, ya takdir ya. Nah, meskipun takdir itu jadi juga pilihan. Pilihan itu maksudnya ada takdir yang sudah langsung ditetapkan tidak bisa dirubah, ada juga takdir yang bisa dirubah melalui doa. Ya. Itu takdir pilihan kan. Nah, kalau takdir yang sudah ditetapkan di lapun mahfuz tidak bisa ya, tidak ya. Nah, kalau takdir yang pilihan itu kita bisa dengan usaha dan doa. Benar
1: banget. Oke, kita mau minta Gen Z untuk menanggapi Fada gimana nih. Dari yang tadi kita bahas seputar yang sudah di masa perkawinannya.
4: Ketika sudah masuk perkawinannya, itu kalau masalah ya pasti ada ya. Kembali lagi kepada kesiapan tadi. Lalu satu juga kata ibu tadi sebelumnya kan, yang perlu dikuatkan itu tauhidnya dulu ya, Bu ya.
2: Iya.
4: Karena untuk mengawali pernikahan itu juga perlu dilandasi dengan niat yang lurus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hanifa. Nah, di situ kita harus melakukan ibadah itu kan, pernikahan itu salah satu ibadah kan?
2: Iya, ibadah terpanjang.
4: Betul. Illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hanifa, dengan ikhlas. Ikhlas menjalankan agama dan lurus. Nah, yang lurusnya itu seperti apa? Nah, ketika kita menjalani pernikahan yang sudah kita pilih nih, kita menikah dengan si B misalnya, kita harus menerima juga konsekuensinya, seperti apa kelakuannya, ya kan?
3: Benar, harus menerima.
4: Betul, ya. Kita harus menerima. Bagaimana menyikapinya lebih dewasa gitu kan? Kalau kita kayak sama-sama mengedepankan ego masing-masing, ya kan?
3: Benar banget.
4: Bakal bentrok. Itulah yang akhirnya menjadi pernikahan itu pecah, ya kan? Terjadi perceraian. Nah itu. Beda halnya ketika dengan generasi-generasi terdahulu mungkin ya, yang seperti kata ibu tadi, kita harus taat kepada orang tua. Nah itu bagi generasi terdahulu mungkin keyakinan mereka sangat kuat,
2: sangat
4: ya kan,
2: kuat,
4: Bu ya? Sangat kuat, sehingga idealisnya tuh tak apa, kada goyah jar orang tua lah. Jadi apa aja Rano tuh ini yakin pasti baik, jalani aja. Nah, sedangkan Gen Z tidak beda. Banyak seperti itu ya Bu ya. Nah,
2: iya.
1: Gitu. Kan poinnya begini ya, kalau dulu begitu ya, zaman kita milenial dan baby boomers dan di atasnya lagi kayak kalau orang bisa kenapa kita enggak bisa? Kalau sekarang kan gen Z dan gen Alpha kebalik Bu, kalau orang bisa ya udah biar dia aja ngerjain gitu kan. Nah, ini kan pikirannya begitu kan Bu, kenapa? Hana-hana gimana Hana?
3: Seperti yang sering ulun dengar, apalagi ulun pernah ikut bimbingan pranikah itu di apa?
1: Kamu magang ya di situ ya.
3: Jadi sering dengar tuh. Nah, jadi kata ustazahnya itu bilang gini, kalau menikah itu malah ada menambah permasalahan baru katanya gitu, karena kita harus memaafkan seumur hidup gitu Bu katanya, karena damainya pernikahan itu pasti ada masalah gitu kan. Nah, jadi kebanyakan orang itu nggak kuat gitu menjalani
1: itu menghadapi. Yang memberi statement siapa dari orang KUA-nya?
3: Iya, ada seperti itu katanya. Jadi kita harus harus mampu menghadapi masalah-masalah yang akan terjadi ketika pernikahan itu tadi, karena banyak orang yang ketika menjalani satu tahun itu biasa-biasa aja kan, masih jatuh cinta, tapi ketika dua tahun, tiga tahun itu muncul permasalahan-permasalahan yang mungkin membuat mereka itu bercerai gitu, karena tidak bisa memahami satu sama lain. Nah, makanya kita tuh katanya menikah itu adalah seni memaafkan seumur hidup.
1: Kamu setelah magang di KUA membuat kamu takut atau lebih mantap nih untuk melanjutkan pernikahan nanti?
3: Sebenarnya lebih kayak mau mempersiapkan diri gitu kan. Karena ternyata kita tuh harus butuh ilmu ketika menikah, enggak cuma sekedar menyatukan dua insan aja gitu kan. Harus punya ilmu gitu kan, gimana kita cara menghadapi masalah tersebut gitu kan. Kebanyakan kalau Gen Z ini maunya dia bersama aja gitu sama orang yang dia cintai gitu kan, enggak memikir.
1: Bucin ya.
3: Iya, bucin aja, banyak bucinnya. Enggak memikirkan jangka waktu panjangnya gitu. Apalagi mengenai kekurangan-kekurangan itu kan kadang enggak terlihat ya, katanya gitu Bu. Ya enggak sih Bu. Enggak terlihat ya, enggak terlihat kalau misalkan masa-masa ta'aruf itu enggak kelihatan gitu, tapi ketika sudah menjalani pernikahan, nah jadinya mereka tuh kok gini sih katanya Bu. Jadi makanya itu yang menyebabkan mereka itu sering berkonflik, karena mereka terlalu bucin di awal.
4: Betul.
3: Gak mengenal dulu gitu. Jadi dan seperti itu.
4: Itulah pentingnya kita harus menurunkan ekspektasi.
3: Iya, betul banget.
1: Kita problemnya di situ Bu. Problemnya banyak yang bucin anak-anak Gen Z Bu. Bu, ini ada pertanyaan dari Pak Muas. Guru pertama ulun mengatakan bahwa untuk menemukan belahan jiwa, pertama sekufu, kedua agama, ketiga moralitas. Bagaimana nih Bu?
2: Oke, sebentar Bu ya, lagi di RRI. Baik. Apa tadi Pak?
1: Pertanyaannya, guru pertama ulun mengatakan bahwa untuk menemukan belahan jiwa, pertama sekufu, kedua agama, ketiga moralitas.
2: Iya. Nabi mengajarkan bahwa untuk memudahkan dalam pemilihan pasangan, kita sudah diberikan ilustrasi. Maka pilihlah pasanganmu itu karena pertama kecantikan, kedua kekayaan, ketiga
4: Jamaliha
2: ya,
4: Nasabiha.
2: Nah, nasabnya keturunannya
1: Indonesianya apa tuh di Indonesia kandung?
2: Kecantikan,
3: keturunan,
2: harta dan agama.
4: Nasabnya juga Bu.
2: Nasab juga ya, keturunan ya.
1: Agama
2: nasab.
1: Yang nomor berapa Bu?
2: Nah, lalu kata Nabi yang terbaik adalah agama. Karena agama itu nanti yang mampu memfilter, memfilter keadaan kita. Tadi disampaikan oleh Pada bahwa ego itu nafsu. Musuh yang paling berat itu sebenarnya nafsu. Jadi bagaimana kita mengendalikan, memanajemen diri kita agar terselesaikan masalah. Kita perang dengan orang, tembak selesai ya. Tapi perang dengan diri kita, perang dengan nafsu kita, perang dengan ego kita, itu luar biasa berat sekali. Iya kan?
1: Betul.
2: Nah, jadi untuk meminimalisir ego kita sendiri, tentu hanya yang mampu itu kemampuan dalam memahami tauhid. Itu kembali lagi ke tauhid.
1: Betul.
2: Memahami takdir, memahami ketika kita menikah itu karena Allah gitu nah. Allah yang meminta kita untuk meneruskan kehidupan ini. Allah yang meminta kita untuk menjaga kehormatan kita, dan melindungi hal-hal yang tidak diperlukan, maka menikahlah, karena itu sesuatu yang sangat suci. Ketika kita menikah itu kan Allah langsung menjadi saksi, dan kita bertanggung jawab full dengan Allah atas apa yang menjadi pilihan kita. Nah, jadi kembali pada agama juga gitu, Nana, yang ternyata menjadi kunci dalam penyelesaian masalah kita.
1: Tapi di masyarakat begini, Bu, yang dilihat ya, ada perempuan-perempuan cantik yang bersuamikan, mohon maaf begitu ya, laki-laki yang di bawah standar, tapi dia kaya, dan itu banyak begitu. Tapi kalau ada laki-laki ganteng atau cakep, tapi beristrikan istri yang B aja atau di bawah standar gitu, nah itu katanya yang si laki-laki ini tulus mencintai, tapi yang si perempuan yang dengan laki-laki yang di bawah standar itu tadi, materi yang dicarinya. Kalau dari Fada nih, ini pertanyaan ke Fada dan juga ke Hana nih. Kalau Hana, ini Hana dulu nih. Hana ada dua pilihan, laki-laki di bawah standar tapi kayak raya, atau laki-laki ganteng tapi kayak ilmu agamanya.
3: Kalau kan katanya
1: berat ya.
3: Katanya gini sih, kalau saya pernah dengar ya, standar wanita ketika muda dan tua itu berbeda gitu. Kalau ketika dia muda itu pengennya yang ganteng, yang kaya, tapi ketika dia sudah mungkin sudah berusia 30-an lah, nah itu standarnya beda lagi, pengennya yang ada ilmu agama gitu, dan apalagi ya, itu
4: lebih bisa membimbing.
3: Iya, benar-benar katanya berbeda gitu. Kalau standar perempuan itu ya, Bu.
1: Kalo nah, kalau jawabanmu ya, bagaimana dari dua tadi, yang kaya raya tapi di bawah standar? Saya nggak mau agak sarkas begitu. Jadi yang kaya raya di bawah standar, atau yang cakep tapi ilmu agamanya bagus?
3: Kalau sekarang itu sih standar ulu ini mengikut orang tua juga. Kalau orang tua tuh bilangnya harus ilmu agama yang paling utama, karena mau bagaimanapun ya, permasalahan itu kalau nggak ada ilmunya gimana gitu mau menjalaninya.
1: Jadi, tapi simpel aja jawabannya, iya atau yang mana, antara satu atau dua?
3: Kayaknya dua.
1: Yang dua ya. Oke, sekarang ke Fada nih. Fada, yang cantik tapi suka ngejawab suami, atau menjajah begitu, atau yang di bawah standar tapi mau dituntun untuk bisa menjadi istri yang misali itu bahasa Indonesia apa ya, soleha begitu.
4: Di bawah standar ini maksudnya seperti apa dulu ya?
1: Saya kalau ngomong J itu kan terlalu sarkas ya. Jadi saya bilang di bawah standar begitu, yang mungkin itu lebih aman karena ciptaan Allah tuh nggak ada yang J gitu. Nah itu
3: mungkin pendidikannya di bawah kamu
1: itu. Bukan pendidikan, parasnya.
3: Oh, parasnya.
4: Yang pertama ya, saya memilih untuk opsional sih. Saya bisa memilih antara satu atau dua.
1: Tapi kalau

0: Rasulullah sudah mengarahkan. Maka dari pilihan-pilihan yang sudah ditawarkan termasuk kecantikan, maka pilihlah agama. Itu yang akan menuntunmu kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kita memilih harta, itu bisa habis. Apalagi tadi yang kata Mas katakan kelakuannya begitu kan, lebih cepat habis hartanya. Kecantikan juga bisa cepat berubah.
1: Bisa keriput.
0: Karena usia kan, faktor usia. Nah, tetapi kalau agama, semakin dia bagus agamanya, maka itu akan semakin bagus parasnya. Jadi kecantikan itu tertular dari kecantikan di dalam. Kalau kecantikan yang di luar itu ya bisa dipoles ya. Tapi kecantikan dari di dalam itu kecantikan yang alami dan murni. Itu sebenarnya kata si Pada, gampang aja lah itu, yang penting
1: mau dituntun.
0: Ah betul,
1: kalau dituntun. Cantik tuh belakangan bisa kita modali.
0: Nah, bisa diatur. Iya. Makanya kan samawa, sakinah, bahagia, mawaddah, cinta, rahmah, kasih sayang. Jadi orang yang sampai di tua itu tuh muncul rahmah, sudah kasih sayang. Kai melihat Nini kayak begigi lagi, rasa tetap cantik. Nini melihat Kai unggel-unggel kada begigi juga, hilang segala anunya, wajah tampannya, tapi dia merasa dialah yang tertampan di dunia. Karena yang muncul adalah rahmah,
2: Masya Allah,
0: kasih sayang. Itulah yang dituntut dalam sebuah keluarga kita. Kalau anyar kawin kan sakinah, mawaddah aja, cinta. Ya kan masih cantik, masih tampan ya, cinta yang muncul kan. Dan ini beda banget dengan sayang. Sayang itu sangat dalam maknanya. Dia tidak melihat lagi fisik, tapi dia melihat sudah ke dalam jiwanya. Ini yang dimaksud sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, warahmah inilah nanti tujuan akhir kita dalam pencapaian keluarga.
3: Oke, sedikit Hana, apa yang mau disampaikan di akhir sebagai apa closing statementnya?
2: Jadi pernikahan itu bukan untuk menyelesaikan masalah, tetapi menikah itu adalah ketika
3: banyak masalah enggak ya.
2: Maksudnya menikah itu berarti kita siap, sudah siap memikul tanggung jawab sebagai seorang suami, sebagai seorang istri dan orang tua. Jadi menikahlah ketika kita sudah merasa kita memiliki bekal untuk itu. Seperti itu.
3: Oke. Okay.
2: Ditambahkan oleh Ali.
1: Betul. Ya tentunya ya untuk menjalankan itu semua juga kita harus mempunyai niat yang lurus ya.
2: Iya, benar banget.
1: Betul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul. Nah, jadi kita apapun yang kita lakukan ya, termasuk untuk menikah ya, itu niat utamanya adalah ibadah.
2: Iya, benar banget, ibadah.
1: Jadi selain daripada itu ya, mungkin menjalannya nanti akan banyak
2: banyak banget.
1: Iya, banyak masalahnya ya kan.
2: Mungkin kita belum berpengalaman ya, Li. Iya. Belum punya pengalaman.
1: Tapi untuk bekalnya masih disiapkan.
2: Iya, benar banget.
3: Ya, ya terakhir ya ngomong-ngomong masalah ibadah, karena kalau menikah ini kan ibadahnya dua ya Bu ya, yang mungkin ibadah yang agak sensitif di dalam kamar dan ibadah yang keseharian kita jalani. Itu tadi makanya kenapa juga ada orang-orang yang memilih penampilan dari pasangannya agar mungkin menambah apa
0: cinta,
3: ya, menambah cinta pada saat berada di satu tempat yang sama begitu ya Bu ya, untuk ibadah yang tanda kutip tadi ya Bu ya.
0: Iya, iya betul. Jadi ini suami dan istri itu kan pasangan, dan Allah menitipkan ini sebagai pakaian, pakaian satu sama lain saling menutupi, dan sempurna sempurnanya ibadah itu ketika saling melengkapi dalam dua fase yang berbeda ini. Jadi suami menutupi aib istrinya, istrinya menutupi aib suaminya. Ketika ini sudah terjalin saling ini, maka akan memunculkan kebahagiaan dalam berumah tangga. Makanya tadi kita kembali bahwa menikahlah karena Allah, atas nama Allah.
3: Okay.
0: Kita menyelesaikan urusan dunia dan akhirat kita.
3: Mantap, semoga ini juga bisa jadi pembekalan untuk para Gen Z dan juga para orang-orang yang mungkin akan mempersiapkan pernikahannya Bu ya. Karena besok hari Minggu biasanya banyak yang akan menikah begitu. Orang
2: pernikahan.
3: Apalagi ini yang magang udah banyak banget ilmunya ya.
0: Sudah siap juga.
3: Sudah siap. Hana.
0: Insyaallah.
3: Oke, Hana terima kasih. Fada terima kasih dan Bu Mar terima kasih juga. Dan Sanak Perempat, kami cukupkan hingga di sini untuk malam hari ini. Sewan Kahfi dan Bayu Bimoseno pamit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Dasar Perempuan, mau gak kalau malam-malam ini kita bakal hadirkan satu drama radio yang judulnya Mariaban. Nah, ini nih tentang satu legenda dari tanah Banjar dan Sanak Perempat yang mungkin banyak yang belum tahu, apalagi anak Gen Z zaman sekarang begitu ya. Langsung aja, kali ini kami akan hadirkan satu mini drama karya dari Eli Perempat RRI Banjarmasin. Ada Bulu Mariaban.
1: Pada sebuah kampung yang berada di tepi hutan belantara, hiduplah seorang pemuda bernama Jaya. Ia adalah sosok yang rajin bekerja sekaligus memiliki cita-cita tinggi, yakni ingin menjadi orang paling sakti di kampungnya.

0: Jaya, anakku, jangan lupa ya nak, nanti sore kau membantu Pak Rahim untuk memperbaiki pagar di rumahnya.
1: Iya bu.
0: Loh, kenapa wajahmu nampak murung begitu?
1: Tidak apa bu, aku hanya sedikit berpikir saja. Mau sampai kapan sih kita hidup seperti ini bu?
0: Oh, itu yang kau pikirkan. Memangnya ada yang kurang ya nak? Apapun keadaan kita, seharusnya kita kan tetap harus bersyukur anakku.
1: Iya sih bu, tapi kan aku ingin lebih dari sekedar seorang petani biasa.
0: Kehormatan tidak selalu datang dari kesaktian atau kekayaan.
1: Tapi orang-orang akan lebih menghormati kita bu, ketika kita mempunyai kelebihan. Itu yang Jaya lihat selama ini.
0: Belum tentu. Tahukah engkau nak, orang baik itu lebih dikenang loh daripada orang sakti.
1: Mungkin menurut ibu seperti itu.
2: Hei Jaya, kau rupanya. Ayo kemari, duduklah.
1: Ada apa? Kelihatannya kau serius sekali.
2: Ah, kau ini. Hei, apa kau dengar cerita dari para pemburu?
1: Ada cerita apa lagi?
2: Itu tentang Mariaban.
1: Alah, kau ini Rahman. Cerita makhluk hutan itu lagi.
2: Ya, dan katanya semalam ada yang melihatnya loh di Bukit Batu Hitam.
1: Lalu?
2: Konon ceritanya, bulu Mariaban itu memiliki kesaktian.
3: Wah, benar tuh. Kak Teko juga pernah terlibat gitu.
4: Bahkan cerita yang kudengar, siapa yang memiliki bulu Mariaban, maka ia juga akan segani orang.
1: Hah? Benarkah kisah itu?
2: Entahlah, itu hanya cerita orang tua kan.
1: Tapi kalau memang itu benar, aku juga ingin mendapatkannya.
2: Hei Jaya, kau jangan bercanda ya.
1: Tidak, aku ini serius loh.
2: Jaya, banyak orang masuk hutan karena penasaran loh. Dan tahukah engkau jika sebagian kembali dengan ketakutan? Bahkan sebagian lagi tidak kembali sama sekali tahu.
1: Alah, mereka yang gagal itu mungkin tidak cukup berani aja.
2: Dan bisa jadi karena mereka terlalu serakah sih.

0: Malam harinya, Jaya benar-benar berangkat seorang diri menuju hutan.
1: Pokoknya, aku harus menemukan hantu Maria Benin. Tapi, kenapa suasana jadi menyeramkan begini ya?
2: Siapa yang berjalan di hutan malam-malam begini?
1: Hei, suara siapa itu?
2: Aku yang bertanya.
1: Namaku Jaya.
2: Jaya, baiklah. Lalu apa tujuanmu datang kemari?
1: Langsung aja. Aku kesini mencari Maria Ban.
2: Cari Maria Ban? Untuk apa kau ingin bertemu dengannya?
1: Ku ingin mengambil bulunya.
2: Tidak sedikit orang juga menginginkan hal yang sama denganmu.
1: Kalau begitu, mereka adalah sainganku.
2: Tidak, mereka adalah pelajaran.
1: Aku tidak mengerti maksud ucapanmu.
2: Jaya, mereka datang dengan penuh keserakahan, namun mereka pulang dengan rasa penyesalan.
1: Ketahuilah, aku bukan mereka, dan aku tidak menyesal sama sekali.
2: Biasanya orang yang terlalu yakin sedang berjalan menuju kesalahannya sendiri.
1: Sudahlah, kau jangan bertele-tele lagi. Cepat tunjukkan saja di mana jalan menuju Maria Ben itu.
2: Baik, baiklah. Jika kau memang memaksa, tapi ingat pesanku. Jika memang kau bertemu dengannya, tolong jagalah ujian.

0: di bawah pohon besar yang menjulang tinggi. Akhirnya Jaya melihat sesosok makhluk yang berbulu lebat.
1: Hei manusia.
2: Suara apa itu? Apakah kau Mariaban itu?
1: Apa kau mencariku?
2: Baik, langsung saja. Aku ingin bulumu, Mariaban.
1: Kenapa?
2: Karena aku mendengar cerita tentangmu. Katanya bulumu itu sakti. Dan aku perlu itu, Mariaban.
1: Siapa yang mengatakan itu padamu?
2: Semua orang, Mariaban. Hampir semua orang di kampung mengatakan kesaktian bulumu itu.
1: Itu manusia. Mereka selalu saja percaya pada cerita yang montongkan dirinya.
2: Hei, aku tidak peduli itu. Berikan saja bulumu itu, Mariaban.
1: Baru? Bagaimana jika aku menolak permintaanmu?
2: Baiklah. Kalau begitu, aku akan mengambilnya secara paksa darimu.
1: Berani kau menantangku.

0: Aku tidak takut.
1: Kau tidak takut? Karena kau belum mengenal siapa dirimu sebenarnya.
0: Alah, jangan membingungkan aku dengan kata-katamu itu.
1: Lalu, apa yang kau cari sebenarnya? Kesaktian atau penghormatan?
0: Keduanya.
1: Apa kau tahu? Penghormatan yang dipaksakan itu bukanlah penghormatan.
0: Cukup. Jangan banyak bicara lagi.
2: Saat berusaha meraih tubuh Mariaban, beberapa helai bulu

0: Aku mendapatkannya. Aku berhasil. Akhirnya, aku mendapatkan juga bulu yang kucari ini.
1: Bawalah. Tapi harus kau ingat, setiap pilihan memiliki akibat. Ingat baik-baik itu, atau kau akan menyesal.

0: Wah, lihat itu, Jaya sudah kembali.
1: Ah, Ana, kira-kira apakah dia berhasil membawa bulu Mariaban itu?
2: Hei Jaya, apa itu yang ada di tanganmu?
3: Nah, coba lihat. Ini adalah bulu Mariaban yang ku cari selama ini. Aku berhasil mendapatkannya, Rahman. Sudah ku katakan kan kemarin, aku tidak takut, Rahman.
0: Wah, luar biasa.
4: Betul, hebat sekali Jaya ini.
3: Dan mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa meremehkanku.
2: Jaya, kau sudah berubah.
3: Begitu kau melihatnya. Aku hanya menunjukkan saja siapa diriku sebenarnya.
2: Tapi dulu kau tidak seperti ini, Jaya. Tidak seperti Jaya yang kukenal.
3: Ya, aku dulu memang belum memiliki kekuatan itu.
5: Jaya, anakku, jangan besar kepala, Kona.
3: Tidak, aku tidak besar kepala, Bu. Bukankah semua orang sekarang menghormatiku? Mereka tak bisa meremehkanku lagi, Bu.
5: Tapi itu semua karena dirimu, apa karena benda itu, Jaya?
3: Apa bedanya, Bu? Itu tidak penting bagiku.
5: Tentu ada, nak. Dan bedanya sangat besar. Besar sekali.
3: Siapa? Siapa yang bicara ini?
6: Apakah kau merasa bahagia sekarang?
3: Tentu saja aku bangga. Bahagia sekali.
6: Bahagia? Kalau begitu, mengapa kau tidak bisa tidur?
3: Aku...
6: Mengapa hatimu gelisah, Jaya?
3: Diam kau.
6: Itu karena sesungguhnya engkau tahu dan merasakan bahwa penghormatan yang kau dapatkan bukan berasal darimu.
3: Tidak.
6: Kembalikan kesombonganmu sebelum semuanya terlambat.
5: Tiba-tiba, bulu Mariaban yang disimpan Jaya terbang satu persatu keluar jendela.
3: Tidak. Jangan pergi. Jangan pergi dariku.
6: Kini saatnya kau kembali menjadi dirimu sendiri.

0: Bagaimana keadaanmu sekarang?
1: Aku lebih baik, Rahman.
0: Bulu itu, apakah bulu itu sudah hilang?
1: Ya, sekarang sudah tidak ada lagi sama aku.
0: Lalu, apakah kau sedih, Jaya?
1: Tidak, justru aku merasa lebih tenang sekarang.
2: Alhamdulillah, nak, jika kau sudah merasa tenang.
1: Ya, akhirnya aku mengerti sekarang. Yang membuat seorang itu dihormati ternyata bukan kesaktian, tapi bagaimana akhlaknya.
0: Nah, ini baru Jaya yang kukenal. Akhirnya kau kembali, Jaya.
2: Maka sejak hari itu, Jaya telah berubah. Ia kembali menjadi pemuda yang rendah hati dan suka membantu sesama. Kisah Bulu Mariaban pun terus diceritakan sebagai pengingat bahwa keserakahan dan kesombongan hanya akan membawa penyesalan.

nha.

Dengan anak perompat, kembali ya kami informasikan tentang hotspot yang kali ini dari daerah Tapin yang sudah tembus 109 titik ya. Dan di kabupaten sendiri sudah dikepung 109 titik panas dan sanak pada hari ini, di mana sebaran titik ini terdeteksi di sejumlah kecamatan dengan jumlah tertinggi berada di kecamatan Lopaikat, ada 38 titik. Nah, dan sana kondisi ini tuh menjadi perhatian lantaran pada hari yang sama juga peristiwa kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah kecamatan Bungur. Berdasarkan laporan harian dari Pusdalop BPBPBD Kabupaten Tapin, karhutlah terjadi di Desa Lihnu, Kecamatan Bungur pada sekitar pukul 15.26 menit. Lahan semak belukar yang terbakar diperkirakan mencapai 1 hektar. Penyebabnya hingga kini masih belum diketahui. Tim dari reaksi cepat BPBD Tapin bersama posko gabungan TNI Polri dan masyarakat setempat bergerak melakukan pemadaman. Petugas menggunakan mesin pemadam portable dan unit mobil tangki untuk menjinakkan api. Beruntungnya dan senang titik api berhasil dipadamkan dan kondisi lokasi di lokasi tersebut kemudian dinyatakan aman dan dikendalikan dengan baik. Sementara itu dari 109 titik panas yang terdeteksi, 38 titik berada di Kecamatan Lopaikat menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak di Kabupaten Tapin. Selanjutnya 35 titik terdeteksi di Tapin Selatan, 17 di Tapin Tengah, dan hotspot lainnya tersebar di Kecamatan Salamba Baris 4 titik, kemudian Bakarangan 4 titik, Binuang 4 titik, Bungur 3 titik, Candi Laras Utara 3 titik, Tapin Utara 1 titik, Candi Laras Selatan 1 titik. Adapun Kecamatan Piani dan Hatungan tercatat tidak terdapat titik panas.

ya headlampnya ya, agar bisa berfungsi dengan baik dan bisa menerangi dengan baik di cuaca yang sekarang lagi musim karhutlah seperti ini dan sarang perompak. Bahkan di siang hari tadi aja ini mulai masuk ke wilayah Banjarmasin di mana tingkat kualitas udaranya juga sudah semakin tidak baik dan sarang perompak. Jangan lupa untuk selalu pakai masker kemana saja Anda ingin bepergian ya. Malam hari ini kami akan menghadirkan sajian lagu-lagu Banjar ke ruang dengar Anda sampai nanti jam 12 malam, tapi masih dengan informasi-informasi selama 1 jam ke depan. Setelah itu nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan sajian jazz musik lagu-lagu Banjar. Tetap di sini bersama Sewan Kafi dan Sanak di Perempatan Banjarmasin.

0: sebetulnya kelenteng ini orang kita tuh ada tanggal 1, tanggal 15 tuh bunyi teng, teng, teng. Jadi orang Banjar ini bunyi kelenteng.
1: Kami sangat senang sekali Pak dengan adanya ini dijadikan cagar budaya. Memang asal usulnya kami nggak dikutak-kutik, memang di sini Pak berdirinya.
2: Sahabat budaya, sejak dahulu kala Indonesia menjadi salah satu tujuan migrasi besar-besaran orang Tiongkok. Mereka bermukim dan mencari penghidupan di Indonesia sebagai pedagang, buruh atau penambang. Karena menetap dalam waktu yang lama, orang Tionghoa bahkan sebagian melakukan kawin campur dengan warga lokal, tak terkecuali di kota Banjarmasin. Orang-orang Tionghoa semenjak Kesultanan Banjar sudah mendiami sebuah kawasan di bantaran sungai Martapura, tepat di seberang benteng Tatas milik Belanda. Seperti yang dituturkan oleh salah satu tokoh Tionghoa Banjarmasin, Arifin Teo, yang menceritakan asal mula perkampungan Cina di kota Banjarmasin.
1: Salah satu kapitan Tionghoa, namanya itu Lim Kompo, Kompo Pak, itu yang dipercaya oleh Kesultanan Raja Banjar saat itu untuk menempati daerah kawasan ini Pak, dan yang disebut dengan Pecinan Pak.
2: Seiring berjalannya waktu, Pacinan Banjar terbagi menjadi dua pembagian wilayah, yaitu Pacinan Darat dan Pacinan Laut. Pembagian dua wilayah tersebut berdasarkan letak Pacinan. Pacinan Laut yang berada di Jalan Pire Tandean karena lokasinya yang berada di daerah Sungai Martapura, dan Pacinan Darat terletak di Jalan Veteran yang letaknya cukup jauh dari aliran sungai. Pada wilayah Pacinan, berdiri dengan kokoh kelenteng sebagai tempat peribadatan masyarakat Tionghoa. Kelenteng tersebut dikenal dengan nama Kelenteng Suci Nurani.
1: Ya, karena banyaknya mereka warga kami yang bermukim di situ, otomatis untuk ibadah apa segala semua, kami di mereka makan membangun kelenteng ini Pak.
2: Sahabat budaya, menurut penuturan Tiono Husin, tokoh Tionghoa sekaligus ketua pengurus Kelenteng Suci Nurani, kelenteng ini berdiri pada tahun 1898, dipelopori oleh dua orang asal Cina yang meminta izin kepada pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu untuk membangun kelenteng sebagai tempat peribadatan orang Tionghoa yang bermukim di sekitar Pacinan Laut.
0: Pendiri kelenteng itu ada dua jenderal dari Cheng Ho singgah ke sini. Setelah itu dilihatnya di sini kok banyak orang Cina. Lalunya minta lawan dulu di Masjid Ayanina. Dulu kan itu orang Belanda, Benteng Tatas. Lalunya minta izin, lalu dimari dikasih bangun kelenteng.
2: Kelenteng Sen Sen Kung atau yang kini bernama Kelenteng Suci Nurani, berperan sebagai ikon wilayah Pacinan di kota Banjarmasin pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Meskipun usianya sudah tua, namun hingga saat ini masih berdiri megah, indah, serta terjaga keotentikannya sebagai tempat ibadah masyarakat Tionghoa.
1: Awalnya ya Pak ya, kayu ulin, tidak ada pernah pembongkaran, ya cuman kita agak terganggu aja waktu kemarin mengenai peristiwa 65 ya, maksudnya ada sedikit gangguan Pak. Jadi ada beberapa patung atau itu yang mengalami kerusakan Pak.
2: Lepas dari masa penjajahan, kawasan Pacinan masih berada di bawah pengawasan pemerintah Republik Indonesia. Bahkan sempat memasuki masa-masa cukup kelam pada tahun 1965-an. Waktu itu pemerintah Orde Baru mengawasi dengan ketat aktivitas warga Tionghoa. Perayaan Imlek, Cap Gomeh, pementasan barongsai, Liong tidak boleh di depan umum. Kala itu merayakan Imlek dan perayaan lainnya secara tertutup di dalam kelenteng.
1: Kita setelah masa reformasi itu memang ya kita di ini ya, makanya kami warga Tionghoa juga mengucapkan banyak terima kasih lah Pak atas kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Karena kan jadi kami akan lebih merasa lebih aman dan leluasa untuk melakukan ibadah. Tidak seperti dulu. Dulu kan sebelumnya setelah 65 itu kan mereka khawatir kalau bertentangan dengan pahamnya mereka Pak. Kalau sekarang udah datang ke sini untuk lihat-lihat juga. Jadi kadang-kadang ya kita ngumpul di sini mahasiswa Pak. Mahasiswa, mahasiswi, ya mungkin dia syuting, ngambil film apa segala macam.
2: Aktivitas warga Tionghoa kemudian dapat lebih eksis ketika masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dengan mengedepankan konsep pluralisme. Warga Tionghoa bisa bebas mengapresiasikan berbagai tradisinya di depan publik. Termasuk warga Tionghoa di Banjarmasin, senang sekali dengan kebijakan dari pemerintah tersebut. Sejak saat itulah, warga lokal bisa mengetahui dan terlibat dalam tradisi-tradisi orang Tionghoa.
1: Acara perambutan tadi Pak, yang di sini biasanya kita gelar makanan. Nah mereka itu bukan dari kita aja Pak. Banyak dari luar, dari daerah sini semua kan kumpul di sini Pak. Acap Gome, mereka datang sini melihat semuanya Pak.
2: Sahabat budaya, berbagai kegiatan keagamaan diselenggarakan di Kelenteng Suci Nurani, khususnya saat digelar atraksi barongsai, di momen-momen hari besar keagamaan, menjadi daya tarik tersendiri bagi warga kota Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Tentunya Pak, ini karena sudah cagar budaya, ya tentunya kami dari warga Tionghoa juga akan tetap, pasti akan memelihara dan juga akan penuh dengan toleransi Pak, seperti awal dulunya juga Pak.
2: Sahabat budaya, Kelenteng Suci Nurani yang berlokasi tak jauh dari pusat kota Banjarmasin menjadi saksi sejarah keberadaan warga Tionghoa di kota Banjarmasin. Di usianya yang sekarang sudah lebih dari 100 tahun, Kelenteng Suci Nurani tak hanya menjadi tempat peribadatan, namun juga menjadi salah satu cagar budaya di kota Banjarmasin.

Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dengan Akpromat masih mengawani pian di Suara Budaya Banjar untuk malam hari ini. Dan masih ramai banget di luar nih yang juga punya planning pengen makan-makan. Malam ini masih bisa nih kalau mau makan-makan sambil menikmati tarian-tarian Dayak ada juga nih di sini.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: lagi dulu masih semak belukar, Pak. Dan ini pun juga tertimbun tanah, Pak.
1: Orang Nassau itu adalah simbol Belanda di tanah kesultanan.
2: Orang Nassau ini merupakan tonggak perlawanan dari masyarakat Banjar dalam bentuk perang Banjar.
3: Pertambangan batu bara tercanggih pertama di Indonesia pada zamannya terletak di Pengaron, dan ini menandai awal penguasaan kekayaan bumi Kalimantan oleh kaum imperialis Belanda. Dan kini, sisa puing bangunan tambang merupakan saksi bisu sejarah panjang perjuangan Pangeran Antasari dan pengikutnya melawan penjajahan Belanda. Tim RRI menelusuri jejak sejarah Perang Banjar dalam The Orange Nassau.
1: Waktu itu latar belakangnya kenapa sampai eksplorasi ke Kalimantan itu karena memang waktu itu kan sudah revolusi industri, Pak, di Inggris. Muncul mesin-mesin, baik itu kapal maupun kereta api yang memerlukan bahan bakar, batu bara. Makanya dari pemerintah Belanda menyewa beberapa yang dianggap bisa melakukan eksplorasi. Itu beberapa insinyur dari Jerman terutama untuk eksplorasi di luar Jawa. Nah, kebetulan pas di tahun 1840-an itu sudah ada beberapa orang yang mendapatkan lokasi, nah diantaranya di Kalimantan. Cuma persoalannya di Kalimantan itu tanah yang mengandung batu bara itu ada di tanah sultan, tanah Kesultanan Banjar.
3: Demikian yang dikatakan Mansur, dosen sejarah Epkip Unlam Banjarmasin. Keberadaan Orang Nassau menjadi tonggak penting awal eksploitasi batu bara di Nusantara. Eksplorasi dan eksploitasi tambang batu bara tidak terpisahkan dari penemuan baru yang berkaitan dengan kemajuan teknologi mesin uap. Inovasi ini tidak lepas dari kebutuhan akan bahan bakar hasil tambang, baik batu bara maupun minyak bumi, yang menimbulkan kompetisi di antara negara-negara Eropa saat itu.
1: Tambang Orang Nassau itu dari beberapa keterangan-keterangan sumber itu karena memang pertama kalinya Belanda mendapatkan batu bara di luar Jawa yang dianggap mampu untuk mensuplai semua armada, ya baik itu armada yang ada di Hindia Belandanya maupun armada yang akan ke Belanda ke Eropa, sehingga dirayakan kalau dalam sumber sekitar 7 hari 7 malam di atas kapal merayakan keberhasilan penambangan termodern di Kalimantan dan keseluruhan di Nusantara. Walaupun setelahnya nanti menyusul ada Ombilin di Sumatera, tapi Orang Nassau lah yang paling pertama.
3: Mengingat peran strategis keberadaan Orang Nassau, Gubernur Jenderal Delois di Batavia berkirim surat khusus untuk Rekusen pada 28 September 1849, tepatnya sebelum prosesi peresmian, untuk menjaga dan mempertahankan Orang Nassau. Bahkan, Belanda akan mendukung penuh dan mengangkat kerabat Kesultanan Banjar sebagai raja atau sultan dengan kompensasi seluruh wilayah pertambangan Orang Nassau diserahkan ke tangan Belanda.
1: Belanda berupaya bagaimana menguasai tanah yang mengandung batu bara itu, salah satunya dengan ikut campur dalam urusan pengangkatan sultan. Nah, karena waktu itu sultan muda yang berani menjanjikan bahwa setelah saya menjadi sultan, maka ini Pengaron akan menjadi milik Belanda, hanya Tamjidillah. Nah, makanya Tamjidillah yang di tahun itu diangkat menjadi sultan muda dulu, Pak, supaya bisa menguasai tambang area pertambangan di Pengaron.

0: Belanda secara sepihak menobatkan Pangeran Tamjidillah II sebagai Sultan Banjar di Martapura pada 3 November 1857, menggantikan Sultan Adam. Dilakukan Belanda sebagai salah satu upaya mengamankan Oranje Nassau. Terlebih lagi, ambisi Tamjidillah II yang menginginkan tahta kerajaan. Meski sebelumnya Sultan Adam telah berwasiat, Pangeran Hidayatullah sebagai penerusnya.
1: Wilayah Oranje Nassau itu berdekatan dengan tanah Apanase, tanah pembagian dari kesultanan untuk kerabat Hidayatullah di daerah Meriam Kanan, kemudian Antasari daerah Mangkau, daerah sekitar area ke arah rantau Pengarung ke dalam, semuanya dapat bagian. Nah, kebetulan tanah Pangeran Mangkubuminata yang disewa oleh Belanda, yang kemudian diserahkan ke Belanda tidak dalam sistem sewa lagi tapi sebagai konsesi, itu berdekatan dengan tanah lungguh, tanah pembagian dari Antasari.
0: Belanda melakukan campur tangan di beberapa wilayah Kesultanan Banjar dan memadamkan sengketa-sengketa dalam negeri Kesultanan Banjar. Atas jasa tersebut, Belanda mendapatkan hak khusus untuk mencampuri urusan dalam negeri Kesultanan Banjar. Interaksi antar Belanda dan Kesultanan Banjar menimbulkan banyak permasalahan yang nantinya memuncak pada perlawanan Antasari dalam Perang Banjar.
1: Sekitar 9 tahun setelah pembukaan eksplorasi Oranje Nassau, barulah pecah Perang Banjar. Itulah simbol Belanda di Borneo, di Kalimantan. Karena waktu itu kan masih ada kesultanan. Belanda itu hanya pemilik separuh wilayah. Kesultanan saja yang sudah diberikan kan sebagai hadiah sebelumnya. Karena sultan ini sesama sultan berkelahi memperebutkan wilayah. Lama-kelamaan tergadai separuh tanah ini.
0: Pada 25 April 1859, pasukan Pangeran Antasari menyerang kawasan tambang batu bara di wilayah Pengaron. Dilanjutkan dengan serbuan orang-orang Muning di bawah komando Peneman Aling dan putranya Sultan Kuning. Rangkaian kejadian inilah yang menjadi pemicu meletusnya Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Antasari.

0: Belanda mengklaimkan sebagai salah satu negara dengan angkatan laut terkuat di Eropa. Tetapi ternyata di kedalaman Borneo, kapal-kapal yang sedemikian dianggap canggih saat itu bahkan dilengkapi semacam radar itu bisa tenggelam dengan persenjataan manual. Makanya itu menimbulkan kemarahan yang luar biasa bagi pemimpin gubernur jenderal terutama, sehingga mengirim armada balas dendam saat itu.
1: Perang Banjar meletus pertama kali di Orenasau, Pengaron, dan meluas hingga ke daerah hulu Sungai Barito. Perjuangan orang Banjar yang dipimpin Antasari bersama suku-suku Dayak kala itu berhasil menenggelamkan satu kapal perang Belanda. Sengitnya perlawanan pejuang pada Perang Banjar yang memicu murka Belanda yang berujung pada pembubaran Kesultanan Banjar.
0: Setelah Antasari menenggelamkan kapal Onrus, armada-armada Belanda itu diperkuat dengan persenjataan modern, dengan artileri Eropa, bahkan sudah membentuk Marsose seperti yang ada di Aceh. Nah, itulah yang mempersempit ruang gerak Antasari dan keturunannya. Di antaranya itu kan Sultan Muhammad Seman, kemudian cucu Pangeran Antasari, Ratu Jaleha, sampai ke terakhir 1905 itu Gusti Merakit. Itu dianggap mati praktis mati habis.
1: Sejarawan Nugroho Nur Susanto dari Balai Arkeolog Kalimantan Selatan menuturkan Benteng Orenasau di Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar sebagai situs tertua bersejarah di Kalimantan Selatan dan Indonesia.
2: Untuk di Pengaron sendiri ada tambang Orenasau yang ada di desa Pengaronnya, dan juga ada benteng. Nah, benteng itu karena berkaitan dengan pengamanan tambang, orang nyebut Benteng Orenasau juga. Ini lokasinya di desa Benteng, terutama di depan Polsek Pengaron. Jadi kita bisa melihat di seberang sungai itu eksplorasi tambang batubara oleh Orenasau yang dibuka tahun 1849. Sedangkan yang berkaitan dengan Perang Banjar itu yang meletus pada tahun 1859.
1: Dikatakan Nugroho, situs Orenasau mulai diteliti intensif sejak tahun 2005. Kemudian penelitian dilanjutkan oleh Balai Arkeolog Kalimantan Selatan bersama pemerintah Kabupaten Banjar, Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak tahun 2012 hingga 2017.
2: Ketika tahun 2012, kondisinya sangat memprihatinkan. Kami tidak tahu pasti, hanya saja informasi di masyarakat ini berkaitan dengan ini pencarian besi-besi bekas di daerah situ. Jadi besi-besi kualitas itu sangat bagus. Seandainya ini masih utuh, ini sangat hebat sekali. Mungkin bisa dipadankan dengan apa yang ada di Inggris, karena tahun 1870-an itu ada bangunan serupa dengan yang itu, dengan yang di Sumut Petaran itu.
1: Yang tersisa dari Benteng Orenasau ini hanya sisa bangunan berupa sumur putaran, merupakan fasilitas kegiatan penambangan batu bara, seperti bangunan untuk menempatkan mesin. Sumur putaran merupakan sejenis alat untuk memasukkan udara ke lorong-lorong bawah tanah.
2: Selain kita temukan melalui belvan ataupun sumur putaran, ada juga bekas lorong-lorongnya. Terus ada juga bekas-bekas artefak-artefak yang berkaitan dengan keberadaan tambang Orenasau sendiri. Misalnya bekas bangunan, ada bekas genteng, ada bata-bata, dan itu atau bekas rel, rintasan rel yang dulu untuk mengangkut batu bara, walaupun itu tidak jauh ya lintas relnya itu.
1: Nugroho berharap kerjasama lembaga teknis untuk mengembangkan dan merawat wisata sejarah Orenasau sebelum semua habis dieksplorasi alamnya sudah saatnya dilakukan.
2: Jadi supaya juga pemerintah provinsi juga mempunyai kepedulian untuk ini. Jadi bagaimana Pangaron dikembangkan sebagai wisata sejarah, wisata edukasi, dan juga agrowisata.
1: Sementara itu, Trisno Hadi, Kepala Bagian Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Banjar, menyampaikan kepada RRI upaya yang telah dilakukan dinas dalam pengelolaan kawasan Pangaron yang sudah menjadi cagar budaya tingkat kabupaten.
3: Kami di pemerintah, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, bertanggung jawab dalam rangka pelestariannya. Kami menempatkan juru pelihara di sana, Pak. Juru pelihara cagar budaya Orenasau. Dan juga alhamdulillah karena ini sudah kita tetapkan sebagai cagar budaya peringkat kabupaten, kita laporkan ke pemerintah pusat dan sudah masuk ke sistem registrasi nasional cagar budaya. Nah, kami harapkan peringkatnya itu bisa naik, bisa menjadi cagar budaya peringkat nasional.
1: Berharap banyak Orenasau Pangaron dapat ditetapkan sebagai salah satu kawasan cagar budaya nasional, seperti halnya cagar budaya Umbilin di Sawah Lunto. Akan banyak hal positif yang dapat disingkap dan dipelajari dari Orenasau di Pangaron, baik sejarah, ilmu pengetahuan, dan lingkungan.
3: Karena sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, silakan kalau ada masyarakat yang tertarik dengan sejarah Perang Banjar, sejarah tambang batu bara pertama di Indonesia, silakan datang. Tidak dipungut biaya juga.

0: Dan senang perempat menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Kami akan hadirkan satu renungan malam akan menjadi penutup perjumpaan kita dengan judul Sesuatu.
1: Wahai saudaraku, ketika engkau mengerjakan sesuatu, lalu hatimu menjadi tentram, jiwamu menjadi tenang, dan engkau tidak takut pekerjaan itu diketahui oleh orang lain, maka teruskanlah karena engkau sedang mengerjakan pahala. Namun kalau hatimu menjadi resah, jiwamu menjadi gelisah dan engkau takut pekerjaan itu diketahui oleh orang lain, maka hentikanlah, karena itu adalah pertanda dosa.

Hingga di sini kami menemani Anda mengantarkan serangkaian acara dari program 4 Radio Republik Indonesia Banjarmasin dan kembali mengudara esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Saya Wan Kahfi dan rekan operator Bayu Bimo Seno mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perempat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Minggu 9 Agustus 2026, melalui Banjar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dang Sanak Perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Promot FM, Suara Budaya Banjar, dan Sanang Perompat. Kita jumpa lagi di Bano Besukan edisi pagi hari ini, hari Minggu, tepatnya di 9 Agustus 2026. Sanang Perompat untuk mengawali pagi kita pada hari ini, bersama-sama kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, yaitu Surah Al-Ankabut, ayat 52 hingga 59, yang dibacakan oleh Fitriati dan terjemah oleh Fatur.

يستعجلونك بالعذاب.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azan. Kalau tidaklah karena waktu yang telah ditetapkan, benar-benar telah datang azab kepada mereka. Dan azab itu benar-benar akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya. Mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab. Dan sesungguhnya jahannam benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Pada hari mereka ditutup oleh azab dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah pembalasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam sorga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal, yaitu yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan. Kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan, lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan, lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat. Dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.

0: perkara sebelum datang lima perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Seringkali kita merasa takut untuk memulai sesuatu karena kita menunggu waktu yang sempurna. Padahal, kesempurnaan hanyalah jebakan yang membuat kita diam di tempat. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah agar kamu menjadi hebat. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol. Pecah tujuan besarmu menjadi langkah-langkah kecil. Ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada sekedar hasil yang sempurna. Berhentilah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap bunga punya waktu mekar yang berbeda. Mulai hari ini dengan apa yang kamu punya, mulai yang kecil, tapi jangan pernah berhenti.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, suara budaya Banjar. Senang Pro 4, kita jumpa lagi di Hikmah Subuh edisi hari ini, hari Minggu, tepatnya di 9 Agustus 2026. Dan tentunya pagi hari ini kita akan bahas topik-topik yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan bahas mengenai tadlis dalam jual beli bagian kedua. Tentunya pada pagi hari ini ulun kada sorangan, kita sudah ditemani dengan Umi Hajah Ifah Iqbal SAGMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Umi?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga orang-orang perompak seberatan yang mendengarkan kita.
1: Ya, amin, amin.
0: Dalam keadaan sehat walafiat ya, Umi ya.
1: Betul.
0: Ya, topik kita pagi hari ini tadlis dalam jual beli bagian kedua.
1: Iya.
0: Ini bagian kedua ya, Umi ya.
1: Dua minggu yang kemarin kan kita membahas masalah tadlis.
0: Tadlis.
1: Itu belum tuntas. Karena banyak penelpon juga, Mbak Hedda.
0: Iya. Okay.
1: Jadi kita menyampaikannya

0: belum selesai. Kita selesaikanlah insyaallah
1: hari selesaikan, ini. Kita selesaikan pagi hari ini ya Umi ya. Iya, tentunya nih Umi pada pertemuan sebelumnya kita mungkin sudah membahas ya bagaimana nih konsep dasar tadlis ini sendiri. Iya. Mungkin ini bisa diulas sedikit lagi nih Umi sebagai pengingat lagi untuk dasar anak perempat ini sebenarnya definisi tadlis dan mengapa Islam ini melarang keras praktik ini dalam bertransaksi. Nah, silakan Umi.
0: Baik, kita sapa dulu ya pemirsa dan juga pendengar RRI Perempat. Mudah-mudahan tadi apa kata Mbak Helda ya, yang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh.
1: Amin.
0: Yang punya bermasalahan kita doakan mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala solusinya ya. Dan juga yang bagi dalam perjalanan kita doakan mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin. Dua minggu yang lalu kita sudah membahas dengan Bung Rian itu tentang Bung Kian ya, tentang tadlis. Tadlis itu dalam bahasa muamalahnya mungkin orang jarang mendengar ya, tidak familiar. Tapi bagi bagi yang kebiasaan kita biasa tuh dengarnya menyembunyikan sesuatu yang menyembunyikan cacat suatu barang yang diperjualbelikan. Nah, itu. Jadi misalnya gini. Mbak Heda jualan tuh, jual baju, sebenarnya baju itu cacat. Tapi Mbak Heda bawa ke tukang jahit, Mbak Heda permak. Lalu Mbak Helda jual. Tapi Mbak Helda akan menyampaikan non penjual, pembeli, bahwa itu sebenarnya ada cacat tapi tidak disampaikan. Misalnya ada lubang ditambal gitu, atau ada resletingnya rusak. Nah, itu diganti. Pokoknya sesuatu yang disembunyikan barang dalam barang jual beli itu ini disebut tadlis. Beda dengan cacat. Kalau cacat itu kan nampak ya. Nampak. Jadi ada yang bertanya, Umi apa perbedaan tadlis sama cacat katanya. Mm-hmm. Jadi barang itu cacat, ya cacat gitu loh. Mm-hmm. Tapi barang itu sebenarnya cacat lalu disembunyikan, tidak disampaikan kepada pembeli. Atau begini, misalnya Mbak Helda jual mobil tuh, jual mobil itu sebenarnya rusak bekas tabrakan, lalu Mbak Helda bawa ke bengkel, ditutupilah yang rusak itu.
1: Iya.
0: Tapi Mbak Helda kadang menyampaikan lawan si pembeli. Nah, jadi ketika si pembeli kemudian membeli barang itu dan tiba-tiba pembeli itu tahu bahwa ada yang disembunyikan, maka di sini yang disebut dengan tadlis tadi jadi antarodinnya suka tidak suka sama suka itu tidak terpenuhi di dalam jual beli. Itu yang disebut tadlis. Tadlis itu ada bermacam-macam Mbak Helda. Ada yang kuantitas, ada yang kualitas, ada yang waktu juga harga. Nah, tadlis itu bisa di penjual, bisa juga di pembeli. Contoh di pembeli seperti apa? Misalnya nih Mbak Helda kan pengusaha besar nih. Kemudian Mbak Helda pesan baju misalnya ya. Pesan baju satu kontainer. Nah, di satu kontainer itu sih di antara baju itu ada yang kurang misalnya. Tapi kan dia disampaikan oleh penjual. Nah, di pembeli misalnya Mbak Helda pembeli nih, Mbak Helda menjulung duit segepok, Mbak Helda kurangi selembar, kada tahu juga aja sih kada menghitungnya. Itu disebut juga dengan tadlis. Jadi menyembunyikan sesuatu yang di dalam jual beli itu bertransaksinya tidak sesuai dengan keinginan. Nah, di dalam Islam seperti itu. Atau yang biasa lumrah sehari-hari, kualitas beras. Nah, ini Mbak Helda yang kebanyakan di wadah kita nih. Beras unus jar, tapi dicampur lawan beras biasa.
1: Nah, kayak apa tuh?
0: Nah, itu tadlis juga namanya.
1: Tinggi.
0: Jadi sebenarnya buah juga di atasnya baik, di bawahnya buruk. Nah, itu yang disebut tadlis, ini menyembunyikan sesuatu yang cacat tidak disampaikan kepada si pembeli. Ada juga tadlis dalam waktu, misalnya orang itu kan sudah tahu tuh pengiriman kadang mungkin misalnya sehari, aku sanggup sehari jar, padahal kadang mungkin, kali itu disebut dengan tadlis waktu. Harga, tadlis harga misalnya kayak ini, orang tuh berjualan misalnya harganya pasarannya 10.000, dijualnya 50.000 berlipat-lipat, 7.000 itu tadlis harga. atau misalnya tadis dalam bentuk jasa, seorang beca, tukang beca misalnya, ini ada anu nih jebule nih, kasih tahu Yusdin harganya aja, dinaikkan Sidin 10 kali lipat harganya dari harga biasa. Itu disebut juga tadlis. Jadi kalau kita dalam istilahnya memang baru, mungkin agak baru dengar ya, tapi dalam praktik sehari-hari itu terjadi. Tadi contoh yang paling real itu adalah menjual barang yang expired.
1: Nah, itu.
0: Itu kan kita kada teliti si pembeli itu. Misalnya sudah habis dijual. Nah, itu termasuk tadlis. Menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya sudah habis waktunya, kadaluarsanya, tapi dijual oleh penjual. Nah, si pembeli kan kada teliti.
1: Kada teliti, nah. Apalagi kalau yang beli ini orang tua rajin.
0: Iya.
1: Langsung aja nih, asal aja kan ibaratnya.
0: Kalau misalnya tadis yang di dalam pembeli, Bang, duit sobek. Kan kebanyakan tuh dilipat-lipat biar kada tahu.
1: Biar ketahuan.
0: Atau diisolasi, sebenarnya sih itu samar aja ya, masih bisa dibaiki. Tapi kalau misalnya duit itu misalnya ada yang hilang nomor serinya, memang kada payu lagi. Nah, inilah yang di dalam Islam kita akan membahas masalah ini, apa, bagaimana hukumnya dan bagaimana solusinya.
1: Tadi tadi apalagi yang duit rabit tadi tuh.
0: Iya, nah, duit rabit kan
1: bukan hanya dari kita pembeli ke penjual nih munculnya, kadang angsulan juga kayak itu nih, Umi.
0: Jadi kita kan kadang namanya sesuatu yang biasa sebenarnya di pasar ya, tetapi ketika Islam memberikan aturannya, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi kita jual beli juga tidak semena-mena. Kalau kada tahu juga si penjual, yang ruginya sebenarnya rugi itu tidak hanya di dunia ya, pelanggannya juga. Kita bilang sama Bung Kian kemarin, yang rugi apa si penjual juga, akhirnya pelanggannya bukahan kan,
1: jarak
0: belanja di situ, jar timbangan juga kan yang berpada sekilo dikurangi atau literan ditambahi atasnya, jadi seakan-akan seliter padahal diandaki apa gitu. Itu kebanyakan tuh. Jadi termasuk di dalam bahasa itu ya, kita bahasa kasarnya ya menipu. Nah itu, tapi dengan sengaja, Mbak Helda. Jadi tadi sini adalah sesuatu yang sengaja ya, disembunyikan cacat atau dalam artian menipu seseorang dalam jual beli. Itu yang dimaksud dengan tadlis.
1: Iya, menipu seorang dalam jual beli.
0: Iya.
1: Dalam praktiknya, dalam kehidupan sehari-hari ini juga ini sering kita temuin seperti ini.
0: Jadi kita kemarin tuh kan di pasar itu kayak biasa aja kita lah bertukar apa ini itu kayak istilahnya. Cuma ternyata ada hal-hal yang kada boleh kita gawi di sana kan. Biaja istilah bahasanya ke pasar tuh apa dak. Tapi kita lihat nih.
1: Iya.
0: Misalnya ada yang, tapi satu hal yang mungkin yang kita anu yang beda adalah belum ada keberanian kita untuk
1: mengungkapkan
0: atau menyampaikannya. Karena kan kita sadar ya, namanya juga manusia. Kok ada buktinya, salah juga,
1: salah pulang
0: kita
1: pulang,
0: kan. Jadi bahasanya seperti ini aja, misalnya kalau misalnya kita itu terjadi, nah di dalam Islam seperti apa? Kan ada tulisan gini, barang yang sudah diperjualbelikan tidak bisa dikembalikan lagi. Nah itu kan sudah aturan. Nah tapi di dalam Islam ternyata tidak seperti itu. Ketika si penjual ada menemukan unsur di sana adanya tadlis, itu boleh, namanya khiyar. Jadi boleh si penjual pembeli ini mengembalikan barang itu, kalau memang terbukti ada unsur yang disembunyikan di dalam masalah jual beli.
1: Nah berarti ini dalam hal ini juga kita harus ada kejujuran dari kedua belah pihak.
0: Iya betul.
1: Dari si pembeli juga nih harus jujur. Kalau memang barangnya itu cacat, ada cacatnya, silakan
0: sampaikan.
1: Jangan ini barang yang didapat ini baik habis itu ditukar baru nih bisa juga seperti itu. Dan si penjualnya juga harus jujur juga nih kepada yang beli ini, kalau memang ada cacat kan dipadahkan aja, bujur-bujur lah, Umi lah, jangan
0: kan. Iya, jadi makanya biasanya kan kalau kita bertukar kan dibuka tuh, ini tampayakan. Memang itu bagus sebenarnya Islam yang berikan, dilihatkan ya. Ini misalnya bajunya dilihati dulu pian, nah jar. anu lihati ada cacat atau ada ya. Nah, itu kan ya. Kalau misalnya kita bertatap muka ya. Sekarang kan jual beli kita jual beli online. Tapi alhamdulillah sekarang juga ada namanya COD ya. Yang buka di tempat. Nah, itu juga salah satu yang disyaratkan di dalam jual beli di dalam Islam. Sebenarnya sudah bagus gitu. Cuma masalahnya yang kita bicarakan ya, ada sesuatu yang disembunyikan cacat itu. Misalnya tadi tuh mobil yang bekas tabrakan dibaiki dulu. Tapi kada disampaikan kan. Atau misalnya tadi tuh baju yang ada sobek-sobek dijahit dulu. Nah, jadi sesuatu hal yang itu harus disampaikan. Misalnya atau bahasanya tuh ulun kurangin harganya najar. Ini bagus itu kan. Itulah Islam memberikan seperti itu. Jadi ada transparan di dalam jual beli itu adalah Islam mengaturnya seperti itu. Jadi supaya kita menghindari namanya kezaliman ya. Sesuatu karena tadlis ini di dalam beberapa pendapat hukumnya adalah haram ya bagi yang tadlis yang benar-benar merugikan. Misalnya beda nukar mobil atau nukar motor, sebenarnya ini sudah dipolis kayak bagus kayak hanyar lah, bari pakai rusak.
1: Iya.
0: Nah, ini di dalam Islam di boleh Bahada boleh mengklaim gitu atau dalam sebutan bahasanya adalah khiar. Jadi mengembalikan barang itu. Kalau misalnya itu terjadi. Tapi beberapa pendapat ulama mengatakan memang tadlis itu tidak harus dikembalikan. Ya, tidak harus, tapi ada mungkin kesepakatan ya, ada pengurangan harga. Jadi seperti itu. Dan yang kalau Bahada tahu kan banyak kan kejadian tuh. Yang kayak ayam lamak gitu nah, dibuat di banyu. Itu iya, tadlis. Nah, itu bahasanya ya. Tadlis. Jadi dipenggemukan.
1: Supaya tambah berat.
0: Iya, itu namanya tadlis, Mbak Elda. Dalam Islam itu, dalam muamalah itu. Kalau kita kan bahasanya anu jajar, penggemukan jar. Nah, itu sebenarnya adalah unsur yang menipu juga. Nah, itu tidak boleh. Atau di dalam sebuah hadis disebutkan yang menahan susu ke apa susu sapi atau susu kambing supaya kelihatan gemuk kan lalu kada diparah. Nah, itu tidak boleh juga. Jadi kayak sapi itu sebenarnya perah ya diperdi supaya kelihatan gemuk kada diparah. Lalu kata Rasul itu tuh tidak boleh menahan susu kalau misalnya di dalam masalah jual beli ya. Nah, itu bisa dikembalikan dengan menambah satu set kurma. Jadi maksudnya tuh ada gantiannya lah. Nah, Islam itu indah sebenarnya ya kalau kita. Nah, tapi sebenarnya pada intinya perbuatan itu di dalam masalah jual beli yang kita sampaikan tadi menyembunyikan aib atau yang tadi disebut dengan adanya kadaluarsa atau beras dicampur. Ini kebanyakan beras sama ya. Adalah kalau dilihat tuh mukanya bagus ya, unus ya, unus nomor satu aja.
1: Bawahnya tapi tahu kita
0: iya, pas dibawa ke rumah kenapa jadi biasa lembek atau banyak nasinya itu. Nah, itu yang disebut dengan tadlis tadi. Jadi sebenarnya ada unsur yang menyembunyikan atau menipu lah bahasanya. Jadi kita hindari yang mudah-mudahan sebenarnya kita tidak bisa, kalaupun kita tidak bisa berdagang seperti Rasul, paling tidak kita kalau beda. Kalau Mi betakun beda kalau Mbak ada ke pasar tuh. Ada penjual yang jujur nyaman kalau Mbak ada.
1: Oh, nyaman benar kita mau.
0: Rasanya anak kada karena anak nukar jadi nukar. Sidin, jadi sidin anu nukar limau nih. Jangan anu maulah pian limaunya ini masam jangan tapi manis. Ayo. Senang banget dengernya.
1: Jujur.
0: Jadi kita yang asalnya kada anak nukar karena kejujuran si penjual kita tukari. Jadi kita ulungin ketujuh jain yang nyaman lagi nang masam-masamnya kan ada itu. Jadi kejujuran di dalam jual beli itu tidak semuanya merugikan, justru orang senang. Karena kata Rasulullah, orang yang berdagang, yang benar-benar berdagang itu dia memperoleh keberkahan. Ini yang kita cari dalam hidup itu bukan berapa banyak yang kita dapat kan, tapi yang paling utama adalah kita memperoleh keberkahan. Itu beda.
1: Jujur tuh keberkahan yang kita dapat.
0: Iya, jadi bukan berapa banyaknya keuntungan, tapi kita rugi kan. Mm-mm. Rugi di, jelas di akhirat. Tapi walaupun dunia, misalnya Sidin tuh najar berjualan larang benar, jar banyak benar pelanggan Sidin, mungkin Allah masih memberikan kesempatan, ya kan, seperti itu. Jadi kita jangan berpikir melihat orang kada jujur, orangnya anu payu, misalnya sugih, lalu kita umpat-umpati. Salah. Jadi
1: salah. Mungkin di situ Allah memberikan kesempatan nih untuk berubah.
0: Iya.
1: Sadar, insyaallah ibaratnya diberi kesempatan ini, tapi mungkin belum saatnya.
0: Iya, jadi kita upayakan dalam masalah ini, kita sampaikan. Misalnya yang paling serancak tuh adalah ya duit tadi. Kita kan rabit nih. Semalam tuh jarum milon kian. Kita bisi duit selembaran kian lah 100.000. Rabit. Handak kada ditukarakan, iya kita perlu.
1: Iya.
0: Kada ditukarakan, maulah Sidin kan bingung tuh.
1: Bingung
0: nah,
1: tuh.
0: Tapi kita upayakan kalau misalnya sudah ya dah, mungkin kada mau, kada jadi, kita kan kayak itu. Paling kada masih bisa lah, at least yang disamarkan seperti itu. Kalaupun misalnya ada bahasanya kayak ini, kayak bahasa masalah buah ya. Buah tadris itu kan ada sesuatu yang misalnya disamarkan, kan kita kada tahu 100% buah itu bagus atau kada kan, manis atau kada, itu masih bisa dibolehkan. Kayak semangka misalnya, manis kada cil, manis pian jar, kan kayak itu.
1: Nah itu bahasanya bisa menipu tuh, piannya bisa yang manis bukan buahnya.
0: Pian manis jar, manis pian jar. Jadi kita nih kayak kada mas tulun jar, kada tahu lun buah semangkanya yang pian, yang manis yang pian jar, kan jadi bahasa kayak seperti itu, jadi masih ragu-ragu kan. Bagus kayak itu kan, jadi pada bahasanya kayak inilah. Kalau misalnya kita memang kada tahu rasa buah itu, jangan pepada manis. Ulun kada tahu, nah ulun kebetulan hari ini kada merasai. Kalau limau kan masih bisa dirasai ya, misalnya apa, tapi kalau buah-buah yang lain masih bisa dirasai, kada apa-apa. Kalau sekarang, atau misalnya yang dijulung yang manis, yang dijual yang masam, kebanyakan. Nah itu kada bulis, sebenarnya itu nama tadlis.
1: Misalkan nih nukar gumbili kita ujar pamannya hapuk
0: nih
1: sekali dibawa ke rumah gayur kita tuh gayur berataan
0: gayur tuh bahasanya gayur lah
1: enggih kan hapuk
0: apa tuh sih kada ganyau lah
1: ganyau jadi tuh enggih harus tuh berataan.
0: Nah itu jadi yang jadi kalau misalnya ulun kada tahu bu enah anu anu jepian lah cepet kalau misalnya ada yang penjual yang membelah kan menjual anu membuka di situ, masya Allah itu ya.
1: Luar biasa,
0: jadi bukan kan? Mengambil keuntungan yang banyak tetapi apa ya, kita jujur itu sesuatu hal yang jarang mungkin tapi kita lakukan itu adalah karena kalau kita mengingat bahwa kita berdagang itu adalah ingin memperoleh keberkahan, itu yang kita lakukan. Kita jadi kada, kalau misalnya kayak Rasul aja lah misalnya lah, modalnya sekian. Nah, pian hendak menukari berapa? Ayo, adalah kayak itu ini.
1: Kali, luar udah dicari kayak itu, Umi.
0: Rasul kan kayak itu kan berdagangnya. Makanya Nabi itu bergelar Al-Amin kan, orang yang dipercaya. Bagaimana orang-orang Yahudi dulu mempercayai Rasulullah ya. Nah ini sekarang kalau kita lakukan kayak itu adalah yang wani lah. Rasanya kada mungkin.
1: Kada mungkin.
0: Iya.
1: Tapi kalau sulit itu.
0: Iya, tapi kalau misalnya kita berdagang memang kalau kada hakon menyampaikan modalnya, tapi kita hanya memperoleh keuntungan yang sedikit yang cukup lah. Karena kalau kita berdagang itu tadi bilang mengambil keuntungan yang banyak tapi kada berkah. Yang paling baik itu adalah kita untung juga berkah. Jadi sedikit, sedikit tapi berkah.
1: Iya.
0: Kan pelanggan kita jadinya banyak ya. Kalau misalnya, sekalinya si Din tuh murah benar berjualan dia, maka bagus. Ayo, coba kita lihat ya. Di pasar itu kalaunya banyak pembelinya, kita yang berjual ramah, mbah tuh jujur lah tija. Dagangannya lakas, benar habis.
1: Iya, jujur tuh.
0: Nah,
1: amanah jadi kita nang menjualnya jua.
0: Iya.
1: Sesuai apa law nang disampaikan, apa law nang dijualnya
0: iya.
1: Jua.
0: Inggih. Walaupun ya, misalnya Sidin itu terlarang sedikit, tapi karena Sidin jujur, Sidin apa? Lah tidak. Nah. Ibaratnya lah ubarkan Sidin tuh ja 100 mil. Terlarang pang Sidin tuh sedikit ja, tapi Sidin tuh nyaman banar kalau betukar lon Sidin tuh ke kurang lebih ja. Nah. Itu yang kita cari. Ibu-ibu ini melihat ke sayur telah ada yang paman kekurangan abi kada berhitungan atau timbangan barat atau apa. Nah tidak banyak. Banyak pelanggannya. Nah itu yang kita cari di dalam jual beli itu adalah sesuatu yang yang kita cari tadi bukan keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi adalah kita bagaimana Rasul mengatakan kepada kita yang paling utama adalah keberkahan.
1: Keberkahan.
0: Iya.
1: Jangan kadang tuh kayak ini Umi. Kita kan ibaratkan kuar sayur nih lah atau apa nih. Dan kita milih-milih sudah sekali sampai ke rumah nih. Nah, banyak yang ada bagus sekalinya.
0: Iya.
1: Terusnya sudah kita kesel lah Umi lah ibaratnya.
0: Iya.
1: Padahal kita sudah memilih nih, mana nih pilihan kita tadi nih, atau buah kan kadang bisa juga kayak itu, bila kada diitihi jar Umi.
0: Iya.
1: Bisa belain tau mau sampai ke rumah.
0: Daging juga, ayam misalnya Bapak ada aja, ini daging sudah berapa hari buahnya belum buat di kulkas. Ayam nih ayam freezer misalnya dibuat, kenapa Pak? Tapi termurah aja sedikit harganya. Lihat aja, kalau kita jujur, rame aja yang menukar. Karena kan kita orang berdagang itu kada untung terus ya kan, namanya juga berdagang, ada juga ruginya. Tapi dalam hal ini kalau kita misalnya coba pelan-pelan aja, beda ya kalau kita berjualan, pelan-pelan aja kita berjual, misalnya oh ini anu misalnya ayam inilah, maaf aja nih ayam di kulkas, ayam semalam kada payu, kada habis, aku buat di kulkas, tapi harganya murah Pang, misalnya ayam ini harganya seini, nah itu coba aja dipraktikakan seperti itu. Atau yang misalnya yang paling nyaman itu kalau kita belanjanya di, maaf ya, di mana, di minimarket kan,
1: supermarket.
0: Kalau kita nuker roti itu biasanya si kasirnya bilang, Bu ini tanggal sekian habis Bu kan. Nah itu disampaikan, itu bagus disampaikan, itu
1: iya.
0: Sekali beli roti kan harus ada expirednya paling seminggu ya, atau 3 hari lah. Nah kalau kita menyampaikan itu enak kan, oh berarti kita harus 3 hari harus habis. Itu kan memang makanan basah kan seperti itu. Atau misalnya anu kayak buah tadi, buah ini anu ulun rasai manis Pang, tapi ulun kada tahu lah. Nah kalau misalnya kita kan buah di dalam apa ya, di dalam satu pohon pun ada yang beda rasanya kan. Nah tapi kalau misalnya si penjual sudah menyampaikan, enak. Kalau misalnya boleh ke rumah ada masam kan apa Pak? Sidin sudah memadahi juga tadi Jasidin.
1: Ibu
0: sudah menjamin lah Jasidin masanya buah tuh ada yang masam kan. Kalau misalnya kita dipadahi manis benar jar, boleh ke rumah masam sangkal.
1: Sangkal kita bujur.
0: Nah itu
1: Lebih baik ini jar kita tuh diberi keterangan di awal dulu.
0: Iya, jadi kalau sesuatu itu yang disampaikan tadi tuh kan yang kita jujur adalah sesuatu yang menyenangkan si pembeli. Itu yang disebut dengan antarodin tadi, suka antarodin sama suka.
1: Kadang kalau kita jujur nih Umi lah, orang tuh kawa aja jual apa pembeli ini kurang lebih, oh ini memang kayak ini kondisinya, kayak ini keadaannya, dan aku juga menghakuni ibaratnya menukar. Jadi kan sampai ke rumah nih kada ada sesangkalan lagi.
0: Iya, kada ada sesangkalan lagi. Misalnya anu Bu, iwak ini buai anu sudah ada wayu Pang sedikit jar. Nah, anu ulun jual murah Pang. Nyaman lo? Karena itu kan siang, anu apa ya bahasanya tuh
1: sama-sama akur,
0: sesuatu
1: kita,
0: yang ternyata Allah itu memberikan ini ya, sesuatu yang kita berbuat kebaikan itu pasti balasnya kebaikan.
1: Iya,
0: gitu.
1: Kita terima telepon dulu
0: iya,
1: ya.
0: Iya boleh.
1: Oke, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sofyan, silakan Abah Sofyan.
2: Ini tuh pernah ngeser sate ayam. Ternyata satenya ini menurut ulun mantah gitu nah. Ada gede-gede masaknya menjual oleh ulun. Ulun saya kada yakin juga kalau menjelon namanya sekian. Ya saya pernah bujur tak berasa aku mantah. Ya saya jual oleh mamanya sekian. Saya bujur banyak aja. Nah, ulun sekian ke apa? Omi, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ayah sedih entah tukari anu sate nang mantah tadi tuh.
0: Iya, tadi kembali lagi ya kita di awalnya Pak Sofyan belanja itu kayak apa gitu. Kalau memang misalnya si penjualnya mungkin tidak menyampaikan ya tadi tuh, berarti Sidin kada bisa juga masak kalau Pak Sofyan lah. Memasaknya bisa atau membakar lah sate ya. Sate kan tadi
1: sate,
0: tuh.
1: Sate ya Sidin tadi.
0: Sate itu kan memang perlu kalau kita lihat ya harus benar-benar arang. Jadi kalau misalnya tadi Pak Sofyan kecewa itu salah satu yang membuat si pembeli kadang menyenangkan hati kan. Mungkin Pak Sofyan berpikir lagi untuk sekali lagi datang nih. Atau kalau pin datang juga Pak, padahal
1: Pada semalam.
0: Teh semalam anu kartapi masak dalam dagingnya. Nah, ini sebenarnya jadi Mbak Ada, Umi itu kan punya anak ya. Jadi dia mengatakan gini, anak Umi salah satu orang yang berani loh, Heda, menyampaikan misalnya dia makan sesuatu ya di tempat itu. Dia bilang gini, Pak, masakan Bapak ini kurang ini Pak, coba Bapak tambah ini. Jadi Umi tuh berpikir, kenapa nak jadi ikam wani, kasihan mak kalau inya sinin berdagang, kalau kada dipadahi, kada disinggung lah kita menyampaikannya mak kalau kita baik-baik.
1: Iya.
0: Jadi sesuatu keberanian kita sebagai pembeli itu kadang juga dipertanyakan juga Mbak Heda.
1: Iya, bujur.
0: Kalau anak Umi tuh ya waktu anak Umi kan kuliahnya di Kairo ya. Dia tuh orang-orang Indonesia kan banyak jualan di sana. Misalnya ada mie ayam atau apa. Nah, ini sering dia cerita. Jadi aku kalau di Kairo mah kalau makan misalnya ini aku sampaikan lawan orang yang anu supaya kasihan dua si Din dia berdagang jarumnya karena tapi payu aja. Coba pin tambahi ini Pak. Pin ini nih. Kadang kita kan itu kata Umi, wah kamu berani banget gitu lah.
1: Ya takutan kadang iya. Nih Umi kalau takut salah kalo, atau apa.
0: Kalau orang tersinggung kan?
1: Tersinggung kan.
0: Tapi kata anak Umi gini, ya kasihan kan mah kalau dia berdagang karena payu.
1: Tapi mending bujur pulang.
0: Bujur juga. Cuma kan aku berpikir, nah kalau misalnya kita ada keberanian seperti itu ya, pian berdagang kalau bisa asa kada anu beda lah.
1: Kadang kita ragu kayak
0: ya, Umi. Saya kayak kasus Pak Supian ya. Pak Supian datang lagi. Pak maaf Pak atau Ibu, sate pian semalam tuh mantah dalamnya. Adalah keberanian Pak Supian seperti itu ya. Kalau misalnya kadang ada misalnya kita ingin membantu orang itu maju, salah satu kata anak Umi itu ya dikasih tahu mah apa kekurangannya gitu loh.
1: Apa kekurangannya ya. Itu
0: misalnya kurang ini, kurang itu. Nah, ini kadang kita keberanian kita seperti itu yang menyampaikan, yang membenarkan. Atau kalau kita misalnya umpamakan kayak kasus beras tadi, beras pian dicampur kah Pak? Rasa kada wani kita, ikam moninya jar dituduh kayak itu kan. Tapi kita yang paling kita sering kita lakukan, kita kada menukari lagi itu kan. Nah itu
1: iya. Sebenarnya itu juga dari penjualnya juga harus menerima itu saran-saran itu ya Umi ya.
0: Iya kalau
1: mau menerima.
0: Iya kalau mau menerima.
1: Nah nih Umi, kita juga ada nih pertanyaan di channel YouTube kita nih Umi.
0: Yeah.
1: Ada dari Subeki W8230 nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah amalan atau bacaan agar kita terhindar dari tindakan zolim? Habis itu ini kita tampung dulu ya Umi ya. Habis itu juga dari Mudar 77. Nah, kamu menukar mangga sekilo nang bajual padahal bepadah manis, biasa kalinya dibawa bulik masam babulikai ke wadah pamannya, sekalinya ditakuni pamannya, ikam berapa kilo nukar jar ulun bepadah sekilo paman. Nah mbah itu jasidin, lalu jar pamannya, alhamdulillah jar sekilo aja aku speak up jar sidin, jar pamannya alhamdulillah am untung ikam ja banyak ja syukur aja. Nah abis itu jasidin sangka baik kada tahu kayak apa orang jasidin juga. Nah itu kayak apa itu antara mungkin pamannya ini memberi tahu ada sih berarti manis kadanya.
0: Nah
1: adalah.
0: Itu kan tadi kan. Nah di dalam masalah memang di dalam tadlis jual beli buah itu memang agak samar ya.
1: Samar.
0: Jadi masih bisa dimaafkan tapi dalam artian tadi lebih kalau misalnya si penjualnya jujur ya di awal, mungkin si pembeli tadi siapa namanya tadi yang penanya itu kan kada sangkalnya
1: Muhdar tadi.
0: Iya si Muhdar kan kada sangkal kalau misalnya kalau tadi pamannya bepadah manis tiba-tiba rasanya masam berarti sudah suatu kejoliman. Iya kalau kita tadi bagaimana menghindari kejoliman ya tadi itu amalan kita ya ingat aja dengan bahwa Allah itu tidak suka dengan perbuatan yang buruk ya. Jadi misalnya di dalam surah An-Nisa itu disebutkan kan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu. Nah ini Jadi kita ingat aja setiap kita ingin berbuat zalim bahwa hukum Allah itu pasti ada. Sekarang ini kata orang lah, karma itu jadi akhirat. Wah, ini di dunia. Ya Allah, mbah adalah nakas ini apa-apa. Jadi salah satu upaya kita yang kita kayak inilah, tapi siapa tadi yang pertama tadi ya, menghindari zalim. Gini, kita segala sesuatu yang seperti di awal mbah ada kita sebutkan kan, kita belanja di pasar tuh kayak biasa aja dah. Karena papa air senyap. Tapi ketika kita ada sesuatu yang kita tidak suka, kita kesel, kita kecewa, itu yang membuat yang disebut dengan antarodin tadi, suka sama suka tadi kita tidak temukan di situ. Ada kekecewaan kepada si penjual. Nah, kecewaan itu, kejoliman itu, kalau kita ingat bahwa Allah itu maha melihat, ya, itu aja kuncinya. Jadi sesuatu yang jolim itu pasti balasan juga jolim. Sesuatu yang baik pasti dapat kebaikan. Siapa yang menanam kebaikan dapatnya kebaikan kan. Si penjual yang sifatnya menipu, lihat saja, tidak berapa lama ada cerita. Cerita ini nyata ya. Ada beliau berkata, saya itu berdagang berdagang itu hampir 10 tahun. Saya waktu berdagang itu pertama sifat adalah menipu ya. Menipu penjual, kemudian mengakali timbangan. Kata beliau, alhamdulillah selama 10 tahun itu beliau itu keuntungannya luar biasa banget. Tapi suatu saat, suatu ketika beliau mengalami kebakaran hebat yang membuat barang-barangnya ludes, habis. Kata beliau begini, ya Allah, sebentar saja ketika Allah ingin mengambil anu kan, mengambil titipan harta itu, sebentar saja dalam waktu 1 jam, beliau di situ berpikir bahwa ternyata berdagang yang sifatnya jangan sampai gini ya, jangan sampai kita terlena gitu. Oh, ternyata ada apa-apa ya, aku jar membunguli orang jar sugihai sekalinya. Tapi dalam waktu sekejap saja, ketika kita niatnya buruk, niatnya jolim, 1 jam kata beliau ya, barang saya di pasar tuh habis ludes, tidak ada tersisa sama sekali. Nah itu, jadi kita yang kita cari itu sebenarnya bukan berapa banyaknya untung, tapi adalah keberkahan.
1: Keberkahan.
0: Ya, jadi mudah-mudahan ya kita berdoa ya. Umi juga berdoa mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang kejoliman. Salah satu doa yang paling bagus ya yang kita bacakan doa Nabi Yunus kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, kita kan ngakui ya bahwa kita sebenarnya setiap hari kita ini banyak berbuat dosa Mbak Hedaya, kecil besar itu. Tapi kita selalu yakin ya Allah itu Maha Pengampun ya, Ghafur ya, Ghafar ya, ya. Kita berdoa aja ya Allah, jauhkan aku dari zalim ya. Jadi kuncinya tadi, yang pertama tadi kita, bahwa Allah itu maha melihat apa yang kita lakukan, Allah itu tahu semuanya ya. Ya. Jadi yang berdagang juga nih, jadi sidin, kadang tahu juga, kadang melihat juga, kadang kena. Tapi kadang kita yang kita cari, lihat aja orang yang dagangnya tahunan tuh ya, yang tambah hari tambah besar, lihat saja pasti ada amalan-amalan yang mereka lakukan ya, yang bertahan sampai puluhan tahun. Kalau kita bahasanya ini legendaris jelah, legend. Nah itu, jadi itu yang kita bisa contoh. Berarti ada, misalnya orang itu ya, maaf ya Mbak Heda, berdagang makanan, kalau dia menjaga kualitas, dia tetap mempertahankan rasa, walaupun harganya naik, lihat aja sampai puluhan tahun masih banyak pelanggannya,
1: orang tetap kebulik.
0: Iya. Ya kan kalau harga kan, kalau makanan kita tidak bisa manu kan, karena memang banyak membutuhkan bahan atau juga alat ya, jadi itu. Tapi sesuatu yang misalnya yang tadi itu di pasar misalnya apa ya, yang harganya misalnya 10.000 dijual sekian ya, dengan alasan anu sidin tuh kada tahu jua tuha, sidin tuh di rumah aja aku larangin. Kan banyak tuh
1: banyak. Banyak yang kayak itu Umi.
0: Kalau misalnya kita di pada hineng kayak itu, kayak Umi misalnya, anu sekian, mikir, karena Umi tahu harga, harga di pasar anu saanu ja, ketahuan kan?
1: Ketahuan.
0: Tapi bagi orang yang jarang ke pasar, itu kadang pernah itu kejadian, aku jar sekali ke situ nukar larang banner di bungulinya banner jadi nah itu kan berarti satu tadlis namanya itu. Jadi tadlis dalam bentuk harga. Jadi kan ada yang kuantitas, kualitas, ada harga, ada waktu. Jadi empat ya, empat tadlis itu. Jadi kuantitas, jumlah, kualitas barang tadi ya, kemudian waktu dan juga harga. Jadi mudah-mudahan kita berdagang terhindar ya dari itu, karena kita memakan harta dengan cara jalan yang batil itu adalah tidak boleh. Bukan batil, membunguli orang.
1: Jatuhnya tuh jadi
0: apalagi misalnya itu kan jolim tuh Mbak Hada.
1: Jolim itu.
0: Berdoa orangnya dan nih kamu. Nah, habis sama kita.
1: Habis sama dijabah Allah nih doanya nih.
0: Karena orang yang jolim itu kan doanya dijabah kan.
1: Yang terjolimi ini. Dan tentunya itu merugikan sebelah pihak nih sebagai pembelinya juga kita rugi lah Om Ilah. Padahal kada masalah nih kalau ibaratnya orang yang jualan nih jujur aja. Kita yang sebagai pembeli pun suka ibaratnya.
0: Iya.
1: Ini kita sama-sama akur, sama-sama ikhlas, maka sama-sama nyaman sekedua belah pihaknya nih. Aku menukar karena dengan keterangan Ikam seperti itu dan aku mau untuk itu. Ya kada apa-apa, kita buliknya damai.
0: Iya. Kalau kita sudah kayak kasus yang Mangga tadi kan? Jadi Sidin Ikam nyukur sekilo, aku nukur sepekap. Sidin salah, Sidin kan memadahi manis. Bukan kan? Masalah banyak atau sedikitnya kan? Yang namanya penjual, pembeli, pasti kan kalau dipadahi manis, kayaknya tadi sebenarnya boleh mengembalikan karena jadi dustai kan? Didustai. Tapi Sidinnya penuh, Ikam hanya nukur sekilo, aku sepekap salah pula. Karena kalau penjualnya jujur, aku juga kada tahu jan Mangga ini nah jar Sidin anu manis atau masam. Karena ujar yang anunya ini. Nah, kam kada tahu lagi kalau kita menukar kan pas masam kita kada sangkal lagi karena sudah ada kejujuran dari si penjual. Tapi misalnya manis Mangga dibawa bulik masam, jangankan yang siapa tadi? Aku gin sangkal. Jadi itu kita kan membayangkan manis tuh. Tapi bagi orang yang misalnya Umi tuh punya ya, punya pelanggan penjual buah, masya Allah. Lihat orang berdagang, sampai Umi lihat nih Mbak Hada ya. Setiap pagi kalau inya berjualan buah tuh orang sudah berjual buah jam 2 habis, karena habis-habis inya jam 10 habis sudah. Karena Umi melihat praktiknya berdagang itu masya Allah Mbak Hada. Misalnya gini lah, berapa cil kastela sekilonya anu cilai, nah harganya naik sudah semalam 7.000, kalau ulun hari ini menukar nah 8.000, ulun berjual 10.000 sekilo. Ujar Umi ini 2.000 jo orang yang ambil untung. Manis lah cil. Nah kada tahulah kalau nyamang kastela Hawaii nang ulun jual semalam tuh manis pang, kalau ini ulun kada tahu manis kadanya. Ma esidin tuh buah je 5 jua. Berapa sekilo 5? 10.000 cilai aja makan lah. Anu manis lah. Kurang cilai kada manis, kada ada masam-masamnya. Ditukari orang Behelda. Seulur Umi lihati setiap paginya tuh berjual buah tuh sebelum jam 12 tuh sudah habis Behelda. Karena inya tuh jujur gitu nah.
1: Jujurannya ya Umi.
0: Jujur benar. Misalnya pisang. Anu jar, anu atau misalnya anu ni pisang jar. Anu cilai jar anu pisang ni pisang karbitan cilai jar. Jadi pian anu ja maaf ja kalau ya Allah Mbak Hada. Kalau orang berdagang kayak itu berataan.
1: Nah, ini ada telepon juga nih Umi di WhatsApp kita nih Umi. Kita terima telepon dulu ya.
0: Iya baik.
1: Oke, halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya.
3: Mbak Merda ya.
1: Ada. Iya, silakan dengan siapa di mana nih ulun nih?
3: Mamanya Rifki.
1: Mama Rifki, silakan Mama Rifki. Iya.
3: Gini Bu, ada kan kejadian kami kan itu jangan di pasarnya kan kada dana pasar biasa aja lah. Jadi ada orang menjual apa hintal dulu asin kan terjarok tuh.
0: Iya.
3: Rame di memakan buah di pasar nih kan nukar gitu nah. Jadi kebetulan ulunnya nak nukar sana kada dang sulannya jadi dia ulun kan bawa juga kada kan aja gini dulu sakanya lu nih boleh kadingat lagi besok harinya lalu ditakuni oleh pemang nang berjualan di pasar pada nukar. Pian jadilah semalam nukar hintal lu kada untung pian kenapa sakalinya jar dia istilahnya tuh sih menukar dua biji itu sebiji aja baik nanti makan nanti bau kulit saya karena baiknya nah jadi kan itu saja jadi yang mbak jadinya tahu penjualnya ini untuk cekak untuk makan di pasar buahnya ini kan mau bawa makan bawa nasi lah pedagang lah jadi bagus ya dimakan bagus dalam menukari pulang masing-masing bau kulit ke rumah. Nah jadi kan di rumah tadi jadi kan tenang baiknya aja Umi ya terus ke rumah itu kayak menurut Nah itu satu. Ini kan masalahan dulu dagang ulun kan keturunan dagang gua. Kadang-kadang umi gitu kita beda jualan lah. Mau jualan larang aja. Aku di situ nukar. Aku jadi nukarnya murah di situ. Jadi di Saudi oleh adik kita jadi kan ulun memang kak itu menjual. Kadang-kadang. Maja, larang aku kok situ. Kalau itu pin nukar ya kesana. Kesana ulun itu maksudnya.
0: Ya bujur-bujur buat.
3: Nah. Itu ada yang menyauti ulun kayak maksudnya nah ulun nah. Nah, ulun ini pedagang sudah kan kada 10 kada 10 tahunan udah keturunan dari mama sampai ulun
0: iya.
3: Nah, jadi ini sudah terkenal dah ulun di pasarnya terkenal sudah.
0: Alhamdulillah masyaallah.
3: Ini masalah utang umil ini lucu bang mulai mama ulun ke pedagang gua jadi kan umil ada orang ini ulun kepanjang umil
0: bapak kada apa-apa ini
3: jadi mama ulun ini umil pedagang jadi kan mama ulun ini kan orang pedagang wadah itu kan kadang umil kalau nya yang ngambil pagi sore bayar yang ngambil sore pagi jadi itu berputar terus ini ada salah satu pedagang wadah ini kadang mau bayar harus bayar mama ulun ini biar dia tapi karena anu dia di jalan mama ulun ini lah aku minjam duit bang di jaku jalan aku di abahnya garin jaku jalan bujur apa ngarannya nih hendak menukarkan kan dari duit itu ada ketahui bahwa iya kajar jalan mama di pinjami sudah ini sekalinya ada yang madahkan maji jalan sebenarnya si dini itu jar minjam duit itu bukan menukarkan iwak sini berbelanja ke lain jadi mama tadi lalu kan lalu pin datang kan lalu mama datang ma pian jalan lawan ulun kayak itu kenapa utang kak ulun bayar ke bayi anu bertukar ke lain sekali apa sahutan ciri nome mun ikam kutuk hari tarus jen ikam dan itu lah haji pulangnya seperanakannya
1: jadi
3: mama ulun menyoti apa semalam tuh mama ulun nyoti kan alhamdulillah sudah selesai deh umi sudah hai kan ditagi mama ulun lagi sampai
0: mati iya menikah, bujur
3: tapi alhamdulillah umi doa jadi ini kan yang terzalim itu mama ulun apa yang mendoa yang itu
0: iya.
3: Alhamdulillah umi lah dengan doa si din tadi kan ya, jadi yang terzalim bisa kabul kami menjadi haji seperti
0: alhamdulillah masya Allah ini contoh ini contoh real ya jadi contoh
3: kan,
0: nyata
3: ini yang zol ini kan sama okay. Kadang-kadang kan yang diutangi kan zalimnya mau utang
0: iya itu, betul
3: padahal kan mama udah sebenarnya kepada sudah lalu ada yang madahi bahwa si itu berbelanja itu bukan untuk nukar iwak sih berdusta sudahlah jadi ternyata pada tidak ada payu jaman dia banyak lebihan kena kebayang mama udah sudahlah sampai sini meninggal doa sidin kabul mama ini
0: itu jauh iya.
3: Mohon maaf lah salah hilapan dulu kepanjangan Mbak Helda terima kasih sewaktunya terima kasih Umi sekali lagi atas pencerahan pian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: nah ini kita sambung telepon lagi ya Umi ya
0: iya.
1: Oke halo assalamualaikum
0: alhamdulillah banyak
4: halo,
0: yang sharing
4: assalamualaikum ada
1: iya dengan Helda hari ini dengan
4: Ibu Fitri
1: silahkan Ibu Fitri
4: Yeah, assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam.
4: Ulun singkat aja Ustazah. Masalah pedagang, bagaimana menyikapi orang nang berutang tuh? Kada diberi, kayak apa kada membayar. Bila sudah utang kada mau datang. Nah, itu aja mohon bantuan pian.
0: Iya.
4: Makasih Mada. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dilema juga nih ya Umi ya. Tadi hutangi ini bayarnya ngalih.
0: Iya.
1: Kada dihutangi enggak salah pulang.
0: Ini yang berhutang yang betaring.
1: Jujur kita nemu hutang.
0: Tapi ya inilah ya, memang Allah itu ya Allah itu apa ya? Kadang kita gini ya. Kita tuh ada dapat rezeki yang beda lah. Tiba-tiba ada aja yang mengetok lawang. Bisakah pinjam duit ya? Kadang berpikir ya Allah, dari mana sih Din tuh tahulah bahwa kita ini bisa duit. Mungkin Allah menggetarkan hatinya lah. Nah ini ujian juga buat kita yang bisa duit memang ada gula ada samut ya. Gini Bu ya, kalau kasusnya Ibu Rifki tadi yang pertama ya, masya Allah kita mudah-mudahan bisa mencontoh beliau ya, karena beliau berdagang itu kan kata beliau karena memang berdagang sesuai keuntungan beliau sih, mengambil keuntungan mungkin keuntungannya sesuai dengan berdagang, kemudian ada yang lebih murah silahkan desiden belanja ke sana. Itu patokan bahwa memang rezeki itu Allah yang menentukannya. Jadi hidup tuh gini ya, rezeki itu dari Allah, dari yang kita usahakan kan. Misalnya gini, kita kan punya gaji setiap bulan tuh rezeki yang pasti ya, tapi kita belum sampai di tangan kita tiba-tiba ada anak yang sakit, berarti rezekinya dokter ya. Tiba-tiba kita misalnya ada yang kepepet kebutuhan atau keluarga yang meminjam. Berarti kan ada. Jadi kita kada tentu rezeki itu untuk kita gitu. Jadi rezeki itu dari Allah Ta'ala lewat pekerjaan kita, lewat perdagangan yang kita usahakan. Jadi satu kunci tadi apa yang benar Ibu kata Rizki, Ibu Rifki atau apa ya?
1: Ibu Rifki. Jadi
0: itu benar bahwa yang perlu dalam hidup kita itu bukan berapa banyak keuntungan, tapi adalah keberkahan tadi. Nah, misalnya Ibu tadi sempat kecewa dengan orang yang mengatakan tidak bayar ya, ternyata dia itu ada sifat tidak sukanya ya, ya iri atau dengki gitu ya. Tapi kejoliman itu dibalas dengan doa dan diaminkan. Itu Masya Allah. Doa orang yang jolim itu kan diijabah ya. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan doa kebaikan apa yang disampaikan malah benar-benar kejadian. Ya, mudah-mudahan kita mampu ya, dalam artian begini. Kita mampu melakukan sesuatu yang baik ya. Misalnya Bu, tadi misalnya orang itu memang, kalau orang itu Bu ya, dia berutang itu untuk makan, mengisi perut. Enggak apa-apa Mbak. Kalau bisa kita beri aja lah, tapi kita dalam artian begini ya, kalau memang Umi gini, kita misalnya kan punya uang ya, anggaplah 10 juta, tiba-tiba ada orang yang kawak hamjam duit 10 juta ya, umpamakan beda ya, lalu ujar kita gasan apa garang pian, gasan keperluan sekolah. Nah, kita tidak harus 10 juta, kita pinjami misalnya ya 3 juta atau 5 juta separuh lah, jangan semuanya gitu ya, dalam artian karena memang nah kalau masalahnya karakternya orang yang seperti Ibu sampaikan dari Danau Salak tadi mengatakan, kada kau dibayar Ibu, kita lihat dulu si Din itu berutang gasan apa. Ya, jadi kalau misalnya gasan keperluan makan sehari-hari, ikhlas disedekahkan dia Bu ya. Tapi kalau misalnya dia memang kebutuhan yang kita lihati untuk sesuatu yang kada untuk apa ya, yang penting, yang urgen, yang apa ya, yang misalnya untuk berpaya-paya, kada usah Bu, kada apa-apa juga, karena kalau misalnya kan utang itu wajib dibayar ya, wajib ditagih juga. Cuma jepian tadi ditagih aja kayak apa. Nah, kita lihati dengan alasan yang mungkin kita bisa bepender yang baik-baik bulah menyampaikannya. Misalnya si Din bawa utang, bintang butang, aku butang sekian, nah, aku anu jenah, membari jenah, makan nah butang 100 jan, nah aku membari selawi jenah, kasan ikam bukan apakah. Itu beda. Biasa yang kita Umi yang kita ya, kalau misalnya orang kita lihat di kebutuhan buat makan ya, kalau nyoba utang kita bari aja gin, tapi kada usah banyak. Misalnya butang 100 kita julung selawi, kan selawi ribu kawa jinin korbara selitar ya lo intalo misalnya kawa, yang kayak itulah triknya ya. Tapi kalau misalnya kita lihat tibula orang nyabu utang itu untuk yang sesuatu yang kada untuk sehari-hari, untuk kebutuhan perut ya, kayak apalah caranya Ibu ya, bahasanya yang ma'ruf, yang baik ya, menolaknya apa ada martian, karena kita kan kasihan juga si Din kalau kada bayar-bayar kan, si Din juga rugi berdagang, kasihan. Untung kada banyak, utang banyak kan, kasihan. Makanya ada tulisan ya, hari ini apa, hari ini cash, esok boleh utang, datang lagi kayak itu pulang kata-katanya, berarti kan kada boleh butang.
1: Kada boleh butang, inggih.
0: Iya.
1: Lawan juga berarti membiasakan orang ini supaya jangan sedikit-sedikit berhutang lah, supaya bisa berusaha lebih lagi lah.
0: Iya, jadi kita lihat tadi, kalau memang faktornya ekonomi, si Din tutuha misalnya lah, kada koba apa-apa lagi, kada apa-apa kita bantu gue. Tapi orangnya masih kuat, nah kita gawiakan naik, kawalah menggawiakan apa, misalnya aku bari duit. Tapi kalau memang mentalnya memang kayak itu, kada usah gitu.
1: Kita harus lihat-lihat dulu.
0: Lihat dulu latar belakang hidupnya. Karena kan ada juga yang, maaf adalah pagi-pagi sudah ibu-ibu gemuk-gemuk tuh buka pintu, assalamualaikum, sedekah jarlah. Orang ditawari, pian maulah begawi nah di wadah ulun bersih-bersih, kan ulun bari duit kada mau jar si Din. Berarti kan orang mintanya memang minta-minta. Karena kawa kita gitu. Jadi kita lihati dulu kebutuhan si Din untuk bautang tugasan apa. Ya, misalnya kalau misalnya anaknya banyak ya, misalnya halus-halus, si Din tuha pulang, nah laki kada begawi, nganggur atau apa, ya kita bantulah. Tapi misalnya kalau kita lihati, kita bahasanya tuh apa ya, kita lihat latar belakangnya, kita lihat dulu kondisinya memang apa. Kalau misalnya si Din berutang lagi, ya kadu saya baik kita bari aja gitu. Nah, tapi kadu saya banyak. Jadi karena kalau misalnya si Din kebiasaan dua yang keterbiasa karena pian kada kawa menagih, malijo beda ai.
1: Malijo. Jadi kita harus
0: kadang kita yang utangin nang
1: salah.
0: Belum kita anu sudah dimamai kalau. Jadi apalah, memang kalau saya utang piutang nih memang kita lihat tadi faktornya dulu apa.
1: Iya apa. Dan mau kita terima telepon tapi sudah 57 menit dari pukul 6. Mungkin lain kali ini Larang Sanak Perompak. Mungkin sebelum kita akhiri ini kesimpulannya atau pesan-pesannya dari Umi ini untuk Larang Sanak Perompak Sabarataan ini.
0: Iya. Jadi kita gini ya. Kita menganggap sesuatu yang biasa di dalam masalah jual beli, kenapa Islam memberikan standar ya, atau memberikan peraturan bahwa salah satu hal yang harus kita hindari di dalam berjual beli adalah tadlis. Tadlis itu adalah menyembunyikan aib atau menyembunyikan cacat dengan niat untuk memperoleh keuntungan ya, dan merugikan si penjual, pembeli ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan penjual atau pembeli kita upayakan ya, paling tidak ingat dagang itu memang mencari keuntungan, tapi yang prioritas adalah keberkahan. Itu aja beda.
1: Iya, luar biasa. Terima kasih Umi untuk hikmah subuh pada pagi hari ini dengan topik kita tadlis dalam jual beli bagian kedua. Semoga tentunya sangat bermanfaat gesan kita Sabarataan. Terima kasih juga untuk Larang Sanak Perompak sudah bergabung pada pagi hari ini di hikmah subuh. Semoga bermanfaat gesan kita Sabarataan. Sekali lagi terima kasih Umi.
0: Iya, sama-sama.
1: Ulun Helda pamit berserta rekan yang bertugas di hikmah subuh pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Demikian hikmah subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.

inovasi menu berbahan baku ikan, sekaligus mendukung percepatan penurunan angka stunting di Banjarbaru. Kalimantan Selatan merupakan daerah penghasil ikan, potensi yang ini juga harus dikembangkan melalui berbagai inovasi pengolahan agar semakin diminati masyarakat. Harapannya para kader PKK juga dapat menjadi agen edukasi di daerah masing-masing dalam memperkenalkan menu-menu ikan yang sehat lawan jual menarik. Menurut Pak Suljana, inovasi olahan ikan juga menjadi bagian yang penting dalam mendukung program pencegahan stunting. Sini berharap masyarakat, khususnya kanak-kanak, semakin gemar mengkonsumsi ikan tanpa khawatir dengan duri karena telah diolah menjadi menu yang lebih praktis lawan jual aman. Melalui kreativitas dan para peserta, ikan dapat diolah menjadi berbagai menu bergizi dengan duri yang sudah diminimalkan. Selain rasanya yang nyaman, kandungan gizi tetap terjaga sehingga sangat baik dasar mendukung pertumbuhan anak. Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, Rusdi Hartono, menjelaskan penyelenggaraan LMSI merupakan bentuk sinergi antara DPK Kalsel dengan TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendorong diversifikasi produk olahan ikan berbasis potensi lokal. Demikian Habar Perompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promo FM, suara budaya Banjar. Dan sana Prompat, kita jumpa lagi pagi hari ini di Surambi Banua, edisi hari Minggu, tepatnya di 9 Agustus 2026 bersama Ulun Helda yang menemani Dan Sanang Pro 4 Sabar Rataan hingga pukul 10 nanti, kali ini di Surambi Banua hingga pukul 8 dengan sajian lagu-lagu Senusantara yang menarik dan informasi-informasi menarik nih seputaran Kalimantan Selatan. Nah, Ulun habarkan, kami habarkan gesan bubuhan pian Sabar Rataan di ruang dengar di mana saja berada di pagi hari ini. Di 87,7 dan 105,9 MHz, tentunya tetap bersama kami di Promat FM, suara budaya Banjar.

0: data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi.
1: Di era digital, kecerdasan buatan bukan lagi sekedar alat bantu. AI telah menjadi pisau bermata dua. Cybercrime berbasis AI kini mampu meniru suara, wajah, bahkan pola berpikir manusia. Penipuan menjadi lebih halus, lebih cerdas, dan jejak digital semakin sulit dilacak. Data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi. Serangan tidak selalu datang dari peretas bertopeng. Kadang, dia hadir dalam bentuk pesan biasa, tautan sederhana, atau suara yang terdengar familiar. Di tengah kemajuan teknologi, kewaspadaan adalah pertahanan pertama. Karena ketika AI belajar semakin cepat, manusia harus belajar untuk lebih bijak.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promo Time FM, suara budaya Banjar dan Sanak Prompat. Masih di Serambi Bandung pagi hari ini, masih menemani pian seberatan dengan sajian lagu-lagu Nusantara yang menarik dan juga informasi-informasi seputaran Kalimantan Selatan yang kami infokan, kami habarkan di ruang dengar Buan Pian Seberataan di pagi hari ini. Era Sanak Prompat, mulai dari info dari Kabupaten Tapin nih, Nang Sanak. Kabupaten Tapin ini dikepung 109 titik panas hotspot nih. Sebaran nang ini, titik panas nang ini nih terdeteksi di sejumlah kecamatan dengan jumlah tertinggi nang berada di Kecamatan Lokpaikat sebanyak 38 titik. Nah, kondisi nang ini menjadi perhatian lantaran nih nang sana pada hari nang sama peristiwa kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah Kecamatan Bungur. Berdasarkan laporan harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Tapin, karhutla yang terjadi di Desa Linuh, Kecamatan Bungur, sekitar pukul 15.28 menit waktu Indonesia Tengah nih. Lahan semak belukar yang terbakar diperkirakan yang mencapai 1 hektar. Penyebab kebakaran hingga wayah ini masih belum diketahui juga nih. Tim reaksi cepat BPBD Tapin bersama posko gabungan TNI, Polri, dan masyarakat setempat ini bergerak melakukan pemadaman. Petugas menggunakan mesin pemadam portable dan unit mobil tangki gasan menjinakkan api nih. Beruntung nih dong sana, titik api berhasil dipadamkan. Kondisi di lokasi karhutla kemudian dinyatakan aman dan terkendali. Sementara itu nih, dari total 109 titik panas yang terdeteksi, 38 titik ini berada di Kecamatan Lokpaikat, menjadikannya wilayah dengan hotspot terbanyak di Kabupaten Tapin. Sebelumnya nih, 35 titik terdeteksi di Kecamatan Tapin Selatan, lawan juga 17 titik di Kecamatan Tapin Tengah. Hotspot lainnya ini tersebar di Kecamatan Salam Babaris 4 titik, di Barakangan 4 titik, Binuang 3 titik, Bungur 3 titik, Candilaras Utara 3 titik, Tapin Utara 1 titik, dan Candilaras Selatan 1 titik jua. Adapun Kecamatan Piani lawan jua Hatungun ini tercatat tidak terdapat titik panas. Tingginya sebaran hotspot yang ini sekaligus menjadi peringatan nih gasan seberataan pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla, terutama di kawasan yang didominasi lahan semak belukar lawan jua vegetasi kering nih. Terlebih satu kejadian karhutla ini telah terjadi di Desa Linuh pada hari nang sama ketika ratusan titik panas terpantau di berbagai wilayah Kabupaten Tapin. Ya tentunya nang sanang perempat, karena kita sudah di musim kemarau ya, jadi bubuan kita seberatan juga diminta untuk berhati-hati nih nang sanang perempat akan terjadinya karhutla masing-masing. Kita menjaga kawasan lingkungan masing-masing juga nih. Masih menemani bubuhan pian seberataan dengan sajian lagu-lagu Senusantara. Tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

memberi kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Sumuhun.
2: Mangga cari.

Perompat FM, suara budaya Banjar, Rasana Perompat masih di Serambi Bandung pagi hari ini. Ya, Rasana, sebanyak 125 anggota Palang Merah Remaja dari tingkat SMP hingga SMA di Kabupaten Banjar ini mengumpati latihan gabungan yang digelar Palang Merah Indonesia Kabupaten Banjar. Kegiatan ini berlangsung di halaman kantor Kecamatan Martapura dan menjadi ajang gasan anggota MPR Madya dan Wira. Gasan mengasah kembali kemampuan pertolongan pertama sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat. Peserta ini berasal dari 25 sekolah di Kabupaten Banjar. Bubuhannya ini mendapatkan materi yang berkaitan dengan pertolongan pertama sebagai bagian dari evaluasi kemampuan. Imbas sebelumnya ini mengumpati pembekalan mengenai manajemen PMR nih. Kepala Markas PMI Kabupaten Banjar, Nova Yuliana Sari, memadahkan latihan kali ini diarahkan gasan anggota PMR kada hanya memahami teori, tetapi ini juga semakin terampil ketika harus memberikan bantuan dalam kondisi nang memerlukan pertolongan nang ancap nih. Latihan nang ini juga tentang pertolongan pertama yang merupakan evaluasi gasan PMR Madya dan Wira agar lebih cakap menjadi relawan muda. Menurut ini Rasana, keterampilan nang ini penting nih ditanamkan mulai usia remaja. Selain kemampuan teknis kegiatan PMR, nah ini juga diharapkan kawa membangun kepedulian terhadap sesama dan kesiapan gasan terlibat dalam kegiatan kemanusiaan. Kegiatan dibuka Wakil Bupati Banjar sekaligus Ketua PMI Kabupaten Banjar, Habib Idrus Al-Habsi, Sinin menilai keberadaan PMR ini memiliki peran yang penting dalam menyiapkan generasi muda yang memiliki kepedulian sosial lawan jiwa-jiwa kemanusiaan. Habib juga mengingatkan, peserta ini harus serius mengumpati materi yang diberikan oleh para pelatih. Menurut Sidin, kemampuan yang diperoleh dari kegiatan itu, kainanya ini kada hanya digunakan dalam lingkungan sekolah saja, tetapi juga dapat diterapkan ketika menghadapi musibah maupun keadaan darurat di tengah masyarakat.

0: Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

sama Ulun Helda. Ratusan peserta meramaikan kejuaraan Balogon yang digelar dalam Festival Olahraga Masyarakat dan Permainan Tradisional tahun 2026 di Taman Giat Kota Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Digagas Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Tabalong, kejuaraan Balogo dengan peserta dari kategori pelajar lawan jua umum dijadwalkan berlangsung 2 hari dari tanggal 8 hingga tanggal 9 Agustus 2026. Menandai dimulainya kejuaraan permainan tradisional Balogoneng ini, pembukaan dilakukan langsung oleh Bupati Tabalong HM Nor Rifani pada Sabtu semalam. Bupati HM Nor Rifani menyampaikan dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI akan banyak digelar kegiatan olahraga masyarakat. Kegiatan yang ini akan terus berlanjut mulai bulan Agustus. Nah, ini rangkaian kegiatan olahraga tradisional banyak hingga tingkat desa. Ajang olahraga tradisional yang ini juga menjadi bagian dari strategi sport tourism gasan memajukan Kabupaten Tabalong lawan juga menggairahkan perekonomian lokal. Sementara yang itu, Ketua Kormi Tabalong Haji Muhammad Zaki Makarim menyampaikan total peserta yang berpartisipasi dalam kejuaraan Balogo Popetra tahun 2026 ini mencapai 564 peserta. Dengan rincian gasan kategori pelajar SD ada 30 tim dan kategori pelajar SLTP ada 22 tim dengan total peserta sebanyak 222 orang. Sedangkan gasan kategori umum putra lawan ada tim 84 tim. Kategori umum putri ada 30 tim dengan total peserta 342 orang. Sin juga memadahkan, event yang diumpati peserta dari berbagai daerah di Kalimantan ini diselenggarakan kada hanya sekedar sebagai ajang kompetisi meraih juara, melainkan juga sebagai sarana edukasi gasan generasi muda untuk menciptakan warisan budaya kearifan lokal. Di samping itu juga nih, kegiatan ini sebagai bagian dari upaya untuk turut mendukung